0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan, respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan, respon dengan cepat, saya ulangi, respon dengan cepat dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
14: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan

0: Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut, hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
0: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa.

0: terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Listi Aziza, Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Listi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, halo para pendengar setia RRND. Kami dari BMKG El Tari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan pada pagi hari untuk wilayah Saburai Jua, Ende, Bai, dan Borong. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Ada potensi hujan yang disertai petir pada siang hingga sore hari untuk wilayah Bajawa, Borong, dan Ruteng. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, cuaca juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi kabut untuk dini hari untuk wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG El Tari memberikan peringatan dini, ada waspada potensi hujan sedang untuk wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, dan Sumba Barat Daya. Kemudian ada potensi angin kencang untuk wilayah Saburai Jua. Kemudian kita beralih pada cuaca khusus Ende dan wilayah Flores lainnya. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada siang hari juga cuaca masih diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian ada potensi kabut. Untuk suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Listi. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Ya, selamat pagi. Selamat bertugas.

0: sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak

kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8787.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Aventino Fernandez kembali menyapa ruang dengar Anda, tentunya di Florata Pagi, tepatnya di program Halo RRI hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, silakan melalui nomor 0821-3878-8786. Bagi Anda yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan publik atau isu-isu yang terjadi di sekitar Anda, baik itu tentang pengelolaan lingkungan atau apapun yang berkaitan dengan kemajuan atau keprihatinan kita terhadap kota ND maupun kota-kota lain tempat Anda berada, silakan sekali lagi Anda bisa hubungi kami di 0821-4451-1957. Anda juga bisa kirimkan voice note ataupun pesan teks di laman resmi kami, maksud kami di nomor WhatsApp kami 0821-3878-8786. Dan siaran ini juga pendengar bisa Anda dapatkan atau Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital maupun streaming melalui laman resmi kami yakni rri.co.id. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama Halo RRI hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah spot Piala Dunia yang diproduksi oleh RRI ND berkaitan dengan RRI yang mendapatkan sublicense menayangkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda

Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

halo pendengar RINDE dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRINDE, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: second and he's back. Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Loh, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan hingga saat ini kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar, baik melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, maupun di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan di 0821 3878 8786. Halo RRI merupakan wadah bagi Anda pendengar untuk menyampaikan aspirasi, keluh kesah atau apapun yang terjadi di sekitaran kota ND maupun di kota-kota tempat Anda berdomisili, karena Halo RRI akan memberikan jalan keluar, yakni lebih tepatnya untuk menghubungkan Anda dengan narasumber melalui dinas-dinas terkait yang langsung menyentuh dengan isu atau keluhan yang Anda sampaikan. Dan ini merupakan komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan juga penyambung lidah masyarakat tentunya, untuk mendukung kemajuan di daerah-daerah tempat Anda berdomisili. Untuk itu silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Silakan Anda juga bisa kirimkan voice note ataupun pesan teks bagi Anda yang mungkin ingin menjadi anonimus, yang tidak mau ketahuan identitasnya, nanti takut dikejar dinas-dinas terkait. Silakan Anda bisa chat saja atau kirimkan voice note di pesan di WhatsApp kami di 0821 3878 8786, karena kebersamaan kita masih tersisa 30-an menitan lagi. Jadi kami menunggu partisipasi Anda pendengar di Halo RRI hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

pengawasan energi dan sumber daya bisa membantu menghemat pengeluaran dan menjaga lingkungan, terutama saat inflasi meningkat. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Pertama, hemat listrik. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cabut charger atau alat listrik dari stop kontak jika sudah digunakan. Gunakan peralatan hemat energi seperti AC dan kulkas dengan label efisiensi tinggi. 2. Kurangi penggunaan air. Gunakan air seperlunya saat mandi, mencuci, dan memasak. Perbaiki kebocoran pipa atau keran untuk menghindari pemborosan. Gunakan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 3. Gunakan transportasi yang lebih efisien. Gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Rutin servis kendaraan agar bahan bakar lebih efisien. 4. Kurangi penggunaan plastik dan kertas. Gunakan tas belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Gunakan kertas daur ulang atau tulis di kedua sisi sebelum membuangnya. 5. Maksimalkan penggunaan barang. Perbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan membeli yang baru. Gunakan kembali atau daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tukar atau beli barang bekas berkualitas untuk menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari sekaligus menjaga lingkungan. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi.

bahasa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Burungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pela gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Burumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Burumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.

Pendengar, Anda masih bersama program Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Saya Ren Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez, juga ada pengarah acara Rahma Suci Dewi yang biasa melaporkan ke ruang dengar Anda. Kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan Anda juga bisa mengirimkan pesan teks maksud kami maupun voice note di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Bagi Anda yang sedang mendengarkan program ini, silakan manfaatkan kesempatan karena program ini masih tersisa 26 menit lagi kira-kira sesuai dengan waktu yang tertera di komputer kami, di PC kami. Untuk itu segera bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik, isu-isu yang terjadi di sekitar Anda ataupun masalah-masalah seperti kemarin sempat masuk ke ruang dengar kami, masalah terkait dengan sampah yang sering meluber ke badan jalan dan itu terjadi di sekitaran wilayah Jalan Durian dan disampaikan oleh salah satu pengendara kendaraan bermotor yang kebetulan lewat di lokasi tersebut dan sudah mendapatkan penjelasan tentunya dari Bapak Kanise selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi seperti yang sudah kami janjikan pendengar bahwa apapun keluhan atau isu maupun saran yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang memang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan, entah itu dinas-dinas yang ada di ND maupun dinas-dinas yang berada di sekitar wilayah domisili Anda. Sekali lagi kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 dan Anda juga bisa mengirimkan pesan teks ke WhatsApp kami maupun voice note di 0821-3878-8786. Dan siaran ini pendengar tidak hanya terbatas pada telepon terestrial maupun WhatsApp kami, Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan di aplikasi tersebut juga ada live chatnya. Silakan Anda bisa bergabung dan menyampaikan apapun yang menjadi keluhan Anda di live chat atau kolom chat di aplikasi RRI Digital dan Anda juga bisa mendengarkan kami melewati laman resmi kami yakni rri.co.id. Jadi sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, karena kebersamaan kita masih tersisa beberapa menit lagi, kami hadirkan beberapa lagu pilihan untuk menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari.

Manggarai atau do, ite atau manggarai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho gak nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong asih gak telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temangga repot, temangga tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026, dan hingga saat ini di mana waktu menunjukkan pukul 9.46 waktu Indonesia Tengah, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI hari ini. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note dan pesan teks, silakan Anda juga bisa mengirimkan voice note dan pesan teks tersebut di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Bagi Anda mungkin pendengar kami yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa tentu saja untuk mengirimkan keluhan maupun isu yang Anda dengar di luar sana untuk mendapatkan klarifikasi dan juga penjelasan dari narasumber. Silakan Anda bisa tuliskan keluhan Anda atau apapun itu di kolom chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di laman resmi kami melalui streaming di rri.co.id. Silakan pendengar, karena kebersamaan kita tersisa 12 atau 13 menitan lagi, bagi Anda yang mungkin ingin bergabung silakan. Dan setiap keluhan atau masukan yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada narasumber yang berkaitan dengan isu-isu yang Anda sampaikan, entah itu dari dinas terkait maupun pihak-pihak swasta yang bersinggungan dengan isu yang Anda sampaikan, untuk mendapatkan klarifikasi maupun masukan terkait dengan apapun yang Anda sampaikan di program Halo RRI hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami masih terus menunggu partisipasi Anda pendengar. Silakan di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Pendengar Pro 1 RRI-ND dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini sudah berada di penghujung acara, karena sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang mungkin tidak sempat bergabung dalam program Halo RRI hari ini, Anda juga bisa bergabung dalam program Halo RRI hari Jumat nanti, tepatnya karena RRI-ND selalu menghadirkan program Halo RRI ini setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Tapi untuk Anda yang memiliki isu apapun terkait dengan pelayanan publik maupun kebijakan sosial atau apapun yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa mengirimkannya setiap hari tentu saja, karena kami mengudara setiap hari dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Silakan kirimkan saja pesan teks ataupun voice note ke WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kami selalu menerima dengan tangan terbuka apapun yang Anda sampaikan untuk kami teruskan kepada narasumber kami yang berkaitan langsung dengan isu yang Anda sampaikan melalui WhatsApp kami. Jadi saya Rian Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez, dan pengarah acara Rahma Suci Dewi yang biasa melaporkan melalui warta berita daerah ke ruang dengar Anda, harus undur suara dari ruang dengar Anda bersama dengan program Halo RRI hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Angela But Anu Molas Manggarai akan menemani Anda dalam Florata Siang, dan tepatnya akan diperdengarkan ke ruang dengar Anda program Sanksi yang menghadirkan narasumber dari teman-teman Kejaksaan Negeri ND yang akan membahas tentang kebangkitan nasional di era digital, masyarakat cerdas melawan pinjol ilegal. Dengan narasumber ada rekan Anak Agung Hari Narayana, merupakan kepala subseksi intelijen, dan Caroline Marsha Johansah yang merupakan kepala subseksi 2 intelijen. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ren Hidayat. Ciao.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Pro Satria Riyanda dimanapun berada. Terima kasih dan masih bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Prosat RRIND, dan juga terima kasih ya yang selalu setia juga di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Apa kabar semuanya pendengar di hari ini? Semoga sehat ya. Kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini. Dan untuk Anda juga kembali kami hadirkan di Florata siang ini dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini pendengar kembali ya di program Sanksi, senang sekali kembali hadir untuk menemani Anda di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, kita hadirkan program Sanksi siang ini spesial Hari Kebangkitan Nasional ya. Yaitu setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum lahirnya semangat persatuan, kesadaran dan juga perjuangan bangsa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Dan di era sekarang ya pendengar, tantangan bangsa tidak lagi hanya soal penjajahan fisik. Namun kita hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang memang semakin cepat dan juga memudahkan berbagai aktivitas masyarakat. Dan sayangnya kemajuan teknologi juga menghadirkan ancaman baru ya. Salah satunya maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal ya, yang kini banyak sekali menjerat masyarakat kita. Mungkin di siang hari ini juga ya punya pengalaman tersendiri ya pendengar. Untuk Anda boleh nanti bergabung bersama Pro Satria Riyanda untuk meninggalkan komentar-komentar Anda apa yang menjadi bahaya ya dan perlu diwaspadai begitu ya pendengar. Dan di siang hari ini juga memang mulai dari bunga yang tidak wajar tadi ya terkait dengan pinjol ilegal ini, terus ancaman penyebaran data pribadi, intimidasi digital, hingga tekanan psikologis yang memang membuat banyak korban merasa takut dan tertekan. Karena itu melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat juga perlu bangkit menjadi masyarakat yang cerdas digital ya, sadar hukum dan mampu melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan digital. Dan di siang hari ini spesial di program Sanksi pendengar, kami akan hadirkan salah satu topik menarik ya, yaitu kebangkitan nasional di era digital, masyarakat cerdas untuk melawan pinjol ilegal atau pinjaman online. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro Satria Riyanda ada Pak Anak Agung Hari Narayana SH, Kepala Subseksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri ND pendengar. Dan juga ada Ibu Caroline Marsha Johan Syah SH, Kepala Subseksi 2 Intelijen. Kita coba sapa dulu ya pendengar. Selamat siang Bapak Pak Agung dan juga Ibu Marsha. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Ibu.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Luar biasa.
1: Astungkaru baik Ibu.
0: Oke, bagaimana Hari Kebangkitan Nasional hari ini?
1: Iya, kalau berbicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional hari ini Ibu, itu sangat relevan jika kita berbicara mengenai di zaman digital ini.
0: Iya.
1: Apalagi tema yang kita angkat ini kan mengenai kebangkitan nasional di era digital.
0: Iya.
1: Masyarakat cerdas melawan pinjol ilegal seperti itu.
0: Siap, terima kasih.
1: Jika dahulu kebangkitan nasional ditandai dengan semangat, perjuangan, perlawanan, pendidikan. Nah, tapi sekarang dengan di era digital ini, kebangkitan itu diwujudkan melalui kemampuan bangsa untuk maju, bersatu, berdaya saing dalam perkembangan teknologi dan informasi seperti itu.
0: Iya, luar biasa sekali ya pendengar. Itu tadi makna Hari Kebangkitan Nasional, kita harus bangkit bukan dari penjajahan lagi ya, tetapi kita harus bangkit terkait dengan perkembangan teknologi yang memang sekarang kita harus melek teknologi dan juga cerdas ya atas segala masalah yang ada di sekitar kita. Oke pendengar, untuk Anda juga yang nanti boleh bergabung untuk meninggalkan komentar ya, boleh sekali di line WhatsApp kami 082138788786 ataupun bisa telepon kami di 082144511957. Kami akan hadirkan program Sanksi ini hingga pukul 10:55 ke ruang dengar Anda. Ya baik, Pak Agung, terima kasih sudah hadir ya bersama kita di siang hari ini, dan juga Ibu Marsha, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, baik. Dan tentunya ya pendengar, kalau lihat sekarang ya, tawaran pinjaman online ini sangat mudah ditemukan, mulai dari media sosial, SMS yang ada di handphone kita juga, hingga aplikasi yang memang tidak jelas legalitasnya ya.
1: Benar.
0: Nah, untuk itu kita coba mengetahui ya, menurut Pak Agung juga ataupun Ibu Marsha, bagaimana ya kalau kita melihat persoalan pinjol ini saat ini yang sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat ini, apakah yang harus ditanggapi nih Pak Agung atau Ibu Marsha?
1: Terkait pinjol ibu ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelum masuk ke sana, mungkin kita harus memberitahu masyarakat dulu apa sih pinjol itu.
0: Apa sih pinjol
1: itu?
0: Betul, benar. Iya.
1: Kalau pinjol itu kan pinjaman online.
0: Mm-mm.
1: Pinjaman online yang dimana layanan pinjaman uang berbasis digital melalui aplikasi atau internet seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Termasuk bagian dari teknologi finansial.
0: Iya.
1: Dan ini juga memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman dengan adanya pinjaman online ini. Nah, tidak sedikit kita jumpai juga pinjaman online ini ada yang ilegal.
0: Iya.
1: Tidak terdaftar di OJK seperti itu. Dan ini merupakan ancaman serius karena tidak hanya menyerang
2: secara ekonomi,
0: iya.
1: Benar.
2: Warga.
1: Tapi juga bisa menyerang secara
2: psikologis.
1: Karena dampak dari pinjaman online ilegal ini, ancamannya memang benar-benar luar biasa.
2: Betul.
1: Ada ancaman kekerasan mungkin.
2: Betul.
1: Dari yang meminjamkan. Betul. Atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada
2: masyarakat, pada masyarakat, mungkin biasanya kepada orang-orang yang terdekat, dijadikan jaminan seperti itu.
1: Orang-orang terdekatnya seperti itu. Dan ini bisa memberikan efek
2: domino,
1: benar sekali juga. Seperti itu.
0: Iya, dan itu tadi ya, bagaimana kita cepat sekali percaya juga terhadap pinjaman online ini. Baik, nah apa yang menjadi alasan utamanya ya Pak Agung dan juga Ibu Marsha terkait dengan masyarakat ya begitu mudah sekali untuk menjadi korban ya di saat meminjam online begitu ya.
2: Mungkin saya bisa jawab ya. Untuk yang hal ini tuh biasanya orang tergiur untuk kata-kata pinjaman cepat dengan tanpa adanya bunga.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya itu menjadi titik baliknya bahwa mereka hanya dibilangkan pinjaman cepat tanpa perlu ada perjuangan dulu untuk mendapatkan sesuatu gitu.
0: Iya.
2: Mereka melakukan pinjaman online, tetapi mereka semua juga lupa bahwa hasil ada konsekuensinya. Bahwa biasanya di akhir itu mereka ada bunga yang bergulung. Dengan bunga-bunganya tuh biasanya mereka juga dalam jumlah besar dan mencekik.
0: Iya.
2: Itu yang menyebabkan banyak sekali orang
1: mudah tergiur
2: tapi melupakan akan kondisi selanjutnya begitu.
1: Benar. Lebih ke tipu muslihat sebenarnya.
0: Iya ya, itu tadi
1: sehingga
0: ya cepat
1: masyarakat tergiur seperti itu.
0: Cepat tergiur, dan kadang memang masyarakat itu tadi prosesnya cepat tanpa jaminan, dan memang justru itu risiko besarnya begitu ya.
2: Betul.
0: Okay, baik. Dan ini juga menjadi apa ya, edukasi ya untuk edukasi pendengar kita di siang hari ini, bahwa pentingnya literasi digital di era sekarang. Kemajuan teknologi juga harus dibarengi dengan kesadaran hukum agar masyarakat tidak mudah terjebak di pinjaman online ini. Iya. Menurut Pak Agung juga ataupun Ibu Marsha ya, apa yang membedakan ya pinjaman ilegal dan juga legal untuk pinjaman online ini?
2: Oke, mungkin kalau secara umumnya yang lebih mudah untuk dimengerti orang-orang terkait legalitasnya biasanya.
0: Iya.
2: Biasanya kalau pinjaman online yang memang dia itu tidak ilegal, itu biasa mereka diawasi atau dipantau oleh OJK. Dan memiliki izin, betul. Tetapi pinjaman online yang ilegal ini biasanya mereka ini tidak di bawah naungan OJK juga biasanya. Jadi mereka bisa menetapkan bunga sesuai yang mereka mau aja gitu. Makanya itu yang menyebabkan banyak orang tergiur untuk dana besar, tapi mereka juga lupa bahwa nanti akan ada bunga besar yang harus mereka kembalikan.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau berdasarkan hukumnya nih ya Ibu, ya berapa sih bunganya untuk pinjaman online ini? Kalau secara legalnya ya.
2: Kalau secara legal mungkin kalau ada di peraturan OJK sih mungkin.
0: Okay.
2: Ya, Ibu. Mungkin kami tidak tahu pastinya izin Ibu. Nah, tetapi terkait itu biasanya mereka sudah menetapkan suku bunganya tidak
1: terlalu tinggi,
2: tidak terlalu tinggi, betul, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi banyak sekali dari pinjaman-pinjaman ilegal ini mereka tidak melakukan hal itu gitu, karena mereka tidak diawasi oleh OJK juga. Jadi mereka menetapkan sesuka hati mereka saja begitu.
0: Oke, baik. Dan di sisi lain juga ya, biasanya masyarakat nih mulai panik ketika kita sudah pinjam nih, betul, dan kadang lewat satu hari ya kita mengembalikan, betul, uang itu. Mereka mulai meneror nih ya di benar, handphone kita ataupun melalui media sosial. Nah, apakah tindakan intimidasi seperti ancaman dan juga penyebaran data pribadi itu dibenarkan secara hukum begitu ya Ibu ya? Atau
1: terkait ancaman tadi Ibu, sebenarnya itu sudah melanggar hak dari si peminjam ini sebenarnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu diatur dalam pasal 28 huruf G ya, ayat 1, di mana negara menjamin hak setiap orang atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Jelas yang Ibu katakan tadi, jelas melanggar hukum gitu. Seperti itu.
0: Iya. Dan ini juga kadang ada korban yang memang kontak keluarganya disebarkan dia, bahkan fotonya diedit, lalu dipermalukan di media sosial. Dan kalau seperti ini, apakah bisa diproses secara hukum begitu Ibu?
2: Betul, itu sendiri ada undang-undang yang mengaturnya Ibu, yaitu terkait undang-undang perlindungan data pribadi ya kan? Ya. Itu diatur di dalam pasal 65 ayat 2, Jungto pasal 67 ayat 2, yaitu di mana tindakan menyebarkan nomor kontak darurat, foto-foto di galeri atau data KTP korban pada pihak ketiga tanpa izin merupakan kejahatan serius diancam pidana maksimal selama 5 tahun dan dendanya sebanyak 5 miliar begitu. Itu ada undang-undang yang mengaturnya juga. Jadi tidak bisa semena-mena untuk menyebarkan data diri pribadi.
1: Tanpa izin.
0: Iya. Sejauh ini dia Ibu Marsha ya atau juga Pak Agung, apakah ada nih masalah seperti ini yang ada di Kabupaten ND ya?
1: Oh, kalau sementara
2: yang kami tahu di Kabupaten ini belum pernah ada sih
0: belum ya,
2: untuk terkait itu.
0: Berarti
2: tapi mungkin ada efek dominonya yang mungkin masuk, mungkin seperti kekerasan dalam rumah tangga itu mungkin itu, dan mungkin itu salah satu titik baliknya adalah kenapa terjadi hal itu karena terjadinya ada pinjaman online, tapi dari pihak keluarga mungkin jadinya menyebar kemana-mana begitu Bu. Mungkin merusak juga pencemaran nama baik, mungkin juga bisa lebih banyak terus seperti itu sih Bu.
0: Iya, lebih banyak ke
1: akibat dari pinjol.
2: Akibatnya betul.
0: Oke, luar biasa sekali. Baik. Dan selain itu juga ya Pak Pak Agung dan juga Ibu Marsha, berarti masyarakat memang sebenarnya punya perlindungan hukum ya.
1: Betul.
0: Ketika mengalami intimidasi digital seperti ini, apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya mereka sudah tahu bahwa KTP mereka sudah disebarluaskan nih di media sosial?
1: Nah,
0: apakah harus melapornya?
1: Benar. Jadi ketika masyarakat mendapati atau mengalami kejadian seperti itu, mungkin bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan juga bisa.
0: Betul,
2: mungkin mereka bisa, mungkin tindakan awalnya mereka juga bisa mengumpulkan buktinya terlebih dahulu.
1: Benar.
2: Contoh mungkin kan karena ini berbasis digital, mungkin bisa di screenshot dulu untuk bukti-buktinya bahwa ada penyebaran data pribadinya mereka segala macam itu, untuk dapat lalu bisa dapat dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum begitu.
0: Nah, untuk valid dan tidaknya data nih ya, Kak, Pak Agung. Misalnya kita kan media online nih, kita pinjamannya media online di digital. Betul. Dan kita tahu bahwa mungkin yang menyebarkan data-data kita kan kita tidak tahu ya,
2: betul,
0: seperti apa orangnya dan di mana dan bagaimana kita ini lacaknya begitu ya, cara untuk melacaknya.
1: Untuk itu mungkin di bagian
0: kepolisian ya.
1: Oh,
0: oke, baik.
1: Seperti itu. Terkait pelacakan.
0: Berarti untuk kejaksaan hanya untuk menerima aduan.
2: Betul. Benar. Kami bisa menerima aduan, tapi sama satu sisi juga kami sebagai pihak yang membantu untuk mempreventif
0: pencegahan.
2: Betul.
1: Jadi di kejaksaan khususnya di bidang intelijen itu memiliki tugas sebenarnya, fungsi terkait pencegahan tindak pidana, yaitu kita sering melakukan penyuluhan ke masyarakat, melakukan program jaksa menyapa yang sebagaimana kita sering lakukan,
0: sering lakukan di RRI juga ya. Oke.
1: Bahkan ke sekolah-sekolah juga kita, program jaksa masuk sekolah seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, itu ya, pendengar, mungkin Anda juga bisa bergabung bersama kita di siang hari ini yang mau meninggalkan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda ya, pendengar yang bersama Prosater RIND bisa melalui layanan telepon 08214451957 ataupun di line WhatsApp kita 08213878786. Dan pendengar, kita coba hadirkan nanti seperti apa ya dampak pinjol ilegal terhadap masyarakat ini, dan kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Untuk itu kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda di rumah. Selamat menikmati, dan semoga ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, supaya bisa mengalir atau persoalan-persoalan ini di benar tengah masyarakat. Oke, baik. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, tetap stay bersama Prosater RIND, kanal informasi dan inspirasi.

kecerdasan energi dan sumber daya bisa membantu menghemat pengeluaran dan menjaga lingkungan, terutama saat inflasi meningkat. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Pertama, hemat listrik. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cabut charger atau alat listrik dari stop kontak jika sudah digunakan. Gunakan peralatan hemat energi seperti AC dan kulkas dengan label efisiensi tinggi. 2. Kurangi penggunaan air. Gunakan air seperlunya saat mandi, mencuci, dan memasak. Perbaiki kebocoran pipa atau keran untuk menghindari pemborosan. Gunakan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 3. Gunakan transportasi yang lebih efisien. Gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Rutin servis kendaraan agar bahan bakar lebih efisien. 4. Kurangi penggunaan plastik dan kertas. Gunakan tas belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Gunakan kertas daur ulang atau tulis di kedua sisi sebelum membuangnya. 5. Maksimalkan penggunaan barang. Perbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan membeli yang baru. Gunakan kembali atau daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tukar atau beli barang bekas berkualitas untuk menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari sekaligus menjaga lingkungan. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
4: Wirda, ada apa? Pagi-pagi sudah datang. Ayo masuk.
5: Begini, Nit. Sebelumnya, maaf ya. Boleh tidak aku pinjam uangmu?
4: Loh, uang yang kamu pinjam buat bayar regis kamu kemarin kan belum dibayar loh. Kok mau pinjam lagi?
5: Minta maaf ya. Ini juga mendadak nih. Ibuku sakit di kampung dan harus segera ke rumah sakit. Biaya berobatnya cukup mahal. Kamu kan tahu ayahku cuma seorang nelayan. Kondisi cuaca saat ini juga tidak memungkinkan ayahku berlayar menangkap ikan.
4: Oh, memangnya kamu butuh berapa, Wir?
5: 2 juta, Nir.
4: Hah? 2 juta? Banyak sekali. Aku cuma punya 1 juta saja nih.
5: Ya, sudahlah. 1 juta juga boleh.
4: Ya udah, sebentar ya. Aku ambil dulu. Tapi, kapan rencananya kamu balikan? Ditambah dengan 1 juta yang kemarin itu.
5: Aku usahakan bulan depan ya, Nir.
4: Ya sudah, ini uangnya. Ingat ya, dibalikan bulan depan ya.
5: Iya, Nit. Makasih ya. Aku pamit dulu. Mau segera kirimkan uangnya ke kampung.
4: Iya, iya. Buruan kirim uangnya. Aku doakan ya. Semoga ibumu cepat pulih ya, Wir.

0: Wirda, bukain pintunya, Wir.
1: Selamat sore, Pak. Maaf, Pak Wirdanya sudah sebulan tidak pulang kos.
0: Bapak siapa ya?
1: Saya yang punya kos. Mbak ini temannya Non Wirda?
0: Iya, Pak. Saya

0: Dannya juga sudah 3 bulan belum bayar kos. Dan satu hal lagi yang mengkhawatirkan, Mbak. Sudah hampir 2 bulan ini, ada beberapa orang laki-laki kesini dan tanyai Non Wirda berulang kali. Tampangnya kayak preman.
1: Siapa mereka, Pak?
0: Katanya mereka petugas penagihan dari pinjaman online. Biasanya disebut kolektor. Keluhannya sama seperti Mbak. HP-nya Non Wirda tidak aktif lagi.
1: Apa mereka sempat menyampaikan jumlah pinjamannya Wirda, Pak?
0: Oh iya, Non. Itu yang buat saya kaget. Jadi pinjamannya itu 20 juta rupiah.
1: Ya ampun, banyak sekali. Apa jangan-jangan uang yang dia pinjam kemarin untuk membayar cicilan pinjolnya ya?
0: Mbak, ada satu lagi yang harus saya sampaikan. Jadi ternyata itu bukan cuma Mbak saja yang Non Wirda pinjam uangnya. Ada juga beberapa orang yang beda-beda datang ke sini buat nagih hutangnya Non Wirda.
1: Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Kalau nanti Wirdanya pulang, tolong saya dihubungi ya, Pak, di nomor saya.
0: Oke. Tapi saya juga minta tolong ya, Mbak. Kalau ketemu Non Wirda, mohon disampaikan untuk bayar dulu uang kosnya. Kalau tidak, kamarnya mau saya kasih ke orang lain.
1: Iya, Pak. Nanti saya sampaikan kalau ketemu.

0: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Firda, kamu di mana sih? Sudah sebulan ini, kamu di mana sih, Firda?

Itu kan Wirda. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Wirda?

0: Baik pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program Sanksi. Dan kita ketahui tadi ya beberapa hal masalah terkait dengan pinjol ini, dan kita perlu waspada ya pendengar pinjaman online yang ilegal dan legal ya. Kita harus ketahui apakah ada izin OJK-nya atau tidak, dan juga seperti apa pinjaman online ini ya pendengar. Dan untuk itu kita juga akan mengetahui seperti apa dampaknya ya pinjaman online ini terhadap masyarakat di sekitar kita. Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di siang hari ini, selamat siang ya, selamat beraktivitas untuk Anda juga. Kita masih bersama di kesempatan siang hari ini dalam program Sanksi. Baik, Pak Agung dan juga Ibu Marsha ya, kita ketahui tadi beberapa hal terkait dengan pinjaman online ilegal ini, dan ada dampak tentunya ya. Ada dampak pinjaman online ilegal ini terhadap masyarakat. Kalau kita melihat sekarang ini korban pinjaman online ilegal ini tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga tekanan mental ya. Apakah dampaknya memang sebesar itu ya Pak Agung?
1: Benar Ibu, jadi dampak dari pinjaman online ilegal ya khususnya emang tidak hanya berdampak kepada ekonomi atau finansial yang utangnya sampai berlipat-lipat ganda, bunga yang berlipat ganda, tapi di sisi lain yang paling berbahaya itu adalah terkait kesehatan mental dari korban ini Ibu. Nah, korban diteror, diancam, akan disebarluaskan data pribadi, bahkan yang mana Ibu bilang tadi foto, video diedit. Dan itu tidak benar. Betul. Itu membuat korban rasa malu, takut, akhirnya stres berat, dan mungkin berencana mengakhiri hidupnya.
2: Itu sering sekali terjadi ya.
0: Iya betul betul. Beberapa betul. Juga kasus ini pernah terjadi ya di. Oke. Okay. Nah terkait dengan ini tadi kasus-kasus ini. Apakah ada juga nih yang ada di Kabupaten ND nih Pak Agung atau juga Ibu Marsha?
1: Kalau terkait pinjaman online ilegal,
0: maksudnya dampaknya ini dampaknya bisa
2: mungkin sudah sering juga kali ya Bu itu terjadi. Mungkin ya dampak dari terkait pinjaman online tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin ada kekerasan itu biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu juga mungkin sering terjadi. Lalu juga mungkin jadi ke pencurian mungkin. Karena mungkin dia melakukan pinjol tidak bisa terlibat utang dan mungkin bingung untuk mencari pinjamannya gitu, mungkin gali lubang tutup lubang lagi gitu, mungkin jalan terakhir mungkin mereka selalu melakukan pencurian itu paling sering
1: pidana seperti itu, menghalalkan segala cara untuk membayar hutangnya dia seperti itu.
0: Karena mereka sudah suntuk ya, bagaimana nih?
1: Sudah buntu,
2: tidak ada jalan keluarnya,
0: kepalanya sudah bisa
2: betul.
0: Oke, baik. Dan juga kadang korban merasa malu, takut, bahkan menutup diri dari lingkungan sosialnya.
1: Benar.
0: Nah, apa yang sebaiknya dilakukan keluarga ketika ada anggota keluarga yang menjadi korban pinjaman online ini?
2: Oke, mungkin untuk keluarga yang mungkin ada yang salah satu anggota keluarganya juga yang terlibat pinjol ini, sebenarnya lebih baik untuk dirangkul.
1: Dirangkul.
2: Ya. Benar. Betul. Mungkin untuk jangan dimarahi atau dikucilkan. Terus abis itu juga untuk ya itu tadi salah satunya adalah mengamankan barang bukti. Mungkin kalau misalnya sudah ada penyebaran data diri pribadi itu kan semua juga udah ada pengancaman gitu-gitu, itu semua bisa di screenshot dulu, dikumpulkan bukti-buktinya, setelah itu untuk dilaporkan ke pihak berwajib gitu.
0: Oke. Nah, apakah generasi muda juga nih termasuk kelompok yang memang rentan menjadi korban nih Pak Agung?
1: Kalau di zaman sekarang Bu, dengan gaya hidup anak muda lifestyle yang terlalu tinggi, mungkin dengan kemampuan finansial yang gak sepadan, akhirnya jalan keluarnya adalah pinjaman online.
2: Betul.
1: Nah, tidak sedikit anak muda ini juga melakukan pinjaman online yang ilegal gitu Bu, karena mungkin prosesnya cepat, mudah, tanpa memikirkan risiko kedepannya.
2: Betul.
1: Nah, akhirnya anak-anak muda ini terjebak dalam pinjaman online. Itu seperti itu.
0: Iya. Nah, itu yang menjadi perhatian juga ya pendengar.
1: Benar.
0: Karena memang generasi muda-muda sangat dekat ya dengan teknologi digital. Kalau tidak dibekali dengan literasi digital dan kesadaran hukum juga, dan pastinya ini sangat mudah terjebak begitu. Oke. Baik, bagaimana juga nih langkah pencegahan ya pendengar RRI dimanapun berada. ketika kita mengetahui pinjaman online ini dan seperti apa pencegahan yang dilakukan. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang pencegahan ya Pak Agung dan juga Ibu Marsha, nah apa langkah yang paling penting ya agar masyarakat tidak mudah tergiur pinjaman online ilegal ini?
1: Benar. Oke.
0: Baik.
1: Pencegahan dan langkah yang paling penting dilakukan oleh masyarakat adalah dengan selalu terapkan prinsip kehati-hatian. Upaya preventif dulu. Cari tahu apakah pinjaman online ini sudah terdaftar OJK, sudah legal atau ilegal seperti itu.
2: Betul.
1: Ya,
2: yang kedua mungkin logis ya. Lo harus logis dalam melihat apakah bunganya itu make sense gitu. Masuk akal. Kalau misalnya dengan bunga yang ditawarkan adalah bunga-bunga kecil tapi sebenarnya itu tidak masuk akal, nah itu mungkin akan lebih jadi perhatian khusus ya orang-orang kalau mau meminjam gitu.
1: Untuk masyarakat juga yang masih bingung gimana nih caranya ngecek apakah pinjaman online ini legal atau ilegal, nah itu bisa menghubungi WhatsApp-nya OJK itu. Itu ada di 081 157 157 157, seperti itu.
0: Itu ya pendengar bisa menghubungi nomor itu. Dan apakah masyarakat juga ya perlu lebih berhati-hati dalam memberikan akses data pribadi di aplikasi ini?
2: Betul, masyarakat tuh wajib dan mutlak terkait data pribadi itu untuk hati-hati memberikannya. Karena data pribadi ini juga sebagai itu tuh merupakan data sah kita. Jadi kalau sampai orang lain tahu atau disebarluaskan itu kan agak ada juga nih pasalnya yang melanggar di dalam pasal 4 di dalam Undang-Undang Data Pelindungan Data Pribadi. Begitu. Jadi kalau untuk akses-akses terhadap pinjaman online yang ilegal ini lebih baik data pribadi jangan terlalu untuk disebarluaskan.
0: Dan selanjutnya juga nih bagaimana nih peran keluarga maupun lingkungan sekitar ya dalam meningkatkan kesadaran digital terhadap masyarakat nih Pak Agung dan juga Ibu?
1: Kalau di dalam rumah tangga tetangga sekitar mungkin merupakan pelindung utama ya.
0: Iya.
1: Agar kita tidak terjebak dalam pinjol. Saling memberikan informasi saling memberikan informasi, saling terbuka,
2: saling mengingatkan juga satu sama juga. Lain.
1: Dan ketika ada salah satu keluarga atau tetangga kita yang mengalami atau terjebak dalam pinjol ini, jangan saling menghakimi, harus dirangkul,
2: saling membantu untuk mencari jalan keluarnya,
1: Seperti itu.
0: Baik. Dan itu tadi ya pendengar, di mana kita perlu ketahui bahwa kita harus hati-hati dalam meminjam uang ya di online begitu. Dan bagaimana juga nih peran pesan khusus dari Kejaksaan Negeri ND ya dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini dalam hal kita waspadai tentang pinjol ini nih Pak Agung, Bu Marsha.
2: Mungkin Bapak Agung.
1: Mungkin di Hari Kebangkitan Nasional yang di tahun 2026 ini, di era nasional, di era digital, masyarakat cerdas melawan pinjol ilegal melalui momentum ini. Kita diingatkan bahwa semangat kebangkitan bukan hanya tentang perjuangan masa lalu, tetapi juga bagaimana masyarakat hari ini mampu bangkit menghadapi tantangan zaman modern dengan melawan pinjaman ilegal ini.
0: Melawan pinjaman ilegal.
2: Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya, bahwa keuangan yang sehat itu dimulai dari keputusan yang tepat. Jadi jangan mudah untuk tergiur proses instan. Jadi kita juga harus tahu resiko kedepannya. Jadi untuk tidak melakukan pinjol mungkin lebih baik ya.
1: Pinjaman online ilegal khususnya.
2: Ya, ilegal khususnya, betul.
0: Baik. Ya, pendengar untuk Anda juga ya, memang di waktu beberapa menit sebelum di akhir ya program sanksi ini, boleh meninggalkan komentar Anda baik melalui line telepon juga 0821-4451-1957 ataupun WhatsApp Rosat RRI ND 0821-3878-8786. Oke, sambil menantikan mungkin ada yang bergabung gitu ya Pak Agung dan juga Ibu Marsha, closing statement-nya nih. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke,
2: mungkin sedikit aja ya. Semoga dari program ini masyarakat juga bisa lebih paham terkait pinjol, bahwa pinjol itu juga bukan sebuah, mungkin itu menjadi terakhir, opsi terakhir mungkin. Mm-hmm. Tetapi untuk melakukan pinjol juga kita harus hati-hati.
0: Okay.
2: Dengan menerapkan tadi yang kita sudah bilang 2L ya. Mm-hmm. Terkait apa legalnya.
1: Legalnya,
2: terkait legalnya dan juga terkait logisnya, terkait
1: legal bunga, dan logis.
2: Legal dan logis, okay. Betul. Mm-hmm. Oke, okay, mungkin lanjut Pak Agung.
1: Iya, mungkin dengan adanya program ini ya, sanksi, program sanksi program ini dapat sanksi. Memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat untuk memahami lagi. Betul. Apa itu pinjol, sebagaimana kita jelaskan tadi.
2: Bagaimana dampaknya.
1: Dampaknya mengenai pinjaman online ilegal ini.
0: Jadi, dan dasar hukumnya.
1: Dasar hukumnya juga, jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan
2: aplikasi ya.
1: Pinjol ini. Mm-mm. Seperti itu, dan sebelum melakukan pinjaman online sebaiknya dicari tahu dulu nih.
2: Betul.
1: Apakah pinjaman online ini legal atau ilegal? Jangan sampai ujungnya nanti terjebak dalam pinjaman online ilegal seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali ya, pendengar. Ya, untuk Anda yang memang mau menyampaikan ya komentar-komentar Anda di siang hari ini boleh sekali. Dan memang waktu kita juga ya pendengar sudah di ujung acara kita ya, dalam program sanksi edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan tentunya pendengar dari program ini melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional juga kita diingatkan ya, bahwa semangat kebangkitan ini bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga bagaimana masyarakat hari ini mampu bangkit menghadapi tantangan zaman modern. Dan di era digital ini juga masyarakat harus menjadi lebih cerdas, lebih bijak, dan lebih sadar hukum agar tidak mudah menjadi korban kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal. Dan pendengar, satu kalimat juga untuk Anda ya, jangan mudah tergiur dengan tawaran instan. Lindungi data diri, data pribadi Anda, pahami hak-hak hukum Anda, dan gunakan teknologi secara bijak. Baik, terima kasih untuk Pak Agung atas kesempatannya di siang hari ini bersama Prof. Satriani Anda dan juga Ibu Marsya sudah bersama berbagi dan menyampaikan edukasi-edukasi yang luar biasa ya untuk kita ketahui. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, okay, baik. Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRIND ya di siang hari ini. Tentunya program sanksi ini akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Rabu pukul 10 hingga 10 lewat 50 menit untuk Anda. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya di Floratasia ini, Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sanksi.

AE iba kedubu bibayar BPJS karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau anak-anak kita sebagai penanggung. Cara bayar gini amuro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, M-Banking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratu ngeni program baru, ngaraki program rehab. Rehab

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat menikmati siang Anda ya di hari ini. Selamat menjalankan aktivitas juga, baik yang di rumah, yang masih dalam perjalanan maupun yang ada di kantor ya pendengar. Semoga apapun yang dilakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sukses juga ya. Di siang hari ini kembali dalam program musik informasi ya pendengar, kembali kami hadirkan berbagai informasi baik secara nasional maupun regional untuk Anda. Pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai kehadiran Presiden Prabowo menyampaikan langsung kem PPKF dapat memberikan kepastian kepada pelaku pasar nasional. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membutuhkan langkah pemerintah memperkuat keyakinan investor terhadap arah kebijakan nasional. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penyampaian langsung oleh Presiden Prabowo menunjukkan kebijakan pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat. Ia menjelaskan investasi sektor manufaktur dan sektor real tercatat tumbuh sebesar 7,28% ya secara tahunan pada kuartal pertama. Dan meski demikian, ia mengakui investasi pada pasar keuangan mengalami tekanan cukup besar selama kuartal pertama tahun ini. Dan Kamru Samad juga menyebutkan bahwa pasar modal, obligasi dan reksadana mengalami arus keluar investasi yang cukup signifikan beberapa waktu terakhir. Nah, pendengar, ia pun mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan industri keuangan yang meyakinkan pasar mengenai arah kebijakan pemerintah nasional, karena menurutnya kebijakan fiskal pemerintah saat ini tetap berada pada jalur tepat sesuai amanat konstitusi pasal 33. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, informasi ini juga ya pendengar, Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.

saya Rizali Ambuaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI ND dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI,

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi lainnya untuk Anda. Komisi 11 DPR RI menilai kehadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR menjadi tradisi baru ketatanegaraan. Presiden dijadwalkan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Nah, Ketua Komisi 11 DPR RI Mukamad Misbakun mengatakan selama ini penyampaian KEF PPKF biasanya dilakukan Menteri Keuangan atas nama Presiden. Namun kali ini Presiden akan menyampaikan langsung arah awal pembahasan APBN 2027 di hadapan DPR RI. KEF PPKF menjadi tahap awal pembahasan APBN 2027. Nah, dalam dokumen ini pemerintah akan membahas berbagai asumsi makroekonomi nasional. Menurutnya asumsi tersebut mencakup target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga lifting minyak dan gas. Pemerintah juga akan mulai membahas alokasi indikatif kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini memang menjadi tantangan yang harus dikelola pemerintah. Karena itu, kebijakan ekonomi harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko geopolitik dunia. Informasi lengkapnya Anda bisa akses di laman resmi kami rri.co.id.

Lawa ite manggerai ata do, ite ata manggerai asi gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho o, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong asi ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Peselancar asal Bali Dea Natasia mencatat sejarah setelah lolos ke World Surf League di World Longboard Tour di 2026. Nah, pencapaian ini membuat Dea menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi dunia. Nah, pendengar, keberhasilan Dea setelah tampil impresif menjuarai Hamamatsu Longboard Qualifying yaitu di 17 Mei lalu. Hasil ini membuat Dea mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal yakni 8,67. Ia pun dipastikan masuk ke kompetisi elit yang hanya diikuti 24 atlet perempuan terbaik dunia. Nah, kompetisi ini dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional. Lebih dari itu juga, Persatuan Selancar Ombak Indonesia mencatatkan pencapaian ini membuat dia menjadi salah satu perempuan Asia. Dan prestasi ini sangat membanggakan Indonesia membawa harum bangsa menembus World Longboard Tour. Dan pendengar, melalui rri.co.id ini akan dijadwalkan ya mengikuti rangkaian World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027. Dan seri kompetisi ini akan berlangsung di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina hingga El Salvador. Pada Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu, dia juga sukses meraih emas Women's Longboard itu serta perak Women's Shortboard ya. Kemampuannya bersaing di dua disiplin surfing membuatnya dinilai sebagai salah satu atlet muda potensial Indonesia. Nah, untuk Anda yang masih terus bersama kami di siang hari ini, tetap bersama Pro Satu RRI ND dengan informasi yang kami sajikan ya, pendengar, ke ruang dengar Anda.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Saudara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan dirinya sempat dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini berlangsung sebelum mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat menerima Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Menurut Dadang, pada pertemuan ini Wakil Presiden menyoroti persoalan yang terjadi di lingkungan BKN. Ia menuturkan pada pertemuan tersebut Wakil Presiden menekankan pentingnya perbaikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, misalnya terkait dengan peningkatan kualitas makanan yang disajikan pada program MBG. Ia pun mengungkapkan bahwa hasil pertemuannya dengan Kepala BGN Dadan Hidayana, menurutnya BGN meminta bantuan untuk pengawasan pelaksanaan program MBG. Informasi ini juga pendengar, tentunya Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Budaya adalah jati diri. Dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdiskusi

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada di siang hari ini pukul 11 lewat 55 menit kami akan kembali hadirkan ke ruang dengar Anda doa Anjalus 100 Surgawi untuk menghormati kesucian Bunda kita Bunda Perawan Maria.
1: Atau berdengung di

kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah

Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga

Kembangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing,
praktek pemindahan harga transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam
dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat
financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopi kok sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? Steller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Steller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak.
Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore kita sudah penat capek lihatnya. Ah, ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi berharap, ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID
naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya.
dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.
Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan.
suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di 100,5 FM. Anda baru saja mengikuti pidato rapat sidang paripurna DPR RI ke-19 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyatakan investor asing dipersilakan mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Narasi ini dikaitkan dengan respons terhadap surat terbuka kamar dagang Cina di Indonesia. Pendengar, unggahan ini menggambarkan seolah-olah pemerintah Indonesia bersikap menolak investasi asing secara terbuka. Dan konten ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai interpretasi publik. Dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Dan faktanya pemerintah justru terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan menarik minat investor global. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut Menteri Keuangan mempersilakan investor asing meninggalkan Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Informasi ini beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan dengan demikian, klaim Menkeu Purbaya mempersilakan investor cari negara lain merupakan konten menyesatkan. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya atau melalui sumber resmi, ya pendengar. Informasi ini kami rangkum untuk Anda melalui laman resmi kami rri.go.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus pesta

0: Homo floresiensis merupakan salah satu penemuan terbesar dalam menjejak kehidupan masa prasejarah. Di situs Liang Bua terekam gambaran masa lampau sang hobbit, bagian dari teori evolusi nan masyhur tersebut. Kami harus bergegas menuju Ruteng, salah satu kecamatan di Manggarai, karena perjalanan dari Labuan Bajo diperkirakan butuh waktu selama 5 jam. Liang Bua menjadi tujuan tim liputan RRI Pusat Pemberitaan. Di sana, kami ingin menjejak kehidupan masa prasejarah pada era Homo floresiensis. Kata-kata berburu dan meramu adalah yang pertama terlintas dalam benak. Teringat pelajaran sejarah di bangku sekolah menengah. Matahari belum tepat di atas kepala saat kami tiba di depan gapura bertuliskan "Selamat datang di Desa Liang Bua." Pertanda kami sudah dekat dengan gua yang menjadi bagian dari mata rantai evolusi manusia. Benar saja, selang beberapa menit, mobil yang kami tumpangi sudah ada di dekat situs Liang Bua. Dengan sedikit berjalan kaki, kami sudah tiba di mulut gua.
1: Baik, pemirsa dan pendengar RRI, saat ini kita berada di situs Liang Bua yang berada di Kabupaten Manggarai Flores. Kita akan mempelajari apa saja yang ada di situs ini dan sejarah yang ada di balik situs ini. Untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama.
0: Liang Bua memang sudah dibuka untuk umum. Dalam arti, bisa dikunjungi siapa saja, baik untuk wisata maupun edukasi. Kendati, statusnya masih dalam proses penelitian dari Pusat Arkeologi Nasional. Hawa dalam gua nan luas ini begitu teduh. Semilir angin terasa sejuk. Padahal cuaca di luar sangat panas. Di beberapa titik kami melihat bekas galian yang telah ditutup tanah dan pasir.
2: Pertama kali tempat ini dilakukan penelitian oleh para arkeolog itu pada tahun 1978-79 oleh arkeolog Indonesia sendiri. Setelah itu, mereka kerjasama dengan arkeolog dari Australia, dari University New England dan University Wollongong Australia, tahun 2001 sampai 2009. Mereka lakukan penggalian di sini. Mereka ketemu tulangnya di sini, tulang manusia kerdil atau manusia purba, yang mereka beri nama itu Homo floresiensis.
0: Selain fosil manusia prasejarah, di gua ini juga ada fosil-fosil hewan zaman purba, seperti gajah purba, fauna endemik, stegodon, marabou stork, komodo, dan masih banyak lainnya.
2: Bersama tulang binatang ketemu di sini. Ada tulang gajah, ada tulang komodo, tulang burung bangga raksasa, dan tulang tikus besar. Ketemunya di kedalaman 6 meter pada tahun 2003. Tidak lama proses pengangkatannya. Ya, mereka, tulang-tulangnya mereka bawa ke Jakarta. Mereka masih lakukan penelitian sampai saat ini. Bulan September ini mereka datang lagi.
0: Di siang yang terik, tapi teduh di dalam gua, kami menjumpai tiga turis dari Italia. Mereka rupanya adalah ayah, ibu, dan anak. Pier Giorgio Mateini, nama lelaki paruh baya yang membawa istri dan anaknya ke Flores setelah menuntaskan plesir mereka di Vietnam. Mereka mendatangi Liang Bua karena tertarik dengan cerita tentang hobbit di dunia nyata pada masa lampau.
3: The place on the website and also on the guide. We are traveling with a big book for Indonesia, and we studied a road, a self-made road from eastward of Flores to westward, and we found Ruteng as a nice place to be because of this place, because of the orbit, and that's why we stop here. The place is very wonderful, but it's wild. It's a wild place. When we find a cave, there's a cave somewhere, then we like to go. It happened in Vietnam. Yeah, we went there some years ago. They were little kids that time. And then we have a lot in Italy also.
0: Meski demikian, Dodo bisa memaklumi keadaan yang ada. Apalagi ada museum kecil di depan gua yang berisi sejarah lengkap Liang Bua, termasuk beragam penemuannya. Selain Liang Bua, di kawasan setempat juga ada Liang Tanah dan Liang Galang. Diketahui tiga tempat itu memiliki hubungan, dalam arti sebagai ekosistem manusia maupun hewan purba. RRI coba memilih Liang Galang untuk melakukan eksplorasi setelah dari Liang Bua. Liang Galang dipilih karena jaraknya sangat dekat, cukup berjalan kaki beberapa meter. Dengan sedikit menaiki bukit, kita sudah sampai di mulut Liang Galang. Di dalamnya, suasana lebih lembab dan basah.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selain Liang Bua, terdapat dua gua yang berada di kawasan situs Liang Bua. Salah satunya adalah Gua Liang Galang. Gua Liang Galang merupakan salah satu gua yang belum digali, tetapi disebut Liang Galang karena terdapat bak seperti pemandian yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat pemandian oleh orang-orang pada zaman purba dahulu. Untuk lokasi di Liang Galang ini cukup asli, artinya belum terdapat penggalian sama sekali, dan banyak sekali semak belukar sepanjang perjalanan kami tadi. Selain tempat ini terdapat Liang Tanah, namun karena akses dan juga lokasinya, kami tidak bisa menjangkau gua ketiga tersebut.
0: Namun di Liang Galang tidak ditemukan fosil manusia purba, dalam hal ini Homo floresiensis, termasuk hewan-hewan purba lainnya. Akhirnya, perjalanan tim liputan RRI Pusat Pemberitaan ke Ruteng untuk mengunjungi Liang Bua selesai sudah, meninggalkan jejak dan pertanyaan betapa megahnya kehidupan masa lampau, termasuk keberadaan Homo floresiensis non legendaris.

Info Lorata. Gua Liang Bua merupakan peninggalan prasejarah di Indonesia. Gua Liang Bua adalah salah satu dari banyak gua karst di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Gua ini terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liang Bua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Di gua inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores yang memiliki tinggi badan hanya sekitar 100 cm dan beratnya 25 kg. Tengkorak manusia ini diperkirakan hidup 13.000 tahun lalu yang hidup bersama dengan gajah-gajah pigmi dan komodo. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Hobi main bola. Striker ya. Kadang-kadang iya, nonton. Tim-tim favorit saja lah, saya nonton. Salah satunya Jerman. Ya, karena banyak pemain bagus di sana. Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Nah, tetap Jerman. Ikuti Pesta Bola 2026 di RRI. Selamat buat RRI yang telah mendapatkan sub lisensi penyiaran Piala Dunia. Ayo dukung tim favorit Anda.

Saya suka Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten, dan Rijka. Suka sekali. Sejak Rijka ya. Sudah. Punya Belanda. Saya suka Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten, dan Rijka. Apalagi saya dapat beasiswa ke Belanda. Posisi favorit saya midfielder. Midfielder itu mengatur irama permainan. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, mengkoordinir semua. Dia satu. Saya suka jadi jantung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya harus ucap terima kasih dulu karena RRI pasti juga mengusahakan. Karena itu juga tidak mudah. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, masih di Pro Satria Riyende dalam program Bijak Budaya siang hari ini. Kita ketahui tadi ya berbagai hal unik ataupun tentang liang buah. Memang Gua Batu Kapur yang menarik dari berbagai sudutnya ya pendengar. Dan dari beberapa gua kars yang berada di Pulau Flores ini dikarenakan makhluk mirip manusia atau hominim baru yang dinamakan Homo floresiensis atau manusia flores, memiliki tinggi badan sekitar 100 meter dan beratnya hanya 25 kg. Dan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2001 dan merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia, ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura biawak, dan sebagainya. Dan hingga saat ini penelitian mengenai arkeologi masih dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang bekerjasama dengan institusi lain setiap tahun di tempat ini. Nah pendengar, untuk Anda yang memang mungkin penasaran ya, Liang Buah ini terletaknya di mana? Itu di Desa Liang Buah, Kecamatan Narahong Utara, Kabupaten Manggarai. Dan gua ini memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebarnya 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar, yaitu di Waimulu. Nah, seperti apa juga aktivitas wisatawan yang ingin kesana begitu ya pendengar. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan adalah saat berkunjung ke Liang Buah ini dapat dilakukan berkeliling mengintari gua dan melihat keindahan stalagmit dan juga stalaktit gua. Nah, wisatawan juga bisa berkunjung saat waktu penelitian arkeologi berlangsung di tempat ini. Wisatawan dapat melihat secara langsung bagaimana proses pencarian benda-benda arkeologi. Selain itu juga dapat dilakukan di kawasan Liang Buah ini, yaitu berkunjung ke Museum Liang Buah. Nah pendengar, museum ini terdiri dari display ya yang menjelaskan Homo floresiensis, benda-benda arkeologi lainnya yang ditemukan di Liang Buah serta sejarah mengenai adanya Liang Buah ini. Selain itu juga itu amenitas, fasilitas penunjang wisata yang berada di Liang Buah hanya ada satu toilet yang berlokasi di belakang Museum Liang Buah. Dan fasilitas ini tersedia itu pos penjaga sekaligus tempat penjualan tiket masuk. Kualitas terakhir juga Museum Liang Buah ini ya pendengar. Nah, Liang Buah dapat diakses wisatawan dengan berkendara menggunakan motor atau mobil ya, menuju Reo, belok kiri ke Jalan Rua melewati Sondeng, Ranggi, dan juga berakhir di Gerbang Gua. Dan seluruh perjalanan ini memiliki total jarak sekitar 22 km dari Kota Ruteng. Dan untuk Anda juga yang memang menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan dapat menggunakan kendaraan umum juga ya, dari Ruteng ke Liang Buah. Dan untuk Anda yang masih penasaran, boleh sekali untuk mengunjungi Gua Liang Buah ini yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan seperti apa juga ya pendengar keunikan lain dari Liang Buah ini, kami masih bersama Anda di Florata siang ini, program Bincang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 20 Mei 2026. Dengan sari berita, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND bersama Forum Komunikasi Pelanggan gelar sosialisasi pelayanan air minum bagi masyarakat pelanggan di Kecamatan Nangapenda. Petani di Kabupaten Manggarai didorong memanfaatkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Perusahaan Umum Daerah Perumda Ariminum Tirta Kelimutu ND bersama Forum Komunikasi Pelanggan menggelar sosialisasi pelayanan air minum bagi masyarakat pelanggan di Kecamatan Nanga Penda. Laporan Rovinus Wula.
1: Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Camat Nanga Penda pada Selasa 19 Mei 2026 mengusung tema Pelanggan Sehat, Perumda Kuat, Rakyat Sejahtera. Sosialisasi tersebut dibuka Sekretaris Camat Nanga Penda, Apolonaris Ruba Esa, dihadiri jajaran Perumda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelanggan air minum. Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Heribertus Gani mengatakan pertemuan tersebut bertujuan membangun komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan. Menurutnya, Perumda ingin mewujudkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan di Kecamatan Nanga Penda. Ia menjelaskan persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah kapasitas produksi air yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggan terus meningkat sementara kapasitas produksi air belum mengalami perubahan. Selain itu, gangguan pasokan listrik juga menjadi kendala mendasar yang berdampak langsung pada distribusi air kepada pelanggan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumda telah menyiapkan rencana penambahan kapasitas produksi melalui pembangunan instalasi pengolahan air baru yang memanfaatkan sumber air baku Kali Nanga Penda. Dalam jangka pendek, Perumda juga akan menyediakan satu unit genset guna membantu menjaga pelayanan saat terjadi pemadaman listrik. Heribertus menegaskan, Perumda tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat pelanggan dan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi semua pihak dapat membantu mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik dan berkelanjutan.
2: Momentum pertemuan kita hari ini, kami ingin mengajak pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan desa di wilayah pelayanan ini untuk bisa bersinergi bersama para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersinergi, kita bekerja sama untuk bisa membantu perusahaan bisa

0: Kebijakan relaksasi pembayaran dalam dua tahap yang berakhir pada 8 Mei 2026. Pada kesempatan yang sama, Camat Nangapenda Darius Mekah menyampaikan apresiasi kepada Perumda dan Forum Pelanggan atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia mengakui jumlah pelanggan yang hadir masih terbatas, namun pemerintah kecamatan bersama desa dan kelurahan siap meneruskan informasi kepada masyarakat.
1: Kehadirannya tidak cukup banyak, sehingga apapun itu menjadi komitmen kami, Pak Direktur dan Ketua Forum, bahwa kami akan haruskan ke depan. Dan bapak-bapak desa yang hadir, bapak ibu, ini bapak yang hadir di forum ini, itu menjadi perpanjangan tangan untuk mengembangkan luas informasi yang akan dilanjutkan ke tingkat masyarakat keluarga kita masing-masing. Hari ini menjadi solusi yang ditawarkan tadi, ada ke depan mudah-mudahan ada realisasi lanjutan, tentu pertimbangan teknis dari Perumda menjadi catatan, dan mudah-mudahan ke depan saran kami menggunakan Pak Direktur nanti dibuatkan di surat tagihan.
0: Darius berharap ke depan ada langkah-langkah solutif bagi pelanggan yang menunggak, termasuk kemungkinan relaksasi berlanjutan sesuai pertimbangan teknis Perumda. Ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif terkait data pelanggan menunggak agar masyarakat dapat mencicil pembayaran dan pelayanan air tetap berjalan baik. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Pendengar RRI, kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Petani di Kabupaten Manggarai mulai didorong memanfaatkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian. Selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mendorong petani memanfaatkan teknologi pertanian modern dalam kegiatan produksi. Ajakan tersebut disampaikan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus mempercepat proses perawatan hingga panen hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian di Kabupaten Manggarai selama puluhan tahun masih didominasi pola pengelolaan pertanian secara konvensional. Kondisi tersebut dinilai perlu berubah mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang semakin berkembang dan mudah diakses masyarakat desa. Dikatakan, penggunaan alat pertanian modern dapat membantu petani menghemat tenaga serta mempercepat pekerjaan di lahan pertanian mereka. Selain itu, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menekan biaya operasional pengolahan lahan pertanian.
4: Di sini kita melihat dengan sangat baik bahwa terjadi efisiensi yang sangat tinggi. Di sisi lain, itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena dengan modernisasi pertanian, ongkos yang dikeluarkan oleh para petani itu menjadi sangat minimal. Di sisi lain, hasilnya paling kurang tetap atau bahkan meningkat, sehingga serta-merta produktivitas itu meningkat.
3: Ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya memperkenalkan berbagai alat mesin pertanian kepada kelompok tani pada sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui program bantuan alat pertanian dan kegiatan pendampingan teknis bagi masyarakat petani.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies sepanjang 2026. Langkah yang dilakukan mulai dari vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, hingga pelayanan bagi korban gigitan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya mencegah dan mengendalikan penyebaran rabies sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah dilakukan guna menekan angka kasus rabies yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sekretaris PMI sekaligus Koordinator Lapangan Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, Yosef Palemus, mengatakan upaya pengendalian dilakukan melalui vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, serta pelayanan bagi korban gigitan dengan pemberian vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta membentuk tim koordinasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan rabies secara terpadu.
6: Tahun ini, Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya, Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban.

0: pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.
1: Menurut Yosef, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penanganan rabies, terutama terkait pemahaman masyarakat. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan belum memahami dampak serius yang dapat ditimbulkan. Padahal rabies merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan vaksinasi hewan peliharaan serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya rabies dapat membantu menekan penyebaran kasus di daerah Manggarai. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. Ia menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
4: Untuk program Bebas Pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026, itu dia bebas pasung, kita bebas pasungkan ada 3. Yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
3: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
4: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman, rumah yang dibangun dengan nyaman untuk kondisi ODGJ, dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan, sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas. Rehabilitasi, perawatan dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
3: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Pendengaran, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang di Ende keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Laporan Nicolaus Makumeli.
6: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000 kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000 kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
7: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja, kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
6: Itu 1 liter?
7: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada yang 29, 30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana kan dari langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya.
6: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Event internasional jadi strategi BPO LBF gaet wisatawan. Laporan Epi Wahab.
8: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF terus mendorong penguatan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional hingga internasional. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kalender kegiatan atau kalender of event yang terencana guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama BPO LBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi fenomena low season atau musim sepi wisatawan yang kerap terjadi di destinasi wisata. Ia menjelaskan, selain mengandalkan daya tarik alam seperti kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada penyediaan pengalaman wisata yang lebih beragam melalui kegiatan di darat.
9: Kami coba misalkan juga kegiatan yang dirancang bagaimana agar wisata darat tidak lagi yang menjadi cadangan saat cuaca buruk di laut, mereka juga menjadi opsi utama yang bernilai tinggi. Dan tujuannya adalah bagaimana pemerintah promosi darat untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pariwisata, meskipun kita sadari bersama bahwa pemenang tata kelola di laut masih harus terus berjalan.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Parapuar yang direncanakan menjadi lokasi berbagai kegiatan kreatif seperti festival budaya, konser musik, hingga ajang olahraga. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan menarik segmen pasar yang lebih luas termasuk wisatawan milenial dan keluarga. Sementara itu, salah satu pelaku usaha Alosius mengapresiasi langkah yang dilakukan BPO LBF dan berharap dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang bukan hanya di high season dapat berdampak positif terhadap usaha yang digelutinya.
10: Tentu ini sangat bagus, apalagi untuk masyarakat lokal ya, dengan banyaknya acara di sini. Makin banyak juga wisatawan yang datang dan sangat untung kami yang punya usaha.
8: Selain itu, BPO LBF juga terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, sektor swasta, serta komunitas kreatif lokal untuk menghadirkan acara yang unik dan memiliki daya tarik global. Adapun melalui strategi tersebut, BPO LBF berharap manfaat ekonomi dari pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir datang dari Kabupaten Ngada. Di tengah maraknya makanan instan, sekelompok ibu di Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngada, justru menghidupkan kembali pangan lokal yang nyaris punah. Melalui komunitas Kebun Mama, mereka mengolah tanaman tradisional menjadi makanan kreatif yang kini menarik perhatian nasional. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
11: Komunitas Kebun Mama di Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngadak terus mendorong pelestarian pangan lokal sebagai upaya menjaga budaya sekaligus ketahanan pangan masyarakat. Ketua Komunitas Kebun Mama, Ida Longa, mengatakan komunitas tersebut dibentuk untuk menghidupkan kembali tanaman lokal yang mulai jarang dibudidayakan seperti jewawut dan jali. Menurutnya, tanaman lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber pangan alternatif bagi masyarakat di wilayah lahan kering seperti Desa Wogo.
12: Syukur apa yang kami buat di Desa Wogo yang kami rasa biasa-biasa saja, ternyata itu menjadi hal yang luar biasa. Dan itu menjadi contoh bahwa budidaya pangan lokal itu penting sekali. Apalagi pangan lokal itu kalau kita lihat gizinya, sangat tidak diragukan.
11: Untuk menarik minat anak muda, warga Kampung Adat Wogo menggelar lomba kreasi pangan lokal antar RT. Dari lomba tersebut, berbagai olahan unik lahir, mulai dari puding jewawut, lumpia rebung, rempeyek ulat bambu, hingga teh daun bambu. Upaya itu bahkan membawa masyarakat Wogo tampil dalam kenduri pangan nasional di Jakarta dan diundang mengikuti festival pangan lokal di Ubud, Bali. Ida Longa berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat mendukung pelestarian pangan lokal agar semakin dikenal luas dan menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern. RRI Enderi Karus Kota melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi siang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angel Labut mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: bersama Florata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
4: Siap digoyang di sore hari.
5: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
5: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
4: Makin hidup.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
5: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
4: Catat waktunya.
5: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
5: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
4: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pastinya saat ini kami menghadirkan sebuah program ya, yakni seperti biasa Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, seperti biasa nanti kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda. Dan di dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini, pastinya kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya, bisa melalui line telepon di 0821-445-11957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Yeri, betul ya?
1: Iya, ui sudah 2 hari yo tugas di Pro Dangdut.
0: Iya, 2 hari ini. Wah, Bung Yeri pendengar setia ini ya.
1: Asik kemarin dan hari ini.
0: Iya dong, biar kita bertemu terus Bung Yeri.
1: Iya, biar aku tuh tambah senang lagi.
0: Iya, oke. Bung Yeri. Ya. Bung Yeri mau lagu apa sore hari ini?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, langsung disiapkan dulu nih Bung Yeri. Sembari disiapkan salam-salamnya Bung Yeri.
1: Dengan siapa tugasnya?
0: Saya dengan Bung Rian Valen Krianus.
1: Oke. Pertama-tama buat Mas dengan Bang Rian Valen Krianus, selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara.
0: Amin.
1: Sebentar pulangnya hati-hati ya untuk kalian berdua.
0: Oke, baik Bang Yeri. Salam-salamnya lagi.
1: Di Talibura ada Nano di Koting, ada Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima juga di Galiting, ada Norsia di Maombawa, si Predi Boawai, Ramlan di Buton Tengah, ada Tedinda di Bogor. Selamat sore, terima kasih ya salamnya kemarin sore. Ada Nursia di Maombawa, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, Opa Delordes di Kalimati, ada Ibu Wigati di Wonosobo, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, ada siapa lagi ya? Untuk Nursia tadi sudah. Singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND di mana saja pun berada, yang lagi pantau sore hari ini di acara Pro Dangdut, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga dengan acara Pro Dangdut kita semuanya dapat dihibur oleh lagu-lagu dangdut.
0: Oke, baik, siap Bung Yeri, terima kasih banyak ini.
1: Lagunya sudah ada.
0: Sudah siap Bung Yeri. Dari
1: Oke,
0: Ona
1: makasih
0: Sutra,
1: ya.
0: Oke.
1: Yo.
0: Terima kasih kembali Bung Yeri dan selamat menikmati Pro Dangdut dari Pro 1 RRI ND. Dan kita akan sambungkan terlebih dahulu ya untuk pendengar yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Diko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Nursia di Maombawa, Kakak Ganteng, Mas Ganteng.
0: Dengan Nursia.
2: Nursia.
0: Ya. Kakak Nursia. Yeah. Oke, lagu apa ini Kakak Nursia sore hari ini?
2: Lagu dari Leduro takkan ada lagi.
0: Dari?
2: Leduro takkan ada lagi.
0: Tak akan ada lagi ya.
2: Iya.
0: Coba kita siapkan dulu ya lagunya ya.
2: Oke, Mas Dito, yang pertama buat Mas Dito bersama Bung Operator yang ganteng. Selamat bertemu, semoga tetap semangat selalu. Dan untuk Arabi yang ada di Adonara, salam sayang buat ganteng, semoga selalu di sana. Berikut juga untuk kaos tetap BNL, Bapak Manda juga di Manori, ada Bapak Dimas, Abang Asunto, ada putramu untuk kembali bersama keluarga bareng kekasih hati Ramlah. Terus ada Mama Yanti, Mama Ima, Mama Cipo, ada Oma Tomir, ada Bung Yeri, ada Bung Marcel, ada Bapak Asri, ada Kak Oma Loris, ada kamar sendiri sama. Terus ada Bapak Yunus di Notonggo, Bung Servas, ada Bung Sutri, ada Bung Rohon, ada Mama Hilda di Nangunusa, selamat sore. Terus ada di Momere, Bunda Ima, ada Opa Dolores, terus ada Om Markus juga, ada Bang Riko, ada Mbak Bibia, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Nono Olin juga, ada Nono, selamat sore, ada Kak Papi di Waru-Waru, ada Mama An, ada Om Adeka di Jakarta, ada Mama Uti di Bukit Tangor, Om Waru-Waru juga di Bukit Tangor, terus untuk seluruh pendengar setia dari Bunda, mengucapkan selamat sore, dan salam sehat selalu.
0: Oke. Baik Kak Nursia, untuk lagunya tadi judulnya Tak Akan Ada Lagi ya?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa ya? Mohon maaf.
2: Dari Lady Rose.
0: Lady Rose.
2: Iya.
0: Lady Rose ya. Oh, saya cari iya. Tidak ada ini, adanya versi dari cover-cover semua ini. Nur Halimah Takkan Lagi, Tak Akan Ada Lagi ini ada.
2: Tak Ada Lagi.
0: Tak Akan Ada Lagi ya.
2: Iya, iya mas.
0: Oke, ini diputarkan yang versi cover saja ya, Kak Nursia ya.
2: Oke.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Nursia sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Di belakang Kakak Nursia sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut Mas adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Oh, Mas Eril ya? Betul ya?
3: Masa tidak tahu lagi Oma Seril. Ini telepon WA nih pasti sudah ada di sini.
0: Langsung diangkat saja ini. Ternyata Oma Seril betul. Siapa tahu salah nanti.
3: Tidak mungkin salah, Kak.
0: Oke, siap Oma Seril. Oma Seril apa kabar sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan puji sehat selalu.
0: Puji Tuhan, baik dan sehat selalu.
3: Bagaimana Oma, ya? Kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga sehat-sehat dan bahagia selalu, Oma.
3: Kami di Buana ini masih hujan, Mas Dito. Di Durian bagaimana?
0: Hujan nih sama ini. Hujan rintik-rintik nih, Oma.
3: Oh iya, sama dong.
0: Iya. Ayo, biar hujan kita harus ditemenin lagu apa nih, Oma?
3: Kalau begitu lagunya Terajana.
0: Terajana lah, ini lagu andalan juga loh nih, Oma.
3: Iya. Ini lagu. Semua lagu tuh lagu andalan Oma.
0: Tapi
3: semua.
0: Tapi Oma, hari ini Terajana, besok asam di gunung, besoknya lagi apa itu macam-macam. Oke, okay, nah, terus sudah siap besok, lagunya nih.
3: Terus besoknya lagi perjuangan dan doa.
0: Betul. Besoknya lagi perjuangan dan doa gitu ya. Oke, okay, Oma. Iya, salam-salam ya sekarang, Oma.
3: Terus mobil dan bensin.
0: Oh iya, itu hari berikutnya. Nanti minggu depannya lagi balik lagi. Terajana lagi, Oma ya. Bercanda, Oma. Bebas pokoknya mau pilih lagu apa. Gitu. Iya. Oke, okay, Oma. Kita lanjut salam-salamnya sekarang, Oma.
3: Ya, yang pertama untuk Mas Tito bersama operator yang lagi bertugas sore ini. Dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga kalian berdua tetap semangat dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Kopi balik untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya. Yeri juga sudah senang kalau Yeri telepon Mas Dito langkat. Kalau tidak Yeri cemberut.
0: Iya, tadi langsung bergabung ya.
3: Iya, sudah 2 hari ini dia senang.
0: Iya, Oma Seril juga ini pastinya harus senang lah.
3: Iya, sabar. Tadi bersamaan, saya telepon biasa, Yeri telepon WA. Dari Mas Dito angkatnya Yeri lebih dulu karena muncul dari Yeri penama. Nah, iya. Yeri jangan kecewa.
0: Jadi langsung kalau yang muncul itu langsung kami angkat.
3: Iya, muncul
0: siapa?
3: Langsung angkat.
0: Iya. Iya. Oke, Oma
3: itu
0: Seril.
3: Itu yang bagus.
0: Betul. Kan selalu begitu.
3: mantap.
0: Mantap, Oma ya. Oke, Oma. Ada lagi salam-salamnya, Oma?
3: Anda masih banyak nih.
0: Masih banyak. Boleh. Silakan,
3: boleh,
0: Oma.
3: Boleh. Untuk Nona Nursia, terima kasih salamnya. Untuk putramu, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Tonto, Bapak Indri, Bapak Serpat, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, Ayu, semuanya selamat sore. Bapak Sipri, selamat sore. Untuk Oma Deva, Ibu Tinda, Ibu Megati, Ibu Puja, Bandi, Bandi, Nona Ramla, Nona Viola, semuanya selamat sore. Untuk Bapak Frans Imbomba, Marcel di Bavaria, selamat sore. Bunda Imadma Omere, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Japok, untuk Ida, semua selamat sore. Untuk Bung Papi di Walobaru, Bapak Maksi Kindona, Bung Orif di kilometer 4, selamat sore. Tidak lupa juga untuk Opa Ceri di rumah bersama orang rumah semuanya lagi di Pantoreo Pro 1. Ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan. Dan juga untuk semua tetangga-tetanggaku di Dolok dan di Buanawa. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke,
3: selamat Mas sore. Itu lagunya, kerjaannya sudah siap.
0: Siap dari awal tadi, Oma. Oke, Oma ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Selamat sore. Dan langsung disambung penelpon selanjutnya ya, yang sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Bro Dangdut, selamat sore. Halo,

0: buat siapa, buat semuanya aja. Buat pas itu makasih. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya. Untuk Kakak Sari yang ada di Banjarmasin nih, bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Oke, di belakang Kakak Sari kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Wah, ini suaranya sudah mengenal ini karena setiap hari bertemu ini dengan Mas Galuh ini ya.
2: Iya, Jawa Timur bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang. Tadi Kak Sari sudah bergabung itu dari Banjarmasin ya.
2: Oh iya.
1: Saya tanya tadi Mas Galuh di mana, mungkin lagi sibuk gitu. Oke, ternyata langsung di belakang ya. Oke. Mas Galuh apa kabar sore hari ini? Baik ya?
2: Kabarnya baik.
1: Oke.
2: Ini posisi cuaca mendung, Bang.
1: Cuaca mendung ya. Ini di ND hujan ya. Ini ya.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya. Oke, walaupun cuacanya beda-beda kita tetap satu ya di Pro 1 ya, RRI ND dong. Gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Lagunya apa ini, Mas Galuh ini?
2: Sayang satu.
1: Sayang satu.
2: Ya, sayangku satu. Sayangku satu.
1: Oke, sayangku cuma satu, berarti gitu ya?
2: Iya. Ya, dari Maisa itu, ya.
1: Oke. Disiapkan nih Mas Galuh sambil salam-salamnya.
2: Sayangku satu yang ada di Banjarmasin, semoga tetap tersenyum selalu bahagia bersama keluarga. Ada Bang Marcel, ada Opa Olodes, ada Mbak Yanti, Ririn, Santi, dan semuanya aja yang lagi mantau acara Bang Tito.
1: Oke, baik.
2: Buat yang siar, tetap semangat ya.
1: Oke, baik.
2: Semoga Mas selalu Galuh bahagia, penuh amin dengan keberkahan. Assalamualaikum, amin. Bang.
1: Waalaikumsalam. Ini judulnya bukan Sayangku Cuma Satu nih Mas Galuh, tapi Cintaku Satu dari Gery Mahesa. Oke, baik. Yang penting sudah siap lagunya ya untuk Mas Galuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu ya pastinya. Kami dengan senang hati menanti Anda untuk bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
3: Ini sama Bang Servas dari Maupongo bergoyang.
1: Wes, Bang Servas dari Maupongo ya. Oke, baik Bang Servas. Apa kabar Bang Servas sore hari ini?
3: Kabarnya baik, baru matahari sore ini. Hujan dari tadi pagi.
1: Oke, okay. Hujan dari tadi pagi nih ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Di sini ya masih gerimis rintik-rintik gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Bung Servas, lagunya apa ini?
3: Lagunya Rindu dari Trio Ambisi.
1: Rindu dari Trio Ambisi. Oke, okay. Disiapkan ya lagunya ya.
3: Oke. Okay.
1: Oke.
3: Salam-salamnya untuk Bang Rito sama Bang Kripernya, selamat sore. Untuk Bang Alex, Bapak Lorenz, Bapak Nikolaus Mio, Mak Mayanti, Bang Rehan, Bang Sipri, Bang Us, Bang Brantas, Nusia di Mambawang, Bang Stefan di Lewor, dan Bapak Lius dan Bang Mama Ovia di sana diri ke sana. Untuk Bang Marcel di Wawaria, Ida, Ida, Bunda Ima, Olin, Bang Asunto, Bang Maksu, Putra Murus, Mama Oce, Bapak Markus, Tarva di Cendek di Kupang, Pemediva di Jakarta, Mbak Sari yang barusan diwa, orang-orang di Banjarmasin, Bang Papi di Baru, Mama Herberi Nangnesa, Ayu di Maluku, Mbak Pemanda Doang Nuri, tinggal di Bogor, dan Bang Agus di Papua. Itu saja, terima kasih ya.
1: Okay.

0: Terima kasih kembali untuk Bung Servas ya dari Maupongo ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu menelpon lagi yang sudah tersambung melalui line WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Dito.
0: Dangdut adalah kita dengan Opa The Lordes, betul ya?
1: Iya benar.
0: Oke, okay, baik. Opa, apa kabar Opa sore hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Jika selalu baik nih Opa. Ya, oke. Okay. Ya. Biar kita semakin ya, semangat, lagunya apa ini?
1: Lagu klasik ya, Kopi Dangdut ya.
0: Kopi Dangdut, weh, mantap ini lagunya ya. Kopi ya. Dangdut, ini kan di Pro Dangdut sore hari ini. Kopinya sudah ada ya, belum Opa?
1: Ya bukannya?
0: Kopinya sudah ada belum ini di?
1: Kopinya sudah ada, tinggal minum saja.
0: Oh yes.
1: Sambil mengikuti alunan Kopi Dangdut lagu.
0: Oh yes, mantap. Oke, langsung ya, nanti langsung diudarakan gitu ya.
1: Iya iya. Ya.
0: Oke, ini berbanyak, ada banyak versi, kita putarkan yang dari Vita Alvia ya,
1: Opa. Mana saja.
0: Oke. Kopi Dangdutnya. Baik, siap. Oke, salam-salamnya, Opa.
1: Nah, yang pertama khusus untuk Bung Dito bersama operatornya. Terus untuk yang jauh-jauh ini Oma Deva. Terus ini Dina Aramla di Bang Buton-Buton. Terus Sari di Banjarmasin, Bang Galuh di Surabaya. Siapa ini? Oce, Mama Yanti, Bunda Ino, Bunda Ima di Omere, Mama Heri, Ibu Nursia di Maumbawa, Maksi di Dona, Putra Mus, Rehan, dan semua-semuanya fans RRI ND dan penggemar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya. Selamat sukses dan salam kompak. Terima kasih Bang Dito.
0: Oke, baik Opa The Lordes, terima kasih kembali. Oke, dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu ya, lagu dangdut yang pastinya selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum ke lagu, ada satu yang sudah bergabung melalui chat WhatsApp. Akan saya bacakan terkait dengan pesannya. Selamat sore Pro Dangdut, selamat sore Bang Dito, mau request lagu Tangisan Rindu. Punyanya Luciana Jelita Adela. Salamnya buat semuanya yang sudah gabung dan yang sudah menyapa. Salam kompak selalu lewat udara buat Bang Dito. Terima kasih dan selamat sore dari Olin di Maumere. Oke, baik Kakak Olin, terima kasih sudah mengirimkan pesan di WhatsApp ya. Dan lagunya nanti akan diputarkan. Dan sebelum kami mengajak Anda kembali untuk bergabung bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami akan menghadirkan lagu dangdut untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Buat suasana tenang, Pak Nobis.

0: Udah ya. Ganti dong lagunya Terajana bolak-balik mulu.
1: RRI Pro 1ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1953.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung, kami akan menghadirkan sebuah pengumuman yang datang dari Ketua LSM NGO Lembaga Pelita Kehidupan LPKND Badan Hukum dan Terdaftar. Ditujukan kepada yang terhormat semua siswa-siswi lulusan sekolah menengah atas SMA dan sederajat di masing-masing tempat. Mulai tanggal 15 Mei 2026, Ketua LSM membuka pendaftaran calon mahasiswa baru kuliah sarjana S1 di kampus Unitri Malang diterima dengan dua paket, yaitu paket beasiswa 50% bayar registrasi SPP dengan biaya kuliah per semester Rp1.250.000 per semester untuk 6 program studi terakreditasi B. Paket beasiswa penuh 100% bebas regis SPP, biaya kuliah per semester Rp600.000 untuk 8 program studi terakreditasi B. Ketiga, kedua paket tersebut di atas saat masuk kuliah bebas testing. Saat ujian SKS setiap semester sampai dengan semester 8, bebas biaya ujian SKS dan saat antar ke Malang di bulan Agustus 2026 nanti, bebas biaya dan langsung diantar oleh Ketua LSM sendiri. Keempat, kata bebas testing, bebas biaya ujian SKS, dan bebas biaya antar berdasarkan kerjasama antara Ketua LSM Pelita Kehidupan ND dan Rektor Unitri Malang sejak tahun 2013 hingga sekarang, dan sudah ribuan sarjana S1 di wisuda sampai 2025 lalu. Poin kelima, yang berminat kuliah S1 di Unitri Malang diharapkan jangan mendengar hoax dari mereka yang tidak tahu maksud kerjasama kedua lembaga tersebut. Sebab tujuan kerjasama membantu meringankan biaya kuliah setiap semester bagi anak orang tua ekonomi lemah. Poin keenam, dibuka pendaftaran mulai pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Syarat pendaftaran dan biaya kuliah, Ketua LSM akan menyampaikan secara benar dan transparan, serta alamat dan nomor HP Ketua LSM Bernardus Pangge di 0821-4753-7242 di Manunggo belakang RSUD ND Jalan Samratulangi. Demikian pengumuman dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas nama Ketua LSM Pelita Kehidupan ND Bernardus Pangge. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, barusan kami hadirkan sebuah informasi ya yang hadir dari LPKND ya, yang berbadan hukum. Ini ditujukan untuk semua siswa-siswi sekolah menengah atas sederajat dimanapun berada. Dan pastinya saat ini kami menanti Anda kembali ya untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Dito.
0: Dangdut adalah kita dengan Om Papi, betul ya?
1: Betul Mas Dito.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya Mas Dito?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, selalu baik nih Om Papi. Bagaimana dengan Om Papi?
1: Amin. Sama dong Mas
0: Sama
1: Dito.
0: Sama ya, oke baik. Yang penting selalu semangat ini Om Papi ya.
1: Itu sih Mas Dito, walaupun hujan-hujan tetap semangat.
0: Iya, walaupun hujan Om Papi?
1: Hujan Mas Dito, hujan.
0: Baik, oke Om Papi mau lagu apa ini?
1: Agoronis dia.
0: Mohon maaf Om Papi, tadi sedikit terputus suaranya.
1: Lagu Roni.
0: Roni?
1: Ah, versi India Mas Dito.
0: Oh, versi
1: Dito.
0: India. Roni ya?
1: Iya.
0: Oke, judulnya ya. Roni memang ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Versinya India ya?
1: Iya Mas Dito.
0: Siap. Untuk siapa lagunya ini?
1: Lagu ini buat Mas Dito bersama The Box Music. Ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat dari Wolowaru. Okay. Buat Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, mm-hmm. Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah L, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Putra Tenga, Bang Marcel, Ade Yeri, Ade Olin, Ade Ida, Bapak Fras, dan Paniko Pani, Dimbomba, Bang Ados, Bang Jabo, Bang Sipri, Opa De Lordes, Om Loris, Bang Oris, Ade Widya Putra Mus, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, Ade Eton, Bang Servas, mm-hmm. Mama Femi, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Ende yang lagi pantau sore ini, ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Buat Mas Dito, terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Om Papi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Ende dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita akan angkat telepon kembali untuk pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, orang Semarang terdampar di Dona.
0: Oke, orang Semarang terdampar di Dona. Bung Maxi berarti ya.
2: Iya.
0: Oke Bung, mau lagu apa sore hari ini Bung Maxi?
2: Ini lagu dari Andre, judulnya Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah?
2: Ya.
0: Wah, lukanya siapa ini Bu Maxi? Luka kok sampai parah ini, aduh, aduh.
2: Ya, judul lagu kan seperti itu, Bang.
0: Oke, okay, gitu ya.
2: Iya.
0: Luka Yang Parah. Oke, okay. Disiapkan ini lagunya. Khusus ya, untuk Bu Maxi dan pendengar setia Pro 1 RRI ED. Ini dari Mansur ya. Mansur S, ya. Ya. Oke, okay, baik. Salam-salam ya Bu Maxi.
2: Kali itu kita bersama rekan di balik kaca. Di balik kaca ada Murari. Mulanya di masa ini ada Lurik. Mulanya ada Sore. Apungo, Mama Yaki, Mama Yaki. Kalau kita jatuh itu balik juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Maxi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan masih menanti satu penelpon lagi ya untuk yang ingin bergabung. Dan sudah ada yang langsung yang tersambung. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut, selamat sore.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut selamat adalah sore. Kita. Selamat sore Kakak Puja ya di Bintuni Papua.
3: Iya,
0: betul
3: benar
0: ya?
3: Benar dan betul.
0: Wis, mantap, semangat sekali nih.
3: Mantap dan semangat.
0: Iya,
3: kita
0: mantul.
3: Lagi kerja jadi harus monitor RRI ND supaya menambah suasana yang sangat indah.
0: Betul sekali.
3: Dengan menghadapi alat-alat yang begitu dahsyat.
0: Oke, siap.
3: Tinggal untuk sterilkan saja. Saya mau request lagunya Indahnya Bulan.
0: Oke, Indahnya
3: dari
0: Bulan.
3: Dari Temi Rahardi.
0: Indahnya Bulan ya.
3: Iya, lagu ini spesial buat semuanya saja yang lagi monitor, yang lagi pantau, salam kompak for semuanya, spesial buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima Amin. Kasih, selamat sore, si udah ada, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Kakak Puja di Bintuni, Papua ya. Oke, baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Ini tadi Kakak Puja ini penutup sebagai telepon penelpon penutup ya di program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Dan setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu dari lagu dangdut ya maksudnya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk penelpon yang di awal tadi, mohon maaf untuk lagunya yang belum bisa diputar ya. Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan teknis dan di sini ada lagu yang mungkin terlewat ya, mohon maaf sebelumnya. Dan nanti kita akan putarkan lagu-lagu lainnya ya yang mungkin bisa diputar di sore hari ini yang pastinya selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

saya Rizali Ambuwaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda ND mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten ND. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI ND dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Awanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya kembali hadir ya bersama Anda semua di dalam program acara Indonesia Cerdas. Dan pendengar, setiap daerah ini pastinya memiliki potensi dan kekayaan lokal yang luar biasa. Mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, kuliner tradisional hingga produk budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Namun potensi tersebut tentu membutuhkan pengelolaan kreativitas dan dukungan agar mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat luas. Dan pengembangan produk lokal ini bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya, membuka peluang usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dan karena itu, pada edisi Indonesia Cerdas kali ini kita akan membahas sebuah topik, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon narasumber yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, yakni Ibu Litwina Valentina Uta, atau biasa disebut Ibu Lenti ya. Oke, selamat sore Ibu Lenti.
2: Selamat sore Pak.
0: Selamat sore, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik Pak, okay. Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, panggilannya betul ya dengan Ibu Lenti ya?
2: Iya Pak.
0: Oke, okay. Kabar baik ya Ibu ya, di Ngada, di Desa Wogo terutama ini Ibu?
2: Iya, kabar baik, hanya sedikit mendung, baru selesai mendung, ya? Hujan.
0: Oh, baru selesai hujan. Sama ya. Juga ini di ND, sepertinya merata ya untuk hujannya ini Ibu.
2: Iya Pak.
0: Oke, okay. Baik Bu Lenti. Kita sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya mengenai produk lokal ini atau pemberdayaan masyarakat ini Bu, bagaimana Bu bisa disampaikan kepada pendengar nih, bagaimana mengenai potensi produk lokal yang dimiliki masyarakat Desa Wogo saat ini nih Bu Lenti?
2: Oh iya, baik, terima kasih Pak. Untuk pengembangan produk lokal terkhususnya kami di masyarakat Desa Wogo untuk sementara memang belum terekspos keluar. Namun kita sudah punya inovasi-inovasi seperti mini festival dan pameran kuliner-kuliner kita. Hanya memang mungkin masih banyak keterbatasan yang kami hadapi, sehingga mohon mungkin masih butuh pendampingan dan pelatihan mungkin dari dinas-dinas terkait. Itu saja Pak.
0: Oke, baik. Ini ya untuk potensi-potensi produk lokalnya ya. Sebenarnya dari produknya sendiri ini Bu, produk lokal apa saja Bu yang menjadi unggulan masyarakat di Desa Wogo ini Bu? Sebuah produknya itu.
2: Kalau untuk produk, kita lebih ke pangan lokal. Itu seperti kuliner-kuliner yang memang bahannya lebih, bahan dasarnya lebih dari bambu. Itu seperti rebung. Terus makanan khas seperti makanan seperti yang diawetkan itu untuk dilombokan. Terus yang berikut lebih ke pengrajin-pengrajin yang bahan dasarnya dari bambu.
0: Oke, berarti bambu ya, utamanya memang di bambu ya Bu, Bu Lenti ya. Oke, berarti bambu itu bisa menjadi sebuah produk, maksudnya benda mati ataupun sebagai bahan makanan ya. Tadi disebutkan ada rebung gitu ya di awal tadi. Selain dari makanan dan juga sebagai bahan produk benda mati atau produk pakai itu, apalagi Bu untuk dari bambu itu yang bisa dipakai?
2: Kalau untuk dari bambu Pak, memang selama ini khasnya untuk daunnya itu kita lebih sementara ada pelatihan untuk pembuatan teh dari daun bambu. Teh dari daun bambu. Terus untuk kemasannya, seringkali batang bambu itu kita buat untuk diisi makanan, lalu dibakar atau dikukus. Terus untuk daunnya, kita lebih untuk simbel, supaya lebih simpel, kita buat makanan itu dibungkus dengan daun bambu.
0: Oke, baik. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya dari produk ya. Ini sumber daya alam ya bisa disebutnya ya, bambu ini di Desa Wogo ini. Ini bisa menjadi ya. Banyak sekali ya, mulai dari makanan bahkan barang gitu ya. Oke. Ya, baik, Ibu. Dari Bu Lenti sendiri nih, sebenarnya apa Bu keunikan produk lokal Desa Wogo ini dibandingkan daerah lain? Mungkin kan ada sebuah produk inovasi-inovasi baru ya, mungkin bahan dasarnya dari bambu tadi itu.
2: Kalau kita Pak, untuk produk dari bambu ini sendiri, kalau untuk Desa Wogo itu, untuk sementara itu dibuat termos air, okay. Tetapi bahan dasarnya itu yang di luarnya itu dari bambu itu sendiri. Terus kita juga, kemarin itu sempat kita menghasilkan seperti tempat sampah, terus ada keranjang-keranjang yang dari bambu, itu yang memang belum kita kembangkan secara maksimal karena memang ketersediaan dana kita sangat terbatas.
0: Oke, baik Bu. Itu ya, itu salah satu keunikannya tadi, ada termos dari bambu juga ini. Ya, tapi Pak, untuk pengembangan memang kalau untuk saat ini terkait dengan biaya pengembangan karena tadi menyebut dana terbatas itu dari swadaya masyarakat saja itu Bu, atau bagaimana itu?
2: Kalau untuk dana Pak, kita ada perhatian dari Yayasan Kehati, terus ada dari Pemda Ngada itu berupa pelatihan-pelatihan, program FIS, dan juga dari PT PLN Persero itu seringkali memberi kami dana sedikit untuk pengembangan. Namun terkendala mungkin di modal sendiri itu yang menjadi masalah untuk kami Pak.
0: Oke, baik Bu. Itu salah satu menjadi kendala ya artinya untuk dana ini. Oke,
2: iya, Pak.
0: Baik Bu. Dan dalam kegiatan ini Bu, dalam pengembangan produk lokal ya di Desa Wogo ini, bagaimana keterlibatan masyarakatnya Bu, kalau Ibu melihat?
2: Kalau keterlibatan itu sangat antusias Pak. Sangat antusias, karena memang ibu-ibu kita di sini ada beberapa kelompok itu ya, seperti kebun mama, terus ada kelompok pengrajin, dan kelompok kuliner itu kita dibagi dengan kelompok.
0: Oke, ada beberapa kelompok ya artinya. Kalau di Desa Wogo sendiri ada beberapa kelompok itu, tiga itu ya?
2: Kita untuk kelompok ibu-ibu tuh ada lima Pak.
0: Oh, lima ibu-ibu ya?
2: Iya.
0: Dari tadi ada kebun mama, itu salah satunya mengenai kuliner itu ya?
2: Iya, kebun mama.
0: Oke, baik. Ini artinya peran perempuan ini dalam pengembangan usaha lokal ini sangat berperan ya terkait dengan hal ini. Oke.
2: Sangat berperan.
0: Karena tadi disebutkan ada kebun mama, itu artinya isinya itu pasti mama-mama semua itu ya, gitu ya?
2: Iya, mama-mama.
0: Oke, okay. Karena beberapa waktu lalu kebun mama juga berbincang-bincang bersama kami nih di Pro 1 RRI ND nih. Baru beberapa hari yang lalu. Oke, okay. Baik. Dan ini kan tadi kalau perempuan ini sangat diberdayakan juga. Bagaimana dengan generasi muda, Bu Lenti?
2: Kalau untuk generasi muda Pak, memang kita selama ini kita lebih, kalau ada kegiatan-kegiatan kita lebih melibatkan pemuda-pemudi untuk mengambil bagian dalam pengembangan kegiatan di desa, baik di desa atau di organisasi-organisasi. Itu sangat terlibat sekali, sehingga pemuda-pemuda itu punya kelompok sendiri Pak.
0: Oke. Ada kelompok tersendiri ya, artinya ada sebuah komunitas tersendiri begitu Bu ya?
2: Iya, ada seperti Karang Taruna itu mereka kelompok pengelola ikan air tawar, kebetulan kita di sini ada.
0: Oke, baik. Ini banyak sekali ya memang ya di Desa Wogo ini terkait banyak, dengan kelompok-kelompok itu, Bu Lenti. Iya. Oke, dan anak muda ya pastinya semua berkolaborasi ya, dari tadi ada kebun mama, kemudian ada kerajinan bambu dan lain-lainnya, itu semua berkolaborasi menjadi satu begitu Bu ya?
2: Iya Pak.
0: Pastinya benar. Begitu ya. Oke, baik. Tadi kan disebutkan dari Bu Lenti itu tantangannya itu yakni dana ini.
2: Iya Pak.
0: Sebenarnya dana ini menjadi tantangan terbesar atau ada hal lain ya? Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan produk lokal ini, Bu Lenti?
2: Untuk dana, iya Pak. Itu memang sangat penting. Tapi ada hal lain itu seperti kalau tidak salah itu kita lebih ke kurangnya masih minimnya kita punya masyarakat Jadi mungkin masih membutuhkan pelatihan atau di manajemen, karena memang kita lebih masyarakat itu banyak yang masih tamat SD, tamat SMP. Jadi memang harus selalu terus untuk didampingi. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi memang terus butuh pendampingan ya tadi Pak. Yeah. Ya. Untuk tantangan ini artinya terkait dengan mengasah ini ya, mengasah kemampuan dalam pengembangan produk ini, Bu ya.
2: Iya,
0: Pak. Oke. Dan ini menurut Bu Lenti, Bu, mengapa, Bu, masyarakat ini penting sekali ya untuk mencintai dan menggunakan produk lokal ya?
2: Kalau menurut saya, Pak, itu sangat penting untuk pengembangan produk lokal, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing kita dengan produk khas daerah, dan juga mencakup dengan inovasi desain kemasan dan standarisasi mutu, sehingga dalam mengembangkan produk lokal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih untuk melestarikan budaya dan adat sekitarnya.
0: Oke, baik. Ini bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, tapi juga upaya pelestarian budaya, Ibu ya.
2: Iya,
0: Pak. Oke. Tadi dari Pemda, ada juga dari PLN, dan juga salah satunya tadi apa itu, dari pihak swasta itu ya.
2: Yayasan Kehati, Pak.
0: Yayasan Kehati. Ini kan juga mendukung pengembangan produk lokal di Desa Wogo ya. Dan dari upaya-upaya dari pemerintah dan juga pihak-pihak swasta yang tadi kita bincangkan itu seperti apa, Bu, bentuknya?
2: Kalau dari pemerintah itu lebih ke pelatihan, Pak.
0: Pelatihan. Oke.
2: Untuk pengolahan dalam meningkatkan ini, kontribusi kami sebagai perempuan. Nah, hanya memang kita mungkin masih butuh, kalau bisa kegiatan itu berkelanjutan dan menjadi rutin untuk kami, khususnya ibu-ibu, Pak, perempuan.
0: Oke, baik, Ibu. Dan dari sebuah inovasi nih, Bu, dan kreativitas dalam meningkatkan nilai produk jual ini kan, pastinya semakin jalannya waktu itu kan terus berinovasi ya, ada hal-hal baru atau pengembangan produk. Sebenarnya seberapa penting hal ini, Bu?
2: Sangat penting, Pak.
0: Penting ya? Itu tadi seperti apa salah satu contoh inovasinya itu, Bu? Seperti selain dari yang tadi ada termos dari bambu, kemudian ada produk-produk lain kah, Bu?
2: Salah satunya produk kita tidak kalah saing dengan produk di daerah lain, dan juga kita semakin dikenal. Apalagi mendukung visi-misi gubernur, One Village, One Product, bagaimana kami bisa mengembangkan sehingga ada salah satu produk yang menjadi kebanggaan untuk kami di Desa Wogo sendiri.
0: Oke, berarti berdasarkan dari visi-misinya gubernur juga ya, terkait dengan OVOP itu, OVOP ya, One Village, One Product itu. Oke, ini memang juga harus memiliki, bahkan jangan hanya one product, tapi banyak sekali ya produknya, jangan satu produk saja gitu, Bu ya.
2: Iya, Pak, siap.
0: Oke, dan dari saat ini untuk pengenalan produk ini, mungkin supaya produk ini tidak hanya dikenal di Desa Wogo, apakah masyarakat ini sudah mulai memanfaatkan media sosial ya, atau teknologi digital gitu, Bu, untuk pemasaran produk itu?
2: Sudah, Pak.
0: Sudah ya? Dijual di mana saja itu, Bu, contohnya itu?
2: Kita coba melewat yayasan, terus lewat Pemda juga, dan juga kita lewat media seperti FB, termasuk website. Coba kita paparkan, Pak.
0: Oh, semua di situ ya?
2: Iya.
0: Oke, dan untuk penjualannya tersendiri itu, apakah langsung dari lokasi atau mungkin ada ini, Bu, tersendiri di marketplace?
2: Kalau untuk sementara masih dari lokasi, Pak. Kita belum ada tempat khusus. Dan juga belum ada, kita masih dari lokasi.
0: Oke, tapi kan di lokasi Desa Wogo ini kan salah satunya tempat wisata ya, di rumah
2: Pak,
0: adat.
2: Kampung adat, kampung adat yang kita kebetulan ada kantor, kita paparkan di situ, Pak.
0: Oh, oke, kampung adatnya, mohon maaf, namanya apa, Bu Lenti?
2: Kampung Adat Wogo, Pak.
0: Kampung Adat Wogo memang namanya ya.
2: Iya.
0: Itu berdekatan dengan Bena, Jauh ya?
2: Kalau Ben apa agak jauh, itu di Kecamatan Jerebuu, dia arah selatan Kabupaten Ngada. Okay. Kalau kita di Kecamatan Golewa itu perbatasan dengan Kecamatan Nagekeo, Pak.
0: Oke, baik, Bu Lenti. Nanti kalau ada waktu saya ke sana ya, Bu ya.
2: Ya, Pak, ditunggu.
0: Oke, baik, baik. Ini sepertinya menarik juga ini, Bu ya. Oke, dan kita ya sedikit ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Ini, Bu. Oke. Dari Bu Lenti sendiri nih. Bu Lenti ini kan sebagai sekretaris desa ini ya. Sekdes ya, ya di Desa Bogo dan juga sekretaris di Pok Darwis juga berarti. Double sekretaris ya, ini. Oke.
2: Dua-duanya.
0: Oke. Dari masyarakat sendiri tadi kan sudah menggunakan medsos ya, Bu ya. Oke, ya, ini kan sebuah produk ini kan sudah berkembang hingga saat ini kan sudah menjadi produk yang bagus dan pastinya bersaing juga ini. Dan dari Bu Lenti sendiri ini kalau mau melihat ya, bagaimana cara menjaga kualitas produk ini agar tetap mampu bersaing gitu, Bu, di pasar yang luas gitu.
2: Untuk menjaga produk, Pak, tentunya yang pertama paling tidak bersih. Bersih dan juga kemasannya itu harus sesuai standar yang baik. Dan mutunya juga harus perlu diperhatikan.
0: Oke. Mutunya harus diperhatikan juga ya, kemasan bersih gitu ya. Seperti apa, Bu, untuk salah satu contoh mutu yang terus diperhatikan itu parameternya seperti apa, Ibu ya?
2: Kalau untuk mutu, Pak, itu dari bahan lokal itu yang harus disiapkan itu memang benar-benar matang sehingga waktu kita mengolah itu hasilnya juga bagus.
0: Oke, okay, jadi Pak. Itu Ibu ya, memilih bambu yang berkualitas terlebih dahulu ya. Pastinya itu kalau jika bambu jika lainnya pun juga gitu ya, termasuk bahan makanan juga dipilih sesuai yang sesuai spesifikasinya begitu bahasanya.
2: Oke.
0: Oke, baik Bu Lenti. Dalam pengelolaan usaha produk lokal di tingkat masyarakat ini pastinya juga yang namanya manusia itu pasti ada sedikit-sedikit kesalahan gitu ya. Sebenarnya untuk dalam pengelolaan usaha produk lokal ini sebenarnya apa kesalahan yang sering terjadi itu, Bu? Mungkin dari salah satu contoh yang mungkin salah cetak atau salah potong atau bagaimana itu sebenarnya apa itu, Bu?
2: Benar, Pak, memang banyak terjadi kesalahan kita di lapangan. Itu lebih banyak di takaran itu belum maksimal, terus dengan di kemasan, Pak, kemasan itu belum serapi yang diharapkan.
0: Oke, kemasan belum serapi yang diharapkan. Dalam saat ini kemasannya dalam bentuk apa itu, Bu?
2: Kita masih berurusan, kita minta dari yayasan itu membantu kita. Itu kemasan itu dibawa dari Jakarta, namun di sini kita belum bisa membuat sendiri sehingga itu mungkin yang menjadi kendala untuk kami, Pak.
0: Kemasan juga salah satu menjadi kendala ya. Oke. Okay. Dan itu kemasannya dalam bentuk apa itu, Bu? Plastik atau tas gitu, tas kertas gitu ya?
2: Tas, Pak.
0: Oh, tas ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dan itu masih diambil dari Jakarta ya. Untuk itu salah satu menjadi kendala ya. Apakah sudah ada pihak-pihak yang mungkin ingin membantu di Flores ya, khususnya di daratan Flores ini? Kalau bisa di Ngada ini. Apakah sudah ada mungkin?
2: Untuk pihak-pihak yang membantu ada, Pak, dari Pemda. Hanya selama ini kita tahu sendiri untuk beberapa tahun terakhir ini kita mengalami kekurangan dana dan lain-lain, dana dipangkas. Dan ini mungkin menjadi salah satu kendala untuk kami, Pak, sehingga di dinas itu kadangkala ketersediaan dananya terbatas.
0: Oke, baik. Ini salah satu kendala juga ya, dan ini semoga ekonomi kita ini kedepannya juga selalu stabil ya, Bu ya.
2: Amin.
0: Amin ya, semoga semua sektor ini selalu kuat ini. Oke, baik. Dan kita membicarakan pengembangan produk lokal ini, Bu. Dan dari Bu Lenti sendiri nih sebagai Sekdes ini di Desa Bogo ini, bagaimana melihat dari produk lokal ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa? Apakah saat ini produk lokal dari yang dibuat ya dari masyarakat Desa Bogo ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa, Bu?
2: Untuk sampai saat ini untuk membantu perekonomian, iya, karena memang kita di sini, apalagi potensi kita lebih dari bambu dan pertanian, jadi sangat membantu sekali, Pak.
0: Oke, sangat-sangat membantu ya, dan juga ya, pastinya ini menjadi apa ya, sumber utama ya, begitu ya, sumber kehidupan kita.
2: Sumber utama untuk penghasilan masyarakat.
0: Oke, baik. Dan dari produk sendiri itu, Bu ya, itu apakah dijual? Itu uangnya masuk ke masing-masing produsen atau ada himpunan tertentu itu untuk menghimpun itu dulu baru dibagi hasil gitu ya?
2: Untuk sementara Pak lebih ke masing-masing, karena memang untuk pengelolaan secara kelompok itu ada, tapi karena memang kebutuhan tekanan ekonomi itu masih ke masing-masing, Pak.
0: Oke, jadi masing-masing ya, jika misal ini saya sebagai salah satu masyarakat di Wogo ini, saya bisa produksi bambu, Ibu bisa produksi daun bambunya gitu, saya batang bambunya gitu.
2: Iya, seperti
0: gitu ya,
2: itu.
0: Masing-masing ya, jadi kita ya, kita jual sendiri, buat sendiri begitu Bu ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi pelatihan kita sama-sama begitu ya Bu ya?
2: Kalau pelatihan tetap sama-sama Pak.
0: Oke, nanti. Siap. Baik. Baik Bu Lenti, ini menarik sekali nih sebuah produk yang ada di Desa Wogo ini, dan ini potensinya sangat besar ini pastinya di sumber daya alamnya ya. Oke, dan dari pengembangan produk lokal ini juga apakah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat ini Bu?
2: Untuk membuka lapangan kerja iya Pak, karena memang kita bagaimana kita mengatasi pengangguran yang ada di desa, lebih khusus pemuda-pemuda itu kita libatkan sehingga mereka lebih proaktif. Seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Dan saat ini strategi yang dilakukan dari Desa Wogo ini Bu, yang agar produk ini bisa lebih dikenal luas bahkan di luar daerah Ngada sendiri nih, bagaimana Bu strategi untuk mengenalkan produknya itu?
2: Untuk strategi Pak, kita lebih ke promosi. Promosi, dan juga kita lewat yayasan. Jadi kebetulan kita kemarin di Desa Wogo tuh dikunjungi mama-mama dari Papua Timika untuk studi banding ke Wogo, bagaimana cara menanam bambu yang baik benar dan juga kuliner-kuliner yang ada di Desa Wogo.
0: Oke, baik. Berarti memang ada pendampingan juga Bu ya?
2: Iya, ada
0: salah
2: pendampingan.
0: Satu strateginya dan promosinya itu tadi salah satunya lewat media sosial juga Ibu, gitu ya?
2: Media sosial Pak.
0: Oke. Dan ini kan pastinya pengembangan produk ini berkelanjutan Ibu ya? Dan
2: iya, berkelanjutan Pak.
0: Terus nanti sampai anak cucu kita nanti pastinya. Iya. Dan dari Ibu sendiri bagaimana Bu agar menjaga ya selalu pengembangan produk lokal ini tetap berkelanjutan dan tidak terhenti di tengah jalan? Terkadang itu kan sebuah pengembangan produk itu ada kendala tiba-tiba berhenti gitu. Dan ini untuk mensiasati hal ini bagaimana dari Ibu Lenti sendiri?
2: Kalau dari saya Pak, untuk menjaga yang tentunya pertama itu kualitas, menjaga kualitas, terus dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, terus manajemen, sehingga dapat mendorong kebijakan untuk mendukung hak-hak perempuan, sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kita menjual produk itu atas kesepakatan bersama dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya.
0: Oke, baik. Artinya memenuhi kebutuhan pasar begitu Bu ya?
2: Iya Pak.
0: Oke, baik Bu Lenti. Ini menarik sekali nih, dan saya juga ingin melihat produk lokalnya langsung nih, nanti kapan kalau ada waktu bisa main ke sana Bu.
2: Oke, siap Pak.
0: Siap, oke.
2: Ditunggu Pak.
0: Iya, dengan senang hati Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke, dari harapan pemerintah desa sendiri nih Bu. Ibu kan sebagai salah satu di pemerintahan desa ya. Dan harapan dari pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah daerah maupun pihak lain dalam pengembangan produk lokal ini apa Bu? Harapan.
2: Walaupun kalau harapan dari pemerintahan desa Pak, semoga usaha dari mama-mama dan kelompok-kelompok semakin terus didampingi dan berjaya, dan kita terus melakukan pembenahan-pembenahan manajemen dan lain-lain sehingga produk lokal yang ada di Desa Wogo menjadi bisa bersaing dengan produk-produk di tempat lain.
3: Oke, biar selalu bersaing ya, dan pastinya ya, tetap selalu unggul. Oke.
2: Amin.
3: Oke, dan menurut Ibu, Bu, ini dampak terbesar jika masyarakat ini tidak mengembangkan potensi lokal yang dimiliki ini, sebenarnya apa nih, Bu Lenti ini sebagai sekretaris desa nih?
2: Kalau dampak, Pak, kalau tidak mengembangkan ini, yang pertama itu secara umum pertumbuhan ekonomi itu paling tidak sangat menurun. Dan juga daya saing, Pak, daya saing daya saing paling tidak sangat terbatas. Sehingga harapan saya, apalagi saya sebagai sekretaris desa, kalau bisa menjual mungkin lebih ke pasar-pasar terkenal, sehingga Wogo juga dapat terkenal dengan produk-produk lokal yang ada.
3: Oke, baik, Bu. Ini juga penting ya, membangun rasa bangga terhadap produk lokal. Dan saat ini masyarakat sendiri bangga tidak, Bu, dengan produk lokalnya sendiri gitu, Bu?
2: Sangat bangga, Pak.
3: Oh, sangat bangga ya, karena hasil produk lokalnya itu bisa diminati masyarakat luas pastinya ya.
2: Iya, Pak.
3: Oke, dari Ibu sendiri, apakah ada pesan untuk generasi muda ini agar terus mau terlibat ya dalam pengembangan potensi desa? Karena mengingat ya, kita itu hidup regenerasi. Pastinya juga kita kedepannya nanti juga akan diteruskan dengan anak cucu kita nanti. Pesan-pesan untuk anak muda itu seperti apa ini, Bu?
2: Pesan untuk anak-anak muda sebagai tulang punggung di desa, Pak. Semoga terus berjuang dengan produk-produk yang ada dan juga tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat melestarikan budaya dan adat kita yang ada di Desa Wogo ini sendiri.
3: Oke, baik. Ini menarik sekali nih dari Bu Lenti ya.
2: Iya, Pak.
3: Melestarikan yang ada di Desa Wogo ya, budaya yang ada di Desa Wogo. Oke, ini kita terakhir ya, Bu ya.
2: Iya, Pak.
3: Oke, dari Ibu sendiri sebenarnya apa, Bu, langkah kecil namun penting ya yang bisa mulai dilakukan masyarakat ini untuk mendukung produk lokal, Bu? Dan juga harapan besar Ibu bagi masa depan pengembangan produk lokal di Desa Wogo dan Kabupaten Ngada secara umum, bisa disampaikan kepada pendengar, Ibu?
2: Kalau dari saya, harapan saya, Pak, harapan saya untuk mengembangkan produk lokal yang ada di Desa Wogo, tentunya kita sangat berharap kerjasama dari pemerintahan desa, masyarakat, dan Pemda untuk mendukung kegiatan ini, sehingga apa yang kami harapkan untuk ke depan, sehingga produk-produk tradisional yang kuliner-kuliner yang ada di Desa Wogo dapat dijual di pasar, sehingga Wogo menjadi terkenal dan menjadi masukan menambah pendapatan asli desa di Wogo. Itu saja, Pak.
3: Oke, itu pada kunci utamanya mendapatkan pendapatan asli daerah di Desa Wogo itu, Bu ya.
2: Iya,
3: oke,
2: Pak.
3: Ada pesan-pesan lagi mungkin, Bu, untuk seluruh pendengar Setia Pro 1 RRI ND ini khususnya?
2: Untuk pesan-pesan, kalau ada waktu jangan lupa mampir ke Desa Wogo.
3: Okay.
2: Bisa merasakan makanan khas, pangan lokal, kuliner Desa Wogo, dan juga kerajinan-kerajinan tangan, serta usaha-usaha lain yang ada di Desa Wogo. Terima kasih, Pak.
3: Baik, dan ini untuk pendengar semua ya, yang ada waktu mungkin bisa berkunjung nih ke desa wisata itu ya, Desa Wisata Wogo ya. Di Google Maps sudah ada, Bu, nanti mungkin kalau ada pendengar yang ingin ke sana biar memudahkan carinya nih.
2: Oke, siap, Pak.
3: Ada ya? Pastinya.
2: Ada.
3: Oke, ini terima kasih banyak ini, Bu Lenti, sudah meluangkan waktu dalam program Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI ND sore hari ini nih, Bu. Oke.
2: Terima kasih, Pak. Selamat sore.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bu Lenti.
2: Terima kasih.
3: Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tak terasa ya kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Indonesia Cerdas edisi hari ini. Dan kita telah mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi dari Ibu Litwina Valentina Uta atau biasa disapa Bu Lenti ini sebagai Sekretaris Desa Wogo. terkait pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Dan dari obrolan kita di sore hari ini, kita memahami ya, bahwa produk lokal itu bukan hanya sekedar usaha hasil masyarakat ya, tapi juga bagian dari identitas budaya dan kekuatan ekonomi daerah. Dengan kreativitas, inovasi, serta dukungan bersama, produk lokal mampu menjadi sumber penghasilan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan pendengar, kemajuan sebuah daerah ini tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali perubahan ini justru lahir dari potensi sederhana yang dikelola dengan baik dan dikerjakan bersama-sama. Mari kita lebih mencintai, menggunakan, dan mendukung produk lokal sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Saya Dito Utama, bersama tim seluruh tim yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Cerdas edisi hari ini. Sampai jumpa pada edisi-edisi berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore dari Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong samsat kabupaten kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
1: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
3: Tiga unsur pembina samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasra Harja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Kedepan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
2: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
4: Panen raya jagung program agroforestry, pangan, dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
5: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini di PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
4: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program FAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu menteh, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial.

0: Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku, pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
1: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja, kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
2: Itu 1 liter?
1: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29-30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
0: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
5: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
4: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
5: Sementara itu, pemerintah desa Enorain menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enorain, Sariwan Hafita Kain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
6: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk pelatihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorain untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
5: Pemerintah desa Enorain berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
1: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nuna Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpatasan langsung dengan Timor Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
2: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
1: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
2: Jadi dalam kegiatan cross border ini, selain Kementerian Pariwisata juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
1: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Pancasila Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan.

Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Radio FM Seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Hari Kebangkitan Nasional pertama kali diperingati secara resmi pada tahun 1948 oleh pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Hari ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan, kesatuan, dan semangat gotong royong dalam membangun negara yang lebih baik. Untuk mencapai Indonesia emas, diperlukan persatuan dan kolaborasi antar semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat umum. Tema ini menekankan pentingnya gotong royong dan juga kerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Bangkit untuk Indonesia emas mencerminkan optimisme dan juga harapan bagi masa depan Indonesia. Dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas, Hari Kebangkitan Nasional 2024 menjadi momen penting untuk meresapi nilai-nilai kebangkitan, persatuan dan kerja keras yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tokoh Islam berpengaruh di dunia. Nama Ibnu Sina alias Avicenna tentu tidak asing lagi di kalangan para pegiat kesehatan. Ilmuwan asal Persia, saat ini Iran, sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Kedokteran atau

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu.

Selamat sore menjelang malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar setiap Pro 1, kami setelah ini akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan informasi ini datang dari daerah nasional maupun internasional ya. Dan pastinya informasi ini informasi-informasi terupdate yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, kami akan menghadirkan informasi yang ada dari daerah, yakni dari Sika. Bahwasannya pelayanan cuci darah di unit hemodialisis Maumere Kabupaten Sika kembali dibuka setelah pasokan cairan dialisa yang sempat kosong akhirnya tiba. Aktivitas pelayanan mulai berjalan normal sejak Senin 18 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Unit Hemodialisis Maumere, Dr. Kenny Darmawi Putra, mengatakan cairan dialisa dikirim vendor dari Jakarta dan diantar oleh ekspedisi PT Citra Niaga. Kedatangan stok tersebut juga langsung direspon dengan membuka kembali pelayanan bagi pasien gagal ginjal. Dan juga Dr. Kenny menjelaskan pengiriman cairan ini dilakukan dalam dua kloter. Untuk tahap pertama, stok sudah tiba di Maumere dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Dan Dr. Kenny juga memperkirakan ya, stok cairan dialisa yang dikirim dalam dua tahap itu dapat memenuhi kebutuhan pelayanan selama 2,5 bulan ke depan. Dan juga pantauan di unit hemodialisis pada Selasa siang menunjukkan suasana pelayanan kembali ramai setelah sebelumnya sempat sepi akibat penghentian layanan sementara. Dan keluarga pasien berharap persoalan kekosongan cairan dialisa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dan mereka menilai keberlangsungan pelayanan cuci darah sangat penting karena menyangkut keselamatan dan kualitas hidup pasien gagal ginjal di Kabupaten Sika. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Serta jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Yudi Elindo Elik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus ya di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI ND. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama ya, yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya. Bahwasannya pemerataan akses air minum layak di wilayah terpencil dan rawan kekeringan ini masih menjadi tantangan di Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan dalam data yang dilansir melalui Instagram BPS ND pada Selasa 19 Mei 2026. Secara umum, kondisi akses air minum layak di Provinsi NTT tahun 2025 itu tercatat mencapai 89,86%. Artinya, hampir 9 dari 10 rumah tangga di NTT ini telah menggunakan sumber air layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Kabupaten ND ini menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi di NTT dengan presentase mencapai 97,66%. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar rumah tangga di ND ini telah menikmati akses air minum layak yang aman dan terlindungi. Dan sumber air minum layak ini meliputi air ledeng, sumur terlindung, sumur bor atau pompa, mata air terlindung, serta air hujan. Dan ketersediaan sumber air aman ini dinilai penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Dan meski demikian, masih terdapat perbedaan capaian antar daerah di NTT. Beberapa wilayah seperti Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan masih memiliki persentase akses air minum layak yang lebih rendah dibanding daerah lainnya. Dan perbedaan tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor ya, seperti kondisi geografis, keterbatasan sumber air hingga infrastruktur air bersih yang belum merata. Karena itu, pemerataan layanan air minum layak masih menjadi pekerjaan bersama di berbagai daerah. Capaian Kabupaten ND ini dinilai menjadi gambaran positif pembangunan kualitas hidup masyarakat. Dan tantangan ke depan ialah menjaga kualitas layanan air minum sekaligus memastikan seluruh masyarakat termasuk di wilayah terpencil memperoleh akses air bersih yang aman dan terjangkau. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id, serta jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi penutup pada Florata sore ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam bersama rekan kami, Christine Senda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda dengan sajian yang baik, hangat, dan bermakna untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI. Saat malam menyapa Ende, Flora Tamalam hadir

Zona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih dari kawasan Jalan Gurian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini untuk edisi 20 Mei 2026. Saya Christine Senda, ditemani operator studio Dev Revaldi. Untuk terus temani Anda pendengar, kami kembali hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita awali jumpa kita malam hari ini pendengar RRI dalam sajian musik dan informasi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

of Florida, Jonathan Day menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati ya setiap tanggal 20 Mei. Pendengar, hari ini ya banyak kegiatan apel yang diselenggarakan di setiap instansi ya. Dan salah satunya informasi yang kami hadirkan untuk Anda, di mana Harkitnas ke-118 Lapas Ende tegaskan pengabdian untuk negeri NKRI. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND menggelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 di lapangan utama institusi. Kepala Lapas Ende Romi Waskita Pembudi memimpin langsung jalannya upacara bersama seluruh pegawai serta peserta magang dengan penuh hikmat. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sebagai pengingat tanggung jawab bersama masyarakat. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional, memperkuat karakter generasi, serta meningkatkan semangat pengabdian kebangsaan bagi seluruh aparatur. Upacara berlangsung tertib sejak pagi dengan pengibaran bendera merah putih, serta pembacaan naskah perjuangan nasional Indonesia oleh petugas. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah kebangkitan nasional Indonesia yang bersejarah besar. Romi Waskita Pembudi mengatakan, semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui pelayanan publik profesional, humanis, serta berintegritas setiap hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan kantor wilayah terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bagi jajaran, di mana seluruh jajaran pegawai diminta menjaga integritas kelembagaan serta memperkuat kebersamaan selama menjalankan tugas pelayanan pemasyarakatan kepada warga binaan. Momentum kebangkitan nasional dinilai relevan menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin berkembang pada era transformasi digital saat ini. Dan Lapas Ende berkomitmen membangun budaya kerja adaptif melalui peningkatan profesionalisme serta penguatan nilai integritas kelembagaan berkelanjutan bagi pegawai. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Asila Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga kami sapa pendengar yang saat ini baru bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, baik yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial dan juga RRI digital. Selamat menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga tercinta. Semoga setiap momennya selalu dipenuhi canda, tawa dan cinta kasih yang menghangatkan jiwa. Baik pendengar, karena kita beralih ke informasi lainnya, di mana dari Kabupaten Sika ya, diinformasikan pemerintah Kabupaten Sika menerima insentif fiskal sebesar 1 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan setelah Sika meraih peringkat terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Ballroom Merumata Senggigi Selasa 19 Mei 2026. Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menerima langsung penghargaan mewakili pemerintah daerah. Capaian itu menempatkan Kabupaten Sika sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Nusa Tenggara Timur dalam menekan angka pengangguran. Penilaian diberikan berdasarkan keberhasilan pemerintah daerah memperluas lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi produktif masyarakat. Bupati Juventus mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang dijalankan mulai menunjukkan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat. Pemkab Sika lanjutnya memprioritaskan pengembangan sejumlah sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pertanian, perikanan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selain itu, pemerintah daerah mulai mengintegrasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan investasi daerah. Langkah tersebut dilakukan guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan memperkuat daya saing ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sika juga mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan itu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau wilayah pedesaan dan masyarakat produktif lainnya. Untuk diketahui pendengar, dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata meraih peringkat terbaik pertama, di mana Kabupaten Alor berada di posisi kedua, sementara Kabupaten Sika menempati posisi ketiga. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 menilai kinerja pemerintah daerah dalam 4 kategori utama. Kategori tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan dan stunting, kreatif financing, pengadilan inflasi, serta penurunan tingkat pengangguran. Insentif fiskal sebesar 1 miliar rupiah yang diterima Pemkab Sika direncanakan mendukung program pembangunan ekonomi daerah. Dana tersebut juga akan diarahkan untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan di Kabupaten Sika. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

101 Rerende, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Lembata. Pendengar, diinformasikan bahwa program pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Lembata menjadi salah satu perhatian dalam penilaian penghargaan pemerintah daerah berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Program tersebut dinilai mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru. Pengembangan jagung dilakukan melalui pola kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, perbankan, dan mitra pembeli atau off-taker. Skema tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil pertanian masyarakat. Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menilai program tersebut menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Pemerintah daerah dinilai tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga keberlanjutan pasar dan pendapatan petani. Selain sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Lembata juga memperkuat program pemberdayaan pada bidang perikanan, peternakan, dan tenaga kerja. Langkah itu menjadi bagian dari strategi menekan angka pengangguran secara bertahap. Program pengembangan jagung juga dinilai mampu membangun keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi daerah, di mana kolaborasi tersebut dianggap penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan program tersebut, pendengar, turut mengantarkan Kabupaten Lembata meraih penghargaan terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori penurunan tingkat pengangguran tahun 2026. Pemerintah daerah berharap capaian itu dapat memperkuat semangat masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja

0: pesawat hampir mirip, seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.
1: Pendengar dari Manggarai Barat, diinformasikan Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Wang berharap perayaan 75 tahun Karitas Internasionalis dan 20 tahun Karitas Indonesia di Labuan Bajo menjadi titik tolak memperkuat jaringan kolaborasi kemanusiaan di tingkat global. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan menjelang penutupan perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo Senin 18 Mei 2026 sore. Dalam sambutannya, Julianus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan inspirasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bagi Manggarai Barat, tetapi juga Indonesia dan dunia internasional. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lanjut Julianus, mendukung penuh misi kemanusiaan Karitas dalam melayani masyarakat miskin, kelompok rentan, korban bencana, dan masyarakat yang hidup dalam keterpinggiran. Ia menilai karya kemanusiaan Karitas sejalan dengan semangat pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Wakil Bupati Julianus juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Labuan Bajo sebagai tuan rumah perayaan internasional tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi catatan sejarah penting bagi Manggarai Barat karena dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan tingkat dunia yang mempertemukan berbagai mitra kemanusiaan lintas negara. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tim Florata Malam masih terus bersama Anda. Dan saat ini kita juga akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu kita nantikan bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026

0: sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point, sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
0: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
7: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
6: Iwang.
7: Hah? Iwang?
6: Iwang.
7: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
6: Itu terasi sama bawang.
7: Oh, sambal siwang,
6: ya, sate. Iya, sate sama bawang.
5: diketahui jumlah

0: jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
2: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
3: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Kesiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
5: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita...
4: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kemudian sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Made Adi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Adi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see how we come back from two big injuries.
9: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di dua tahun belakangan itu mengalami dua injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ini ya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia setiap gol perlahan sudah muncul. Dan ya, ini lebih kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat malam pendengar program Masatu dimanapun Anda berada, menemani waktu santai Anda malam hari ini ataupun yang lagi piket malam ya pendengar RRI. Kami juga akan kembali hadirkan program acara Mimbar Agama Hindu ke ruang dengar Anda. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah ada drama radio dan juga akan dilanjutkan dengan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional pendengar yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati acara persembahan program Satu RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id.

Ya Om Swastiastu, para pendengar setia RRI dimanapun berada, tanpa kecuali, terlebih lagi saudara saya, sahabat Guru Dharma di Pada Mimbar Agama kali ini, saya membawakan dalam sebuah judul Bakti. Kata bakti sangat dekat dengan kehidupan kita, orang Hindu sehari-hari. Setiap orang harus membakti, bahasa Balinya, kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sembahyang. Kalau di dalam bahasa sosialnya berbakti, ya berbakti itu bisa berarti sedikit berbeda. Berbakti kepada orang tua berarti menghormati orang tua. Berbakti kepada guru, menghormati guru. Berbakti kepada pemerintah, menghormati kepada semua elemen pemerintah. Di samping juga kita harus berbakti kepada yang tidak kelihatan, yaitu leluhur kita, dewata kita, dan juga cuman sering, dan sudah saya praktekkan, saya survei, banyak orang tidak mengerti dengan kata bakti itu. Pada saat saya bertanya, ada berapa aksara dalam kata bakti itu? Jelas saya bertanya aksara, tetapi dijawabnya huruf. Dipikir saya salah sebut, padahal ada beda cukup telak antara aksara dengan huruf, ya. Dalam bakti ada 5 huruf, tetapi dalam bakti itu ada 4 aksara. Semuanya berbeda tapi satu tujuan, ya. Jadi bakti itu terdiri dari 4 aksara, yakni Ba, Ka, Ta, dan I. Ba artinya tulus, Ka artinya tahu, Ta artinya sharing, I artinya ice atau energi, ya. Saya ulang, Ba artinya tulus, Ka artinya tahu, Ta artinya sharing, berbagi, dan I artinya ice atau energi atau senyum. Ya, salah satu ciri kalau orang pulang dari sembahyang itu udah bisa senyum, udah dia mendapatkan. Jangan sampai ada tangis di pura, ya, apalagi marah-marah. Nah, kembali kepada kata Bah. Orang Bali, sembahyang itu dasarnya sekali adalah tulus. Dalam arti lain, dalam pengertian lain juga artinya kearifan lokal, ya. Jadi dengan ingat saja langsung bakti, seperti hatinya berbunga-bunga gitu, ya. Dia mempersembahkan bunga. Kemudian ya, semacam mempersembahkan bunga hati yang dimanifestasikan adalah bunga itu sendiri. Tetapi kalau sebetulnya dia punya waktu lebih banyak, yang dipersembahkan mengandung unsur bunga, unsur api, unsur air, unsur daun, ya. Itu yang dipersembahkan, baru terkonek, ya. Lebih dalam lagi dirangkai, itu namanya canang, gitu, ya. Itu bisa berkembang sesuai dengan situasi saat itu. Karena kita sangat menghargai namanya kearifan lokal. Saking dia membenarkan kebiasaan, ya, karena biasaan aja itu, sehingga benar tak benar orang sembahyang, tapi saya lebih nyaman menyebutnya keliru gitu, ya. Sehingga hanya modal satu bunga saja, sampai di tempat sembahyangan langsung duduk, langsung matur, memohon, kadang-kadang langsung tanpa memperhitungkan ide sudah melingih apa belum di depan kita. Nah, inilah yang akan dibahas lebih banyak di dalam Kramaning Sembah. Bukan panca sembah, ya, Kramaning. Kebetulan saja disimpulkan 5 kali menjadi panca sembah. Tidak selalu begitu, ya. Nah, itu untuk kata bah, tulus. Nah, saya lihat Ka, tahu. Hendaknya kita tahu di mana kita sembahyang. Misalnya di Melanting. Kita sembahyang di Melanting itu kita harus tahu dewata yang berstana itu di sana itu siapa dan fungsi beliau apa. Di Melanting yang berstana di situ adalah Ratu Ayu Mas Melanting. Berstana beliau dengan fungsi atau swagina sebagai Dewi Ekonomi, rezeki.
keuangan. Mintalah seputar sana saja. Jangan minta kesehatan atau naik pangkat gitu ya. Nah, di sini mulai keliru. Kalau pas kita sembahyang di katakanlah andekase, di situ fungsinya lebih banyak pada kesehatan, sama dengan ratu gede. Kalau ini di Bali ya, coba cari tahu. Nah, mengingat ini di ND, ada kayangan tiga gitu. Bagaimana dalam kayangan kita memohon biar sifat sebagai fungsi beliau adalah pemerlina gitu ya. Semoga sifat-sifat buruk kita diperlina. Kemudian di pura pusah Bali Agungnya, kita minta dilahirkan yang baik-baik. Kan ada itu di bawah pohon, dicuci yang kotor-kotor sehingga bersih. Kalau bisa meditasi, akan dilahirkan yang baru-baru. Setelah lahir yang baru-baru dipelihara dan berfungsi. Karena kita dalam hidup tidak lepas daripada utpeti, stiti, perline, lahir, tumbuh, dan direkonstruksi gitu ya. Itu harus disadari. Begitulah kalau pemahaman saya dari Bali ditransformasikan ke ND. Banyak banget nih bedanya kan gitu ya. Kita langsung saja ke aksara ketiga, ta. Ta itu artinya sharing, berbagi. Nah, di sini inilah kita bisa berbagi. Saya bisa ditelepon, dihubungi setiap saat agar apa yang saya katakan ini menuju kejelasan. Saya menyadari kita orang baru, latar belakang berbeda dan lain-lain, banyak sekali perbedaannya. Tapi upayakan tujuan kita sama, berbaik, semakin baik ke depannya. Saya komit, saya bisa menerima telepon Anda dengan catatan memungkinkan ya. Maksudnya pas saya lagi meeting, jangan nelfon lah. Mungkin jam sekian, 3 jam lagi baru kita bisa bicara. Saya komit untuk berbagi. Nah, sekilas saja berbagi ini, saya di dalam dunia keagamaan dan spiritual, saya datengin sudah cukup banyak. Padahal titah beliau yang Pasupati di puncak Gunung Semeru, saya harus mendatangi 64. Beliau tidak bilang pura ya. Saya merasa jadi orang Nusantara dengan penyebutan ini. Jadi saya sudah datangin kamar suci, petilasan, goa, candi, dan tempat-tempat meditasi yang lain. Itu ratusan ya. Mungkin saja itu mendekati 600. Jadi hal ini semeton semua sekalian, semeton semuanya, gak usah ikut saya. Karena ini waktunya banyak. Saya lakukan ini dari 2002 sampai sekarang udah 22 tahun. Kalau kalian melakukan seperti ini kan membuang-buang waktu, juga membuang-buang uang. Apa salahnya kalau diskusi saja? Sementara yang dari yang saya temui semuanya tidak cocok lah pada Bapak Ibu sekalian 100%, enggak. Mungkin 10% saja cocok atau 20% saja. Ya cukup kan? Itu kan lebih murah, lebih efektif dan efisien. Kita berbagi di sini. Demikian bijaknya beliau yang di atas, yang tak nampak oleh kita. Kemudian, yang terakhir, di dalam keramening sembah, atau sebutlah panca sembah, sembah yang keempat, Nunas Panugrahan. Nah, panugrahan ini sama dengan ice, sama dengan senyum. Orang yang senyum itu cenderung cukup ya, sehingga dia bisa senyum. Ya, perasaannya sudah cukup tenang, hatinya cukup senang. Ya, mudah-mudahan juga dompetnya cukup ya. Anaknya diberikan hadiah berupa juara gitu misalnya, udah seneng. Jadi di sini manfaat daripada sembahyang atau pertanda dari sembahyang itu berupa ice, senyum. Paice juga bisa dibilang paice karena dalam bahasa umumnya, bahasa Indonesianya adalah anugerah. Kita mohon anugerahan. Nah, di dalam keramening sembah sekali lagi, kalau rasanya permintaan kita terlalu banyak gitu ya, yang kita persembahkan nominalnya hanya Rp5.000, tapi kita memohon banyak yang nominalnya mungkin lebih dari 1 juta atau 5 juta gitu ya,
tolong deh dengan bijak dan kesadaran penuh tutup dengan pangaksama. Sekali lagi, pangaksama sampunang paramasanti. Mungkin doa kita berlebih dipangkas lah, karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang pantas untuk kita, bukan apa yang kita minta. Demikian kuasa beliau, sehingga kita pun pulang dengan senyum. Mungkin saya analogkan dengan orang yang mancing dengan satu ekor apa namanya ular tanah gitu, pengen dapat karper 10 itu kan tidak mungkin. Tolong selaraskan sedemikian rupa. Nah, maka dari itu kita tetap, mungkin dalam bahasa atau contoh yang lain, kita punyanya cangkir, minta air, tidak mungkin kita bisa mendapatkan 1 liter karena pasti sudah tumpah. Demikian sekedar analognya. Kalau kita dengan penuh kesiapan segala macam, mesti selaras. Sebagaimana juga dalam lambang swastika, tanda tambah ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah itu seimbang. Sama dengan bahasa otomotif, mobil, kiri kanan atas bawah, maaf, kiri kanan depan belakang harus seimbang setidak-tidaknya isi anginnya, walaupun tidak persis sama. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, dalam melakukan dan menjalani kehidupan, kita harus berdasar bakti. Bakti kepada diri sendiri, menghormati diri sendiri, bakti kepada orang lain. Orang lain itu bisa orang tua, bisa guru di sekolah atau mantan guru lah, juga kepada pemerintah. Tentunya bakti kepada leluhur dan Tuhan masing-masing. Ya, kiranya malam ini sudah cukup sesuai dengan slot waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan. Untuk itu saya tutup dengan paramesan. Om Santi, Santi, Santi.

Karta, ya Allah, beri keterangan untuk Mas Karta. Sudah 6 bulan kepergiannya, aku selalu memimpikannya. Maafkan aku, Mas. Bukan maksud aku ingin melupakanmu, tapi karena keadaan, aku harus melakukannya, Mas. Aku sudah gak kuat. Aku ingin hidup

0: Kita ke rumah sakit ya?
1: Gak usah, Lina. Sudah cukup aku merepotkanmu.
0: Tidak, Mas. Kamu suamiku. Sudah kewajibanku menjagamu yang sedang sakit ini.
1: Lin. Sampai kapan aku harus menyiksamu seperti ini? Semenjak kamu menikah denganku, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan, Lin.
0: Ngomong apaan sih, Mas?
1: Lin, aku ini laki-laki yang tidak sepantasnya kamu perjuangkan, Lin. Coba bayangkan saja, semenjak kamu menikah denganku, aku tidak pernah menafkahimu. Kamu menikah dengan seorang lelaki pengangguran, Lin. Harusnya aku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi ini malah kamu yang bekerja, Lin. Benar kata orang tuamu, Lin. Aku menikah denganmu hanya numpang hidup saja, Lin. Dan sekarang kamu harus merawat aku yang sakit seperti ini.
0: Sudahlah, Mas. Semenjak kamu sakit, kamu selalu bahas itu. Berapa kali lagi aku harus menjawab? Aku ikhlas dan bahagia menjalaninya.
1: Aku gak tega lihat kamu, Lin. Setiap hari kamu harus kerja banting tulang. Dan setelah itu kamu harus merawat aku, Lin.
0: Mas.
1: Lin, 20 tahun kita menikah. Kita masih belum juga dikarunia anak. Andaikan kita punya anak, Lin. Mungkin kamu gak secapek ini, Lin. Sepertinya anakku akan merawatku.
0: Iya, Mas. Makanya kamu cepat sehat ya. Kita ke rumah sakit ya, Mas.
1: Gak usah. Aku sudah pasrah. Apapun yang akan terjadi, aku ikhlas, Lin.
0: Mas.

0: Mas. Sudah 3 hari ini kamu meninggalkanku, Mas. Aku minta maaf kalau selama kamu hidup, aku tidak fokus merawatmu.
1: Mbak, sudahlah Mbak, gak usah nangis terus. Biarkan Mas Karta pergi dengan tenang. Ikhlaskan saja, mungkin ini yang terbaik.
0: Enggak kok, aku cuma kangen aja. Gimana Marni, makanan buat tahlil nanti malam sudah siap semua kan?
1: Sudah Mbak, tenang saja. Semuanya sudah selesai. Aku tidak akan tinggal diam Mbak. Aku tuh peduli sama kamu Mbak.
0: Iya, makasih ya Marni.
1: Makanya, aku juga sekarang ini lagi pusing Mbak. Nanti kamu bakal tinggal di mana ya?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau menurut aku ya Mbak, Mbak kan punya adik tuh. Mending Mbak tinggal di sana deh nanti, biar Mbak gak kesepian.
0: Kamu usir aku Marni?
1: Bukan gitu Mbak, cuma kan gini, Mas Karta dan Mbak kan memang gak punya anak. Dan rumah ini kan rumah peninggalan orang tua kami Mbak, jadi pasti...
0: Marni, baru 3 hari loh Mas Karta meninggalkan kita semua, dan kamu sudah bahas harta warisan. Kamu sadar gak sih?
1: Maksudnya...
0: Gila ya, kamu bilang kamu peduli. Kenapa setelah Mas Karta pergi kamu baru peduli? Kemarin kemana aja Marni?
1: Loh, aku kan kerja Mbak, jadi aku gak bisa sering nengok Mas Karta.
0: Oh sibuk, kamu pikir aku nganggur Marni? Aku kerja untuk menghidupi kakakmu Marni. Kamu tahu kan kakakmu itu gak kerja? Aku Mar, aku yang membiayai hidup kakakmu Mas Karta. Aku yang sepenuhnya membiayai perawatan Mas Karta. Dan aku juga yang merawat Mas Karta. Kamu kemana Marni? Kemana? Dan sekarang setelah Mas Karta pergi, kamu datang seolah sebagai pahlawan, mengatur semuanya, dan kamu meminta rumah ini. Parah ya?
1: Loh, kok Mbak malah ngegas sih Mbak? Mas Karta kan suamimu Mbak, jadi sepantasnya kamu yang rawatkan Mbak.
0: Betul Marni, itu kewajibanku sebagai istri. Tapi apakah kamu sebagai saudaranya tidak ada kewajiban terhadap kakak kandungmu sendiri?
1: Mbak...
0: Tenang saja Marni, saya tahu saya tidak punya anak. Saya tahu rumah ini peninggalan orang tua kamu. Tapi Mas Karta baru saja pergi. Minimal kamu tunggu sampai 7 atau 40 hari. Nggak bisa Marni.
1: Mbak, sudahlah. Malu, Mbak, banyak orang.
0: Saya tahu rumah ini pasti akan kalian ambil Marni. Tapi bukan berarti saya tidak berkontribusi apapun. Selain saya yang berjuang menghidupi rumah tangga ini, rumah bisa sebagus ini, itu karena renovasi. Kamu tahu pakai uang siapa? Uang hasil kerja keras saya, Marni. Semua. Tapi ambillah, Marni. Kalian ambil saja. Saya ikhlas. Yang penting saya sudah puas merawat Mas Karta dengan sepenuh hati saya, Marni.

laki-laki yang sangat aku cintai, Mas. Itulah alasan kenapa aku selalu menerima segala kekuranganmu. Aku meninggalkan rumah bukan karena aku merasa mampu, Mas. Aku hanya ingin hidup tenang. Sudah cukup aku merasakan cerita-cerita tentang keluargamu. Aku meninggalkan rumah hanya ingin mempertahankan harga diri, Mas. Aku ingin membuktikan bahwa aku bersedia hidup denganmu bukan karena apa yang kamu miliki. Aku sudah cukup bahagia dengan membawa kenangan-kenangan kita melalui fotomu. Walau rumah baru ini tak sebagus rumahmu, aku akan menata hidupku dengan segala rasa syukur.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan kembali bersama dalam siaran Ruang Rindu Berjaringan. Dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan menghadirkan bintang tamu Ligroh.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa Bu begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya.
2: Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Liko, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi, tentang sejarahnya Li Group.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini, rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Li Group itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: 1 tahun lebih.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Enggak bentuk Li Group dulu.
1: Baru ikut gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya, proses awal nama Li Group itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Oh,
3: 2004
2: ya. Kita mah ini ya mendeklarasikan bahwa nama Li Group.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana
0: itu
1: gimana?
0: Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya, iya, iya. Gitu, gitu. Okay.
2: Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Li Group milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Li Group.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh iya,
1: gitu
0: iya,
1: ternyata
0: iya,
1: ya
0: iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Gak jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil-orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih orgil, bisa. Masih ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
4: Tadi sih musik. Pengen pakai Mbak Ita.
1: Macam mana Mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Ya ya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Ini kita
4: kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Suboninton.
3: Suboninton sempat.
2: Suboninton.
1: Iya,
0: oh iya, iya, iya. Suboninton. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya, iya, iya. Suboninton. Oke.
4: Si ini, siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita, anaknya Om Kus. Ya. Ratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya. Balik ke era ini. Nah,
4: itu beras ya.
0: Menarik ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo,
0: Bang Indo. Boleh gedean dikit suaranya?
1: Mas Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten.
0: Masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana
0: do?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau enggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi.
0: Siap.
6: Dan kita semua sama ya. Itu ada pertanyaannya ya. Di ketemu juga ya karya-karya okay, terbaru.
0: Bang
6: dari.
0: Terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan, Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu, kita ke Jawa dulu ya.
2: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
2: Monggo Mas.
3: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Mas Doni.
3: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
2: GR aku Mas, ayo.
3: Aku kalau kayak gini ngecek nih banget siapanya.
2: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
3: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
3: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
2: oke, okay, Mas Doni.
1: Siap Mas Don.
2: Baik Mas.
1: Ditunggu ya.
3: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan Ligro ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
2: Oke, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke
2: Buana.
1: Sorong. Buana,
2: selamat malam, Buana.
5: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Malam, iya. Buana.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
5: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
6: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa
5: nih? Apa kabar?
2: Di Sorong
5: sudah selalu.
1: Setengah 11.
2: Sorong setengah 11.
5: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
2: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
5: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
2: betul.
5: Botak tuh.
1: Apalagi yang
6: iya.
2: Ya Allah Buana.
6: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
2: Pesonanya lain emang Mas Adi.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
2: Wah. Iya, aduh.
1: Oke, Buana apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, monggo Buana.
5: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
2: Oke.
5: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay, siap.
5: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
5: Salam-salam dulu ya.
2: Boleh, silakan Buana.
5: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
1: Mm-hmm.
5: Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
5: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
1: Mbak. Sama-sama.
2: Oke, Buana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
6: Mas Adi,
1: ya.
6: Mas Adi.
1: Mas Adi ya.
2: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
6: Kamu ingat banget deh.
1: Apa gitu ya?
2: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
1: Bukan jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
2: Dulu, ya.
4: Sekarang kemudian, lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa bergenre genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya, iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
2: Jazz, apa aja.
4: Yang
2: jadi,
4: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Jadi sembako. Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
2: masuk industri musik ya? Itu ya, Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar,
1: iya,
2: Mas.
1: Kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
1: Oke, okay.
4: Ya,
1: siap ya. Kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
1: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu lagu.
2: Ya, Mas Adi.
6: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
1: Multi ya.
6: Jadi
2: termasuk vokal
6: iya,
2: juga.
6: Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
7: Lebih ke senandung. Apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
7: Senandung
1: voice.
7: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
7: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa
1: tuh. Oh. Aneh-aneh. Oh ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan.
7: Oh iya. Yeah.
1: Apa judulnya Mas?
7: Salah memang di album Baur cuma terus
1: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada
2: Ligro
1: di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing
2: 2000.
1: Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
6: Tadi
7: dari 95 masuk jaga saya
1: 95.
2: Kalau Ligro.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
6: 98. Mbak enggak deh, 97 kan.
2: 97-an.
1: Iya,
2: iya.
6: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
6: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
6: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
1: Oh, iya iya iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh yo.
1: Dari Aceh ya.
6: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
1: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin.
2: Banjarmasin
1: dari namanya
2: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy.
1: Gusti Hendy.
2: Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Itu kok
7: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
7: Bukan.
1: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas.
1: Betul. Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Ya, pasti para pendengar pengen.
1: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Iya. Oke. Ya sudah lah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Aduh, ya, ya. Ini baru pendengar kepercayaan.
0: Okay. Ya. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi
1: dia bikin
0: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-akang bertiga nih tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. Ya.
3: 98 gitu ya. Mm-hmm. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya, betul.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih
3: Mbak
1: Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat
2: menjalankan
3: tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam Mas Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Okay. Pertanyaan bagus ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Okay, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
5: Apa kabar ya?
2: Tapi
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio ini di grup trio, selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik gak ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
5: Itu tanyanya satu buat Ligro.
2: Oke. Pertanyaannya
5: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke. Cikuria.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Dia tahu loh Cikuria.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama
1: nanti
2: Giro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu
1: Fatmawati di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Oh. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
0: Oke, Bu.
1: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul
7: kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan
2: ya
1: Mas Aga.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah gak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih, karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi gak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Ada
9: itu yang blues
0: kan musiknya.
1: Mungkin nanti bisa Lonely, diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Ada oh Lonely Planet. Iya. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz gitu. Betul.
0: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
10: saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
2: Amin, makasih.
10: Mas Bro Agama Gaseh.

0: Sini bapa.
1: Udah pak ketahuan pak.
2: 50.
1: Pak udah ketahuan pak.
2: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh boleh.
2: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
3: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab.
3: Monggo dijawab.
1: Mas Indy.
0: Iya, jadi gini, Pak.
4: Enggak,
0: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
4: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada?" Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
3: Iya. Gimana?
2: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
2: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
2: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
2: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
0: Dia habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar Mas.
3: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
2: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Aduh.
4: Beda pemodal
3: Oke, siap.
2: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil.
1: Orgil, ya kan? Iya.
3: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
4: sehat
1: untuk
4: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Kan mau diajakin Ligro, mesti sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
2: Terima kasih.
3: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
4: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin dari tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
4: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya. Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: ngisi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
3: Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
3: Amin. Terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
4: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
4: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
4: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
4: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
3: Halo.
4: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
4: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
2: konsen
4: itu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
3: berapa album? Oke,
0: siap, itu aja.
4: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi
4: itu,
3: okay.
4: Itu aja.
1: Siap, Icut.
4: Ya, salam-salam boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
4: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di mana?
4: Siapa namanya?
3: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Icut.
4: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
4: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo
0: udah masuk. Ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
4: Buat Bu Manijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
4: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
4: Buat Kak Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: iya
0: dong.
1: Iya
0: dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
3: Yang botak ya.
5: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
3: Mas Adi,
5: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
5: Maksudnya itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi.
3: Bisa nyanyi.
1: Atau main musik
5: gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Sudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
5: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
0: rilisan
3: Dilaga.
0: Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi, ayo. Jangan.
0: Mas Adi
3: lo bisa jawab lo.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh. B1,
1: apa? Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
3: Tahun piro itu?
2: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
2: Muroai. Ini Fanny Storman sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
2: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu ini.
2: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung.
2: Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
2: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Nah, oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2,
1: bener 3. Lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata
0: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
6: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
6: konsisten dengan instrumen. Ya yang konsep pertama yang karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
6: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap. Lebih
1: seru.
3: Betul. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
7: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya
3: karena,
1: ya pasti loh. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off-air ya,
6: Konser bikin konser di Lampung.
1: Iya okay. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Iya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
6: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
6: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, pada merikutan
6: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
6: Apa enggak ada aku?
1: Lah kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
6: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
6: Musik saya begitu. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
6: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
6: ya. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
3: sama
1: satunya.
3: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
6: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
5: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan Bagi untuk kita. Pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Pasti, amin. Nah, amin. Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
2: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pro 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Itu. Yang penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Itu cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar. Kan biasanya bising kalau gak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Sayap-sayap gak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
2: bisa
1: ini ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah. Sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI ND. Kita sudah bersama di acara Renungan Malam. Pendengar, di kesempatan malam yang indah ini, mari kita merenungkan bahwa rasa syukur dan perbuatan baik adalah dua kunci utama kedamaian batin. Bersyukur selalu membuka mata kita pada berkat-berkat kecil apapun, sementara berbuat baik adalah wujud nyata dari hati yang dipenuhi kasih. Keduanya saling melengkapi, pendengar. Tentu kedua hal ini mengubah hari biasa menjadi hidup yang lebih bermakna. Seringkali kita merasa kurang karena terlalu sibuk menunggu hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Padahal, kedamaian sejati justru lahir dari kemampuan kita mensyukuri detail terkecil. Rasa syukur tidak cukup hanya kita ucapkan, melainkan harus dilanjutkan dengan tindakan nyata. Kebaikan yang kita berikan kepada sesama adalah cara terbaik untuk membalas semua kebaikan yang telah kita terima, pendengar. Malam ini sebelum kita beristirahat ya, sebelum kita tidur, mari pendengar kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat tiga hal baik yang terjadi hari ini dan ucapkan syukur untuknya. Jadikan esok hari kesempatan

kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama, dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh-mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah, daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

0: orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 20 Mei, maksud kami 20 April 2020. 6. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Kristen Senda, operator studio Dev Revaldi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat, terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND. Radio publik milik bangsa dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Duri nomor 1 penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Thank you.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

bahwa doa koronka berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang

0: Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan senang sekali kami bisa menjumpai Anda pagi hari ini pendengar di edisi 21 Mei 2026 langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan program acara Mutiara Pagi Katolik dengan topik Menjadi Terang di Tengah Dunia bersama LP Duslau Esville, penyuluh agama Katolik Kemenak ND.
1: Menjadi Terang di Tengah Dunia. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya LP Duslau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi 21 Mei 2026. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom, Salve. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena pada pagi yang indah ini, kita masih diberi kesempatan untuk boleh bangun, bernafas, bekerja, dan melanjutkan peziaraan hidup dengan penuh harapan. Dalam Mutiara Pagi Katolik hari ini, marilah kita sejenak menenangkan hati, membuka diri terhadap sapaan Tuhan, dan membiarkan sabdanya menerangi langkah hidup kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami boleh memasuki hari yang baru dengan hati yang penuh syukur. Pada saat ini, kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Bukalah pikiran dan hati kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai, penabur kasih, dan pembawa terang bagi sesama kami. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang berduka, dan tuntunlah setiap langkah hidup kami agar selalu berada di jalan-Mu. Semua ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sama saudaraku terkasih, mari kita dengarkan bacaan suci berikut ini. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berkata bahwa dunia sekarang semakin gelap. Gelap karena kebencian, kekerasan, fitnah, ketidakjujuran, dan hilangnya kepedulian terhadap sesama. Banyak orang hidup dengan luka batin, kecemasan, bahkan kehilangan harapan. Namun di tengah situasi seperti itu, Yesus datang membawa pesan yang sangat indah dan penuh harapan. Ia berkata, "Kamu adalah terang dunia." Yesus tidak berkata, "Nantilah sampai kamu sempurna baru menjadi terang." Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Justru Yesus memanggil kita apa adanya. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi cahaya, untuk menjadi terang bagi sesama. Sama saudaraku, terang itu mungkin sederhana, seperti senyum yang tulus, seperti sapaan yang ramah, seperti kesediaan membantu orang lain, atau kejujuran dalam bekerja, kesabaran menghadapi keluarga, atau mungkin kesetiaan dalam doa dan kemampuan mengampuni. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berarti, kita harus melakukan hal-hal yang besar. Padahal dunia seringkali berubah justru karena hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Sama saudaraku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, ada sebuah cerita inspiratif tentang seorang ibu tua yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Setiap malam, ia selalu menyalakan lampu kecil di depan rumahnya. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa setiap malam ibu menyalakan lampu kecil itu? Bukankah cahayanya sangat kecil?" Ibu tua itu tersenyum dan berkata, "Hai anak muda, memang kecil, tetapi mungkin ada orang yang sedang berjalan dalam gelap dan membutuhkan sedikit cahaya agar tidak jatuh." Jawaban sederhana itu sangat dalam maknanya. Terkadang kita merasa hidup kita tidak berarti, padahal mungkin kehadiran kita menjadi penghiburan bagi seseorang. Mungkin kata-kata kita memberi harapan bagi orang yang hampir menyerah. Mungkin doa kita menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang menderita. Yesus mengingatkan bahwa terang tidak boleh disembunyikan. Artinya, iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati atau diwujudkan di dalam gereja saja. Iman harus tampak dalam tindakan nyata sehari-hari. Kita bisa mempraktikkannya di mana saja. Bisa di tempat kerja. Jadilah terang dengan bekerja jujur. Atau di keluarga, jadilah terang dengan membawa damai. Atau di sekolah, jadilah terang dengan menjadi pelajar yang disiplin dan menghargai sesama. Atau menjadi guru yang bijaksana. Di masyarakat, jadilah terang dengan menebarkan persaudaraan dan kepedulian. Sama saudaraku, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak terang daripada kritik. Dunia membutuhkan lebih banyak kasih daripada kebencian. Sama saudaraku, menjadi terang memang tidak selalu mudah. Kadang ketika kita berbuat baik, kita justru disalahpahami. Ketika kita jujur, kita mungkin dianggap bodoh. Atau ketika kita mengampuni, kita dianggap lemah. Namun Yesus sendiri telah menunjukkan jalan itu. Ia tetap mengasihi meski dibenci. Ia tetap mengampuni meski terus disakiti. Ia tetap menjadi terang meski dunia mencoba memadamkannya. Karena itu, jangan takut menjadi orang baik. Jangan lelah berbuat kasih. Dan jangan berhenti menjadi pembawa damai. Sebab terang sekecil apapun akan selalu mengalahkan kegelapan. Sama saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidupku sudah menjadi terang bagi orang lain? Apakah kehadiranku membawa damai atau justru membawa luka? Apakah kata-kataku memberi harapan atau malah menyakiti? Kiranya sabda Tuhan pagi ini menggerakkan hati kita untuk terus menjadi pribadi yang membawa kasih dan pengharapan di tengah dunia. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mengakhiri Mutiara Katolik pagi ini dengan tekad yang baru untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan menunggu untuk menjadi sempurna baru berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil, dari rumah kita, dari keluarga kita, lingkungan kerja kita, dan masyarakat di sekitar kita. Semoga kehadiran kita sungguh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pagi ini. Ajarlah kami untuk menjadi terang di tengah dunia. Berilah kami hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih, dan semangat untuk terus berbuat baik kepada sesama. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami kecewa, hiburkanlah kami. Ketika kami mulai putus asa, nyalakan kembali harapan dalam hati kami. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dan semua aktivitas kami hari ini. Jadikanlah hidup kami sebagai alat kasih dan damai-Mu bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Dengan demikian, berakhirlah Mutiara Pagi Katolik hari ini. Salve. Shalom. Tuhan memberkati.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan Sari Berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di regional Nusa Tenggara dan juga Maluku tahun 2026. Bersama saya Lely Karakiti, segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Suimam, reporter RRI ND melaporkan.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Arlan M. Tiheo, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang ND tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo. 500 kg, karena musim panen baru memasuki baru sekitar 1 minggu, ya, itu pun belum masuk panen raya. Dan sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau mengirimnya ke Bulog, kami siap menerima.
1: Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang ND menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten ND. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Prinsipnya kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita tetap optimis dan tetap memaksimalkan dari hasil-hasil panen.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten ND tahun ini. Bulog ND menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di regional Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku tahun 2026. Berikut Ricardus Kota melaporkan.
3: Inilah para penerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori penurunan tingkat pengangguran. Terbaik pertama tingkat kabupaten. Selamat kepada Kabupaten Lembata.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuak, di Mirumata Hotel Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 19 Mei 2026. Penghargaan diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kabupaten Lembata berhasil mengungguli sejumlah daerah lain di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas program, dukungan anggaran, inovasi daerah, hingga capaian penurunan angka pengangguran. Pemerintah Kabupaten Lembata juga memperoleh dana apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Dalam sambutannya usai memberikan penghargaan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago, menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan karena dinilai berani menghadirkan perubahan melalui kerja nyata.
5: Ada rasa bangga saya hadir bersama-sama di sini bahwa terjadi sebetulnya persaingan dan saya mengucapkan selamat kepada pemenang dan yang belum dapat kesempatan untuk menang, saya yakin angkanya hanya selisihnya kecil sekali. Tapi karena harus ada pemenang, maka angka tadi terjadi ada daerah yang belum. Tapi saya yakin angkanya bagus semua.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor produktif. Langkah itu diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3 Ruteng saat ini tengah mengerjakan paket prefers, maksud kami paket preservasi jalan pada 2 ruas nasional di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Laporan disampaikan kontributor RRI Mario Alberto.
6: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng tengah mengerjakan paket preservasi jalan dan jembatan pada 2 ruas jalan nasional yakni Ruteng Reo Kedindi serta ruas batas Ruteng menuju kilometer 210 arah Borong Kabupaten Manggarai Timur. PPK 3.3 Nur Indah Indriani menjelaskan proyek tersebut dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar 33 miliar rupiah. Paket pengerjaan itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
7: Kita ada paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan Kota Ruteng KM210 tahun 2026. Kita ada menangani beberapa lingkup pekerjaan. Kita ada beberapa aspal di beberapa segmen. Kita rehabilitasi minor. Kemudian kita tutup lubang. Kita ada perbaikan saluran drainasi dan juga perbaikan pasangan batu. Dan kita buat juga saluran di beberapa titik yang belum ada saluran mortar, juga pasangan batu. Kemudian kita ada penanganan longsoran juga. Di situ kita di 210 kita ada borpile di situ yang masuk di kawasan hutan itu. Kemudian yang satu lagi di RRK kita dengan DPT beton dan kita pembuatan saluran juga. Intinya pokoknya kita membuat nyaman jalan bisa dilalui dengan aman, nyaman dan selamat, bisa fungsional.
6: Penanganan longsor menjadi salah satu fokus utama dalam paket preservasi tersebut mengingat kondisi geografis jalur yang rawan bencana. Selain pekerjaan jalan, preservasi juga dilakukan pada sejumlah jembatan nasional. Salah satu jembatan yang masuk dalam penanganan yakni jembatan Waipesi di Kecamatan Reo. Sementara itu, menyikapi curah hujan tinggi yang masih terjadi di wilayah Manggarai, pihak PPK 3.3 Ruteng juga melakukan langkah antisipasi dengan memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor serta mempercepat penutupan jalan berlubang guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang rawan longsor. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Lokabom Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen layani masyarakat secara optimal. Kontributor RRI ND, Epi Wahab melaporkan.
9: Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya meliputi Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Loka POM Manggarai Barat Imanulka kepada RRI.
10: Terus sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
9: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas.
10: Dalam tim Infocom ini, kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI ya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini ya. Jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat-masyarakat pelosok ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas, kami selama ini melakukan via radio.
9: Lebih lanjut, Iman Mulka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitupun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan juga penyebaran penyakit. Nicholas Makomeli melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan penyebaran penyakit di wilayah perkotaan. Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sampah rumah tangga yang menumpuk di sejumlah got dan saluran air di Kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisius C, mengatakan kebiasaan membuang sampah ke drainase menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air saat hujan deras. Kondisi tersebut tidak hanya memicu luapan air ke permukiman warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan. Menurutnya, saluran drainase seharusnya berfungsi menjaga kelancaran aliran air, bukan dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun sisa olahan lainnya. Jika kebiasaan tersebut terus terjadi, risiko banjir perkotaan dan munculnya wabah penyakit akan semakin meningkat. Kanisius mengajak masyarakat membangun kesadaran ekologis dengan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Ia menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama menciptakan Kota Ende yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan sampah.
12: Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got.
11: DLH Kabupaten Ende juga mendorong warga lebih disiplin memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang telah disediakan pemerintah. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, langkah itu dinilai penting untuk menjaga kualitas sanitasi dan mencegah penyumbatan drainase di kawasan padat penduduk. Pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu mengurangi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir saat musim hujan di Kota Ende. RRI Ende Nicholaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Ferry Sook, reporter RRI Ende, melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Ngebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
14: Dan salah satu di Kabupaten Ngada, di Rakyat Tedai. Lalu dengan potensi yang ada di desa, dengan 800 lebih masyarakat ini, 200 lebih KK, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa Rakyat Tedai ini. Kalau toh kemudian merambat ke desa-desa lain, yaitu soal efek. Karena kenapa? Ini orang soal cari soal pelayanan. Di mana pelayanan yang terbaik, bisnis di situ. Orang cari di situ. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua, soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
13: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
0: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur sempat menghebohkan masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahkan turun langsung ke lokasi bersama tim ahli untuk memastikan nilai historis temuan tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan benda-benda itu ternyata bukan cagar budaya. Rahma Suci melaporkan.
15: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur, sempat menarik perhatian masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Benda yang ditemukan antara lain salib, keris, tongkat, mahkota, dan beberapa batu yang ditemukan di dalam karung dengan kondisi terendam air laut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Herimus Kamawuran, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah video temuan tersebut beredar di media sosial. Langkah awal yang dilakukan yakni memastikan keberadaan benda-benda tersebut melalui pendataan dan dokumentasi di lapangan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan nilai historis dari benda-benda tersebut. Sebelumnya, temuan di Pantai Konga diduga berkaitan dengan jejak sejarah bangsa asing seperti Portugis dan Jepang yang pernah melintasi di wilayah Flores Timur. Namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan, diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan koleksi pribadi milik warga desa. Menurut Herimus, benda-benda itu sebelumnya dikumpulkan oleh pemiliknya dan kemudian dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sebagai bagian dari ritual tolak bala.
16: Kami sudah melakukan koordinasi ya, bahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi NTT itu, Pak Haris itu sudah turun langsung bersama timnya di tanggal 13 kemarin untuk melihat dan memastikan keberadaan benda-benda temuan tersebut. Awalnya kami berpikir dan berharap demikian ya, tapi setelah melakukan penelusuran, ternyata benda-benda yang ditemukan ternyata adalah koleksi perorangan warga desa yang dikumpulkan dan dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sendiri. Itu sebagai bagian ya dari istilahnya tolak bala.
15: Oleh karena itu, benda-benda tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam kategori benda cagar budaya maupun benda bersejarah. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan mendukung proses identifikasi setiap temuan yang diduga memiliki nilai sejarah. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: SMA Swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional dengan mengutus dua siswanya melanjutkan studi ke China melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Kedua siswa tersebut akan menempuh pendidikan di Universitas Nantong College of Science and Technology, Provinsi Jiangsu, China. Selengkapnya, Rovinus Vula melaporkan.
17: Kepala SMA Swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Ribeiro SVD menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 20 Mei 2026. Ia mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah tersebut mengirim siswa untuk belajar di China. Menurut Bruder Chris, sebelumnya dua siswa angkatan ke-70 juga berhasil memperoleh beasiswa ke Universitas Nansan, Jepang. Kini, Fidelius Sopisoka dan Gladwin Andre Wijaya kembali melanjutkan jejak prestasi rekan seangkatan di tingkat internasional dan mendapat beasiswa ke Nantong, China. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti NTT, menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Menurut Bruder Chris, Perhimpunan Inti memiliki misi membuka akses pendidikan internasional bagi anak-anak NTT. Kesempatan itu diharapkan menjadi jalan bagi generasi muda daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global. Bruder Chris mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar, 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Fidel dan Endro tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke China pada awal September mendatang.
18: Dan kita bersyukur bahwa dari 8 anak yang didaftar di Suradikara, dan yang diterima itu empat orang, tetapi dua orang itu mundur karena sudah lulus SNBP, dan dua orang ini bertahan dan akan berangkat bulan September, ya, awal bulan September ke Cina. Ya, saya sebagai kepala sekolah saya bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus dua anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus dua anak ke Cina.
17: Bruder Kristianus mengaku bangga karena dalam satu tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Kedua siswa itu akan memperoleh beasiswa berupa biaya kuliah gratis, asrama gratis, serta uang saku sebesar 380 yuan per bulan. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. Sementara Endro dan Fidel mengaku kuliah di Cina merupakan impian besar yang akhirnya bisa mereka raih. Meski harus jauh dari keluarga, keduanya bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Endro mengatakan dirinya tertarik mendalami bidang teknologi manufaktur, bidang yang mencakup penerapan mesin, perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan teknologi robotik dalam proses produksi modern.
19: Tentunya sangat senang dan terkejut, dan bersemangat juga karena suasana baru di sana pasti.
20: Kalau saya bisa merasa bangga karena juga ya, sebagai pelajar yang bisa keluar negeri itu ya, di Indonesia ini mungkin hal yang kecil, tapi bagi kita bisa mewujudkan mimpi itu, mewujudkan mimpi di sana.
17: Sementara Fidel menambahkan, saat ini mereka tengah mengikuti pendampingan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris sebagai persiapan studi.
19: Nama universitas saya itu Nantong College of Technology, itu di Nantong, Provinsi Jiangsu. Kalau saya ambil manufaktur teknologi, jadi itu belajar seperti penggabungan dari teknik mesin, elektro, dan ada AI dan robotiknya juga.
20: Kalau saya juga sama, manufaktur teknologi.
17: Menurut Fidel, kemampuan bahasa menjadi modal penting untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya di Cina. RRI Endervinus Vula melaporkan.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30.

hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

Pendengar, catatan peristiwa penting hari ini, hari bersejarah pendengar ya, di 21 Mei 2026 ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang akan kami hadirkan untuk Anda, kami informasikan untuk Anda dari laman Espos Dunia. Dan pendengar RRI, empat mahasiswa tersebut tewas oleh peluru aparat kepolisian dan tentara yang bertugas menghalau demo protes mahasiswa tentang pemerintahan Soekarno. Maksud kami Soeharto, empat mahasiswa itu tumbang diantaranya ribuan mahasiswa lain yang ikut dalam demo pendengar. Dan kita tahu bahwa Mei 1998 bagai bulan kelam dalam sejarah Indonesia. Dalam bulan ini terjadi banyak peristiwa kerusuhan yang memakan korban dan juga berujung dengan kemunduran Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Sebagaimana dihimpun oleh espos.id, peristiwa kerusuhan di lingkungan kampus Trisakti Jakarta Barat 12 Mei 1998 masih menyisakan luka bagi keluarga mendiang Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidit Royan dan juga Hendriawan si pendengar. Gugurnya keempat mahasiswa ini sendiri dikenang sebagai tragedi Trisakti dan secara otomatis memantik kemarahan seluruh mahasiswa di penjuru tanah air waktu

gitu. Lalu pendengar, di 13 Mei 1998 kerusuhan di Jakarta pecah termasuk di Solo, protes terhadap Soeharto yang baru saja dilantik kembali menjadi presiden untuk ketujuh kalinya meluas hingga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kerusuhan makin parah pada 14 Mei 1998, tidak hanya aksi anarkis, aksi penjarahan dari oknum tidak bertanggung jawab pun melanda ibu kota negara dan menyebabkan banyak WNI etnis Tionghoa mengungsi ke luar negeri. Dan ketika itu para demonstran juga mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah, pendengar ya. Dan keributan di tanah air ini lantas membuat lawatan Soeharto di Kairo yang seharusnya sepekan terpaksa diperpendek. Soeharto sampai di Indonesia pada 15 Mei 1998. Saat Soeharto tiba di tanah air, kerusuhan dan penjarahan masih berlangsung. Tercatat sekitar 500 orang menjadi korban tewas. Warga asing pun turut dievakuasi ketika itu. Dan pendengar RRI, dimanapun Anda berada, itu satu peristiwa pendengar ya yang sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam catatan peristiwa penting hari ini. Dan pendengar RRI, masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Informasi cuaca dan juga lalu lintas bersama anggota Satlantas Polres ND dan juga bersama Prakirawan BMKG Altari dan juga Tenau Kupang akan kami informasikan untuk Anda. Tidak hanya itu pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga kami sudah siapkan 3 topik pilihan dengan narasumber, di mana Lembata Fishing Turnamen 2026 siap digelar dengan Kadis Parekraf Lembata Yakobus Andreas Wuwur. Kemudian PGRI Flores Timur suarakan nasib guru honorer ke pemerintah pusat dengan Maximus Masan Kian, Ketua PGRI Flores Timur. Lalu informasi juga ini datangnya dari SMAK Suradikara, di mana 2 siswanya mendapatkan beasiswa ke Universitas Nantong Cina. Kita akan update dengan Kepala Sekolah SMAK Suradikara, Brudar Kristianus Ribeiro, SVD, MPD. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. So, tetap bersama kami, program 1 RRI ND, saya Lelikara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini juga seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kami akan update informasi-informasi untuk Anda sebelum kita masuk ke sesi wawancara pendengar. Kami juga akan update informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca untuk Anda ketahui pagi hari ini seperti apa lalu lintas di seputaran kota ND yang terpantau oleh teman-teman dari Satlantas Polres ND pendengar. Kemudian informasi cuaca ini juga menjadi patokan Anda untuk ketika Anda akan beraktivitas ataupun melakukan perjalanan dinas keluar daerah begitu ya. Anda juga bisa mengetahui informasi-informasi dari RRI ND setiap harinya pendengar akan kami update untuk Anda. Dan saat ini kami mencoba menghubungi Ibda Framo Sarago, Kaurbin Ops Satlantas Polres ND yang akan menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Dan kami juga akan update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang dan juga informasi cuaca maritim bersama Prakirawan BMKG Tenau Kupang. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kau ucap selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, kau ucap silakan untuk informasi lalu lintas yang terpantau pagi hari ini seperti apa di seputaran kota ND.
2: Baik, terima kasih Kak Leli. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres ND dengan saya Ibda Uce Prago, Korbinop Satlantas Polres ND. Hari ini kami melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa, melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di beberapa titik di kota ND dan sekitarnya. Hari ini terpantau arus lalu lintas di Jalan Wirajaya, arus lalu lintas dari arah Rumah Sakit Umum mengarah ke Patung Pelajar melintasi Jalan WZ Yohanes dan Jalan Wirajaya terpantau ramai namun tetap lancar. Begitupun arus sebaliknya dari arah Patung Pelajar mengarah ke Rumah Sakit melintasi perempatan Kantor Catatan Sipil El Pari Atas ramai namun tetap lancar. Traffic light berfungsi secara normal di perempatan Kantor Catatan Sipil ND. Sementara itu di Jalan Kelimutu juga terpantau arus lintas ramai namun tetap lancar. Sejak pagi tadi terpantau arus lintas dari arah Simpang 5 mengarah Patung Kuda Apollo. Begitupun arus sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara arus lalu lintas di jalan Gatot Subroto, arus lalu lintas dari Simpang 5 mengarah ke Wonowono, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap juga lancar. Terpantau arus lalu lintas di sana, petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di depan Gereja Mauta Paga. Begitupun di Jalan Ahmad Yani, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Arus lalu lintas dari arah Simpang Dolok mengarah ke Simpang 5, begitupun sebaliknya dari Simpang 5 mengarah ke Traffic Light Dolok. Terpantau ramai namun tetap lancar, ada tiga titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Pesan kami berkali-kali disampaikan kepada para pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu berhati-hati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan tetap selalu menggunakan helm standar bagi pengendara dan penumpang. Sementara itu juga kami sampaikan bahwa 3 hari sejak kemarin terpantau di kilometer 20 dan kilometer 21 ada dua titik longsoran diakibatkan hujan dengan intensitas yang tinggi belakangan ini, sehingga ada satu alat berat yang standby di sana untuk melakukan pembersihan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena memang cuaca yang tidak bisa kami prediksi sampai kapan, tetapi kami hanya bisa menghimbau untuk masyarakat yang hendak berpergian keluar kota dihimbau untuk berhati-hati apabila terpantau hujan terus-menerus karena longsoran di sisi tebing sebelah kanan dari arah kota Ende. Di situ terpantau ada sumber air sehingga setidaknya jika hujan dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut berdampak pada longsoran di tebing sisi sebelah kanan sehingga lumpur yang turun dan memenuhi sebagian badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Dua hari kemarin sempat arus lalu lintas berhenti sejak jam 3 sore hingga jam 6 sore dikarenakan tidak bisa bergerak sebab ada dua truk ekspedisi yang tertanam akibat lumpur yang ada. Tetapi dengan koordinasi yang baik, petugas kami bersama pihak terkait telah melakukan pembersihan dan kembali berjalan normal. Namun tetap kemarin juga adanya longsoran lagi, tetapi sudah kembali dibersihkan dan kami menghimbau untuk berhati-hati dan selalu waspada jika ada hujan di daerah tersebut. Sementara itu saja bisa kami sampaikan, Kak Lili.
1: Oke, terima kasih Pak Ucap untuk informasi lalu lintas yang sudah dilaporkan kepada pendengar RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Salam presisi.
2: Salam presisi.
0: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Mãe.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kita berjalan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif terus mematangkan persiapan pelaksanaan festival, maksud kami Lembata Fishing Tournament 2026. Dan event ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru sekaligus mendorong promosi potensi bahari dan juga ekonomi masyarakat di Lembata. Nah, untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan hingga harapan dari kegiatan ini, kami sudah tersambung dengan Yakobus Andreas Wuwur, Kadis Parekraf Lembata. Bapak Kadis, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Nelly. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Salam satu lama holot untuk Indonesia dan dunia dari Lembata. Salam sejahtera untuk semuanya.
0: Baik, Bapak. Sepertinya Lembata cerah ya pagi hari ini, Bapak ya?
1: Ya, kurang lebih menuju ke cerah, masih sedikit mendung pagi ini.
0: Oke.
1: Kita berharap cuacanya baik-baik saja, demikian juga di ND dan sekitarnya.
0: Siap, baik Bapak. Ini terkait dengan topik yang akan kita angkat pagi hari ini, pendengar Bapak ya. Di sesi wawancara pagi hari ini, Lembata Fishing Tournament 2026 ini siap digelar begitu ya. Nah, ini sejauh mana persiapannya Bapak?
1: Baik, terima kasih. Memang kali ini sesuatu yang berbeda untuk Lembata Fishing Tournament yang terselenggara atas kerja-kerja kolaboratif pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Dinas Perikanan Kabupaten Lembata bersama para pelaku usaha komunitas yang juga sekaligus mensponsori Lembata Fishing Tournament 2026. Ini langkah yang berbeda dan cukup berani baik untuk mendorong aktivasi berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor perikanan, dan juga tentu akan bergerak ke sebagaimana dalam tagline Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Lembata, nelayan tani ternak NTT. Untuk persiapannya sampai dengan hari ini, sudah hampir menuju ke 100% berbagai persiapan untuk kepentingan pelepasan tim yang nanti akan direncanakan semula di tanggal 22, kita bergeser di tanggal 23, dan kembalinya tim dari memancing itu di tanggal 24, yang semula kita jadwalkan di 23. Ya, demikian. Jadi sampai dengan hari ini sedang menuju ke 100% persiapan kita untuk seluruh rangkaian acara dalam rangka Lembata Fishing Tournament 2026 sekaligus merebutkan Piala Bupati yang juga sudah disediakan oleh Pak Bupati melalui kerja-kerja dengan mitra kolaboratif yang sedang kita lewati atau kita hadapi. Demikian sementara, Bu Leli.
0: Bapak tadi ada disampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan ini ada pergeseran waktu. Apa alasannya, Bapak?
1: Memang yang paling utama itu adalah kondisi transportasi baik udara, laut, yang berpengaruh dari kehadiran peserta. Itu salah satu pertimbangan, karena ada rombongan yang dari Australia, di dalamnya ada Arab dan juga Thailand, itu waktunya baru dapat menyesuaikan di hari 22 di jam-jam menuju ke sore, dan itu sesuai dengan rencana acara kita sudah harus dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ternyata setelah kita jajaki dari seluruh peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti Lembata Fishing Tournament, cukup baik untuk bergeser di waktu 23 di hari Sabtu dan akan kembali di hari Minggu. Mungkin dua itu yang paling utama, pergeseran waktu yang sedang kita dorong. Demikian, Bu Leli.
0: Sampai dengan saat ini, Bapak, sudah berapa banyak peserta yang mendaftar untuk turnamen ini?
1: Peserta yang sudah terkonfirmasi itu ada 16 tim, mm-hmm. dan mungkin kan sebelum hari H, di H-1 karena ada yang nanti akan tiba baru mendaftar secara langsung, dan diperkirakan sampai dengan jelang hari H, itu kurang lebih 20 tim, yang masing-masing tim itu 5 orang peserta untuk setiap tim, dan ya... puji Tuhan, dalam rangka yang demikian, ya, pemerintah daerah dengan mitra kolaborasi optimis untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara baik, nyaman untuk semuanya, demikian.
0: Oke, 16 tim dan diperkirakan sampai dengan 20 tim nanti pada saat hari H begitu tiba dan langsung mendaftar begitu ya Pak Jack ya. Nah,
1: ya, benar.
0: Apakah ini memang sesuai dengan target dari penyelenggara begitu Bapak?
1: Memang sesuai dengan target penyelenggara, itu minimal tim yang terdaftar atau mendaftar itu pada kondisi nyaman dan baik itu 50 tim. Namun demikian dengan berbagai pertimbangan dari penyelenggara, ada tamu kita dari Australia, jauh-jauh dari Australia, juga ada 1-2 dari Arab, Thailand, dari Surabaya, dari Bali, dari Sulawesi, juga dari Timor, Timor Leste. Ya, tentu kita memberikan apresiasi penghormatan kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar dan ingin menikmati mancing di perairan Kabupaten Lembata. Dan apapun kondisinya, panitia siap untuk memaksimumkan atau mensukseskan kegiatan Lembata Fishing Turnamen 2026.
0: Oke, baik. Bapak tadi disampaikan bahwa banyak sekali peserta dari luar negeri begitu ya. Nah, ini sistem promosi yang digunakan seperti apa yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lembata sendiri supaya bisa menarik lebih banyak lagi peserta begitu untuk ikut dalam turnamen tersebut, baik. Bapak?
1: Sebelum ke sistem promosi, memang ada sesuatu, ada satu yang berbeda kali ini.
0: Iya. Apa itu, Bapak?
1: Event ini terselenggara secara spontan dan direncanakan dalam waktu yang belum memenuhi standar. Jadi dalam waktu singkat kita merencanakan event, sesungguhnya itu kurang lebih di 6-8 bulan sudah dapat merencanakan event ini. Tapi kita baru dapat merencanakan di bulan Maret kemarin. Karena itu ini sebuah waktu yang luar biasa.
0: Singkat ya Bapak ya.
1: Tidak normal atau tidak lazim. Sehingga ya kondisi sampai dengan hari ini seperti itu, peserta yang mendaftar ke Kabupaten Lembata untuk di Lembata Fishing Turnamen 2026. Menjawab apa yang ditanyakan tadi, seperti apa promosi yang bergerak dan meningkatkan ke depan, tentu kembali lagi ke waktu yang saya gambarkan di depan. Terus kita optimalkan jaringan mancing nasional dan internasional untuk memberikan informasi tentang event ini. Dan itulah yang terjadi di waktu yang singkat ini, melalui jaringan komunitas mancing nasional dan juga internasional. Peserta-peserta yang kali ini itu dapat mendaftar. Memang sesungguhnya banyak, tetapi kendala yang pertama seperti yang saya gambarkan tadi, waktunya terlalu dekat. Dan yang kedua, itu juga tidak dapat dihindari adalah jangkauan Lembata dari titik-titik yang dimungkinkan dari setiap peserta untuk ke Kabupaten Lembata. Itu juga salah satu faktor. Di dalamnya ada transportasi dan lain sebagainya, ya itu juga berpengaruh. Memang ada beberapa tim termasuk dari Timor itu ya terkendala di kondisi armada yang semula sudah terjadwal untuk harus bergerak ke Lembata, tetapi karena kondisi armada yang mengalami kendala sehingga mereka membatalkan atau ya untuk memastikan tidak ke Lembata. Demikian juga dari beberapa lagi yang di luar, itu juga sama, ada kondisi-kondisi teknis tertentu yang membuat mereka batal ke Lembata atau menunda atau tidak ke Lembata. Demikian Ibu Leli.
0: Baik Bapak, ini kalau mau dibilang berani begitu ya untuk membuat satu event besar dengan durasi waktu yang cukup singkat seperti yang tadi Bapak jelaskan. Tetapi pada dasarnya pemerintah Kabupaten Lembata ini siap begitu ya untuk menggelar turnamen ini di 23 sampai dengan 24 Mei nanti. Nah ini secara teknis bagaimana Bapak skema waktu memancing yang diberikan kepada para peserta? Apakah mereka dibebaskan memancing 24 jam penuh begitu di laut, atau bagaimana sistem penilaian penentuan pemenang nih? Apakah berdasarkan jumlah ikan atau jenis ikan tertentu begitu Bapak? Ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI.
1: Baik, terima kasih. Memang ini hal teknis sekali yang saya sendiri selaku pegiat di pariwisata itu tidak terlalu memahami atau belum terlalu memahami, tapi pada prinsip pentingan ini kita sudah melibatkan profesionalisme tim juri kita untuk menyesuaikan penilaian apa yang mesti dikerjakan sesuai dengan standar penilaian dalam kepentingan mancing di komunitas yang bergerak secara nasional maupun internasional. Dan ikan-ikan mana yang memang harus dipancing juga dalam koridor yang sudah disediakan atau disiapkan oleh tim kita melalui tim juri. Dan itu seperti biasanya mancing di mana saja. Yang terakhir kemarin itu terjadi di Sulawesi Utara, Manado, dan sebelumnya juga di Kota Kupang atau di Provinsi NTT di Kupang dengan Piala Polda NTT. Jadi kurang lebih demikian. Kalau untuk gambaran teknis yang berkenan dengan memancing di laut, memang nanti akan dilepaskan tim di lokasi Ulen Duo, diberangkat dengan armada yang mereka gunakan. Armada-armada ada yang membawa armada sendiri, paling banyak itu armada yang disediakan di daerah di Kabupaten Lembata yang nanti akan dipakai oleh tim untuk memancing sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan ini akan disampaikan lebih detail lagi, lebih jelas sesuai dengan mekanisme di technical meeting yang dijadwalkan di tanggal 22 besok.
0: 22 besok. Oke. Ya. Baik Bapak, untuk jurinya apakah didatangkan secara khusus dari luar daerah begitu Bapak?
1: Betul sekali, tim juri kita sudah tiba di Lembata tadi malam dini hari. Mereka dari Kupang ke Leuleba dengan kapal feri.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bapak.
1: Tim juri kita dari Kota Kupang.
0: Oh, dari Kota Kupang. Bapak, ini kalau saya tidak keliru begitu Bapak, ini adalah event perdana ya untuk Kabupaten Lembata. Apakah kedepannya ini direncanakan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Lembata, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Memang ini adalah sebuah event perdana. Memang dulu di zamannya Bapak Bupati sebelumnya, Bapak Eliaser Yance Sunur, itu juga ada aktivitas mancing, tapi masih dengan skala kondisional lokal Lembata. Nah ini berbeda dengan standar mancing yang diterapkan atau ditetapkan dalam komunitas mancing secara nasional bahkan internasional. Karena itu ini adalah sebuah event perdana untuk mancing Lembata Fishing Tournament. Hasil kolaborasi pelaku usaha yang juga sekaligus mensponsori dalam hal ini Pak Benny Delaona, pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Lembata bersama mitra-mitra lain yang berkontribusi untuk menyelenggarakan kegiatan ini atas perhatian, atas kepedulian terhadap daerah dalam rangka mengaktivasi berbagai aktivitas para pelaku ekonomi di daerah, khususnya para nelayan dan juga para pelaku lainnya yang oleh karena Lembata Fishing Tournament 2026 berdampak terhadap warga kita, khususnya sebagaimana ya gambarkan tadi. Memang perdana dan luar biasa berani kita menyelenggarakan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati siap mendukung Dan secara teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nanti akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata untuk memastikan event ini menjadi event tahunan daerah. Mudah-mudahan di tahun 2027 tetap dengan optimalisasi kolaboratif pemerintah dan para pelaku itu dapat kita selenggarakan event yang sama dengan kualitas yang perlu ditingkatkan di tahun 2027. Event ini juga merupakan apa yang kami dorong sekaligus sebagai pre-event menuju ke Festival Lamaholot yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2026 dan nanti akan diselenggarakan di tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2026. Okay. Demikian Lili.
0: Baik, Bapak ini kerja kolaborasi antara dua dinas begitu ya, pariwisata dan juga Dinas Perikanan dan Kelautan Lembata. Nah ini apakah dari Dinas Pariwisata ini setelah peserta mengikuti lomba tersebut, turnamen tersebut, ini kemudian disiapkan rute khusus begitu untuk para peserta untuk bisa berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di Lembata begitu Bapak? Apakah demikian?
1: Memang dalam kondisi terbatas itu agenda selalu ada dan rekaman sementara dari para peserta yang sedang bergerak untuk tiba dan yang sudah tiba di Lembata itu ada yang ingin menambah waktu atau menambah hari untuk ada di Lembata melanjutkan aktivitas memancing dan juga ada yang menyesuaikan untuk dapat mengunjungi beberapa destinasi yang ada di Kabupaten Lembata. Dan itu luar biasa, tentu memenuhi harapan pemerintah daerah dengan hadirnya kunjungan para pengunjung wisatawan, khususnya pemancing yang ada di Lembata, tentu memberikan dampak utamanya adalah ekonomi terhadap warga dan juga untuk kepentingan jangka panjang. Akan mengingatkan kita terhadap manfaat atau dampak sosial budaya dan juga lingkungan yang terus menjadi perhatian berbagai pihak atau kita semua. Demikian.
0: Oke, Bapak, pemerintahan yang baru saja keluar akhir-akhir ini begitu Bapak ya, terkait dengan praktek bom ikan yang marak terjadi di Lembata. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan begitu dalam persiapan untuk memancing ini, turnamen memancing ini, Bapak?
1: Benar sekali, karena kondisi-kondisi yang terjadi di Kabupaten Lembata dan daerah-daerah lain terhadap aktivitas pemboman dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab dan tentu merusak ke ekosistem laut. Dengan Lembata Fishing Tournament dan kegiatan kita lainnya tentu mengingatkan semua pihak baik ke pemerintah, swasta, pelaku usaha, media dan lain sebagainya untuk memberikan perhatian sungguh terhadap bagaimana menjaga atau melestarikan ekosistem laut yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem darat dengan berbagai aktivitasnya. Dalam rangka kepentingan tumbuh kembang ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian.
0: Baik, Bapak, apa harapan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata terhadap pelaksanaan Lembata Fishing Tournament 2026 ini, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Harapan pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran eksekutif juga berbagai pihak di Kabupaten Lembata tentu dengan Lembata Fishing Tournament 2026 itu dapat dijadikan sebagai momentum pengingat akan begitu kayanya sumber daya alam khususnya sumber daya laut yang memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa atau dapat menjamin kehidupan warga yang ada di darat. Dan karena itu memenuhi harapan ini, pemerintah Kabupaten Lembata bersama berbagai pihak dalam menyelenggarakan event ini, Lembata Fishing Tournament, mengangkat tema Strike Bersama untuk tingkatkan persaudaraan dari Lembata untuk Indonesia dan dunia. Itu harapan ringkas dari pemerintah dari Kabupaten Lembata untuk terakhirnya lembata fishing turnamen 2026 ini. Kita berharap juga seluruh peserta yang juga adalah para pengunjung atau wisatawan yang hadir di sini, baik Nusantara maupun mancanegara, setelah event ini akan memberikan berita baik, kabar baik tentang lembata, baik dari sumber daya alam lautnya dan juga terutama adalah warga atau masyarakat Kabupaten Lembata yang tentu dapat berakibat terhadap jumlah kunjungan yang akan meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Tidak hanya tentang laut dan mancing, tetapi berbagai daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Lembata yang sedang bergerak sampai dengan hari ini. Demikian, itu harapan pemerintah daerah Kabupaten Lembata atas terselenggaranya Lembata Fishing Turnamen 2026, Bu Leli.
0: Terima kasih Bapak untuk waktu dan juga informasi serta penjelasannya. Semoga pelaksanaan Lembata Fishing Turnamen 2026 yang direncanakan akan berjalan ya pada 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2026 berjalan lancar dan bisa membawa dampak positif begitu ya bagi pariwisata serta perekonomian masyarakat di Lembata. Terima kasih. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Lembata, Bapak.
1: Terima kasih dari Lembata untuk Indonesia dan dunia. Pulau Ikan Paus. Salam hormat, salam lama holot Lembata.
0: Selamat pagi.

0: Kita masih di sesi wawancara. Kalau tadi kita sudah update dari Lembata begitu ya, terkait dengan Lembata Fishing Turnamen 2026 ini siap digelar di Kabupaten Lembata pada 23 sampai dengan 24 Mei nanti. Dan saat ini kita beralih ke dunia pendidikan, pendengar ya, di mana persoalan guru honorer hingga saat ini masih menjadi perhatian serius, terutama menyangkut kesejahteraan dan kepastian status kerja. PGRI Flores Timur pun terus menyuarakan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat sebagai bentuk perjuangan bagi para tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi di daerah ini. Dan pagi hari ini pendengar, untuk mengupdate soal informasi ini, kami sudah bersama Ketua PGRI Flores Timur, Bapak Maximus Masankian, sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Maxi, selamat pagi.
1: Selamat pagi kakak, selamat pagi.
0: Salam hangat dari NU Kota Pancasila. Semangat pagi, ini luar biasa sekali begitu ya. Nah

0: membidangi pendidikan dan juga kebudayaan. Ada tiga poin yang secara sangat konkret kami sampaikan saat itu, yaitu pertama berkaitan dengan undang-undang perlindungan profesi guru, lalu yang kedua berkaitan dengan nasib guru honor khususnya di sekolah swasta, dan yang ketiga itu tentang wacana undang-undang Sikdiknas yang dalam pandangan kami ini mesti dibicarakan secara matang. Karena ini kemudian akan menjadi regulasi untuk dunia pendidikan dan juga untuk guru ke depannya. Itu tiga poin yang kami ketengahkan dalam penyampaian aspirasi kemarin.
1: Sebenarnya bagaimana kondisi guru honorer di Flores Timur saat ini, Pak Maksi?
0: Baik, jadi secara nasional saya bisa gambarkan dulu ya. Secara nasional itu kan jumlah guru honor kita ini kan tersisa kurang lebih 2 jutaan.
1: 2 jutaan.
0: Dari 2 jutaan ini kita klasifikasikan, artinya yang sudah lebih sedikit baik itu adalah guru honor yang sudah sertifikasi. Nah, dari 2 jutaan ini kan guru honor yang sudah sertifikasi itu 1 jutaan, yang tersisa yang belum sertifikasi itu 1 jutaan. Nah, yang guru honor lalu belum sertifikasi, kelompok ini yang sebenarnya paling rentan soal kesejahteraan seperti itu. Lalu ke Kabupaten Flores Timur. Di Kabupaten Flores Timur itu dalam catatan kita itu masih di atas seribuan lebih ya guru yang masih menyandang status honor ini. Dan kalau data yang dihimpun PGRI awal tahun 2026, mungkin dalam diskusi kemarin juga kita sudah sempat bicarakan, itu paling rendah itu teman-teman kita masih menerima pendapatan itu di angka 250.000. Ada yang 300.000, 400.000, rata-rata itu 500.000. Paling tinggi dari data kita itu teman-teman menerima di 1.500.000. Seperti itu ya. Paling tinggi itu kondisi yang ada saat ini. Kalau mau kita gambarkan tentang kesejahteraan guru honorer, seperti itu.
1: Baik, nah kalau bicara soal kesejahteraan, kami RRI punya program Hello RRI dan pernah ada penelpon seorang guru yang menyampaikan bahwa terkait dengan kesejahteraan ya, dia adalah guru honor swasta, begitu, sekolah swasta ini belum mendapat kesempatan begitu untuk mengikuti tes P3K ataupun PNS. Nah, apakah sampai dengan saat ini juga masih sama kondisi ini, Pak Maksi?
0: Ya, jadi kemarin poin ini di poin 2 tadi ya, yang saya gambarkan di awal tadi, itu detailnya itu kurang lebih bahasa saya atau kata-kata saya yang saya ucapkan kemarin di Komisi 10 DPR RI itu adalah begini. Kami kan ketemu Pak Haji Lalu Hadrian Ifrani STMSI, Wakil Ketua Komisi 10 dari PKB ya. Saya mengatakan begini, Bapak, mungkin kondisi yang saya gambarkan ini tidak dialami oleh wilayah lain, tapi di NTT secara umum dan Flores Timur lebih-lebih ya, lebih khususnya di Flores Timur, pendidikan mulai masuk di daerah, sekolah mulai masuk, itu bukan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta. Bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta. Artinya bahwa banyak guru kita itu ada di sekolah swasta, bukan ada di sekolah negeri.
1: Oh, sayang sekali terputus. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Maximus Masankian, Ketua PGRI Flores Timur, untuk menjelaskan kembali begitu ya, bagaimana dengan terkait dengan apa yang disampaikan soal kesejahteraan guru, terlebih khusus adalah guru honorer di sekolah swasta begitu ya, yang saya juga belum ketemukan ini ya, apakah masih sama, masih dengan sama

sampai saat ini masih belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti tes P3K atau PNS pendengar begitu ya. Nah, kami masih terus mencoba begitu untuk menghubungi Ketua PGRI Flores Timur yang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 berkesempatan untuk bertemu dengan DPR RI Komisi 10 untuk membicarakan tiga poin penting tadi ya, terkait dengan perlindungan dan juga nasib guru honorer swasta. Oke, sayang sekali pendengar RRI, jaringan kurang bagus begitu ya, sehingga kami tidak bisa menghubungi kembali narasumber kami, tapi mudah-mudahan beberapa menit ke depan kami bisa tersambung kembali begitu ya dengan narasumber kami pendengar.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung kembali dengan narasumber kami untuk membicarakan terkait dengan PGRI Flores Timur Suarakan Nasib Guru Honorer ke Pemerintah Pusat. Pak Maksi, selamat pagi kembali.
1: Selamat pagi, Kak. Mohon maaf, tadi jaringan terputus ya.
0: Iya, padahal ini banyak sekali yang menantikan begitu ya. Jawaban seperti apa nih terkait dengan nasib kesejahteraan dari guru honor swasta begitu ini. Silakan dilanjutkan.
1: Ya. Ya. Jadi saya ulangi di bagian terputus tadi ya, bahwa ya. Terkait dengan kepastian dan juga nasib guru honor tadi, saya sudah sedikitnya menjelaskan bahwa pada forum di DPR RI Komisi 10 kemarin, kami memang benar-benar mengangkat soal itu. Sudah kesejahteraannya di bawah, lalu kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan itu juga tidak diperoleh oleh kelompok guru honorer di sekolah swasta ini. Ini kan dalam bahasa saya kemarin di DPR RI bahwa ini daerah lain mungkin tidak mengalami, tetapi di NTT dan khususnya di Flores Timur itu sekolah awalnya masuk itu bukan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta, dan banyak guru-guru kita ini mengabdi di sekolah swasta yang mengajar anak bangsa yang sama seperti Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah negeri. Tapi kesempatan untuk mendapatkan ruang perbaikan kesejahteraan itu tidak dialami. Seleksi P3K paruh waktu saja tidak diperoleh oleh teman-teman ini, apalagi penuh waktu. Lalu di forum kemarin juga saya menyampaikan bahwa ada wacana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa 2027 itu penyebutan atau status guru honorer itu ditiadakan atau dihapus. Kami mengapresiasi ini, tapi di sisi lain, kalau misalnya informasi atau wacana ini benar-benar ditetapkan, bukan soal status yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru di lapangan saat ini, tapi soal kepastian kesejahteraan. Jadi kalau mengubah status dari honorer ke non ASN, secara kesejahteraan berubahnya seperti apa? Nah, itu yang mungkin lebih penting kita garis bawahi soal adanya wacana baik ini gitu.
0: Okay. Baik, terkait dengan 3 poin tadi, ada 10 poin, tapi yang paling utama itu 3 poin yang Anda sampaikan di awal begitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh PGRI Flores Timur kepada pemerintah pusat. Lalu bagaimana respon dari pemerintah pusat terhadap aspirasi yang sudah disampaikan pada hari Senin kemarin 18 Mei 2026, Pak Maksi?
1: Kita apresiasi Bapak Haji Lalu Hadrian Putrani SPMS ini. Pertama, menurut saya beliau sangat terbuka dan matang mendengar, menerima, dan merespon balik poin-poin aspirasi yang kita sampaikan. Saya urutkan satu persatu. Yang pertama tentang Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru. Menurut Bapak Lalu Hadrian Upani ini bahwa mereka sangat serius dan konsen untuk bicara tentang undang-undang perlindungan profesi guru. Kenapa? Mereka juga sungguh mengikuti perkembangan di lapangan berkaitan dengan problem yang sedikitnya mengganggu profesi guru dengan adanya tindakan kekerasan baik dari siswa, baik dari orang tua kepada Bapak Ibu guru. Dan proses sudah sedang berjalan. Saat ini sedang menggodok naskah akademik berkaitan dengan undang-undang perlindungan profesi guru ini. Pada saatnya akan menghasilkan undang-undang perlindungan profesi guru yang itu tentu sangat mengadvokasi Bapak Ibu guru. Yang kedua, untuk nasib guru honor di sekolah swasta ini, saya mesti sampaikan langsung mengutip dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ini bahwa di pemerintah, Komisi 10 itu sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa tidak boleh ada pengkotakan, tidak boleh ada perbedaan antara guru honor di sekolah negeri dengan guru honor di sekolah swasta. Dan itu mereka sudah sampaikan ulang-ulang. Nah, hari ini kondisinya itu adalah bahwa pemerintah belum melahirkan satu keputusan atau kebijakan untuk mengakomodir itu. Sehingga komitmen yang terus dibangun di Komisi 10 DPR RI adalah terus berusaha untuk menyampaikan ini lebih tegas lagi, sehingga segera bisa ada lahir kebijakan yang juga mengakomodir Bapak Ibu Guru Honor di sekolah swasta. Dan ada optimisme ya bahwa mudah-mudahan kedepannya bisa terpenuhi ini. Lalu yang ketiga, untuk undang-undang Sisdiknas, ini dia juga menyampaikan secara gamblang ya soal di awal beliau menepis soal isu-isu berkaitan undang-undang Sisdiknas karena di media ramai ada yang mengatakan undang-undang Sisdiknas ini sudah ditetapkan, di dalamnya itu tunjangan profesi guru dihapus dan lain-lain sebagainya, itu hoax ya. Jadi saat ini untuk undang-undang Sisdiknasnya sendiri juga karena akan menyatukan berbagai undang-undang ya, undang-undang 14 tahun 2005 itu juga menjadi perhatian dalam pembahasan nanti. Lalu undang-undang tentang pendidikan dari regulasi-regulasi sebelumnya itu juga akan menjadi perhatian, sehingga memang membutuhkan waktu ya. Jadi metode yang digunakan itu namanya metode kodifikasi. Jadi metode yang menggabungkan lalu menyusun kembali. Jadi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang 12 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, ini akan digabungkan, disatukan melalui lahir Undang-Undang Sisdiknas nanti. Sehingga butuh proses untuk itu. Itu respon dari beliau.
0: Oke, baik. Lalu Pak Maksi, langkah apa yang terus dilakukan oleh PGRI untuk mengkawal perjuangan ini begitu?
1: Jadi kalau prinsip dari organisasi profesi PGRI yang punya ciri khas sebagai organisasi perjuangan, komitmen kita adalah terus berjuang, terus bersuara dengan berbagai cara. Kalau ada kesempatan ketemu pemerintah, kita sampaikan. Kalau ada ruang diskusi, kita paparkan. Kalau ada media atau wartawan yang berkomunikasi, kita berikan data, kita sampaikan pikiran kita. Terus mengganggu dalam tanda petik pikiran pemerintah ya. Dan izin, kalau kita ikuti pidato Pak Presiden kemarin ya di DPR RI, itu kan beliau ada menyebutkan juga, walaupun keliru ya, bahwa kenaikan gaji guru benar-benar kita perhatikan, kesejahteraan bagi guru benar-benar kita perhatikan, naikkan gaji sampai 300%, walaupun itu keliru mengucapkan, langsung diklarifikasi bahwa itu untuk hakim ya. Tapi menurut saya ini sedikitnya apa ya, sudah dalam tanda petik mengganggu pikiran para pejabat untuk nasib guru honorer akan menjadi prioritas untuk perhatian kita. Menanti di tahun ini, nanti di bulan Agustus ya, biasa di pidato presiden, kami berharap bahwa kebijakan itu lahir dan ditetapkan di momentum itu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke. Baik, Pak Maksi, satu menit lagi waktu kita. Apa harapan Anda PGRI Flores Timur untuk para guru honorer kedepannya? Silakan.
1: Harapannya adalah bahwa namanya proses perjuangan itu dia tidak sekali jadi. Ada butuh waktu yang panjang, sehingga yang pasti teman-teman sekalian tetap kuat di jalan perjuangan ini, tetap sabar menjalankan tugas mendidik anak bangsa dengan semangat. Tuhan sudah menempatkan satu waktu terbaik untuk adanya perubahan terbaik demi kesejahteraan dan nasib Bapak Ibu Guru honor ke depannya. mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai closing. Terima kasih banyak RRIMD yang selalu membuka ruang untuk teman-teman kita di lapangan. Yeah. Terima kasih, salam dari Jakarta.
0: Terima kasih juga. Selamat pagi ya untuk Pak Maksi. Salam ke Jakarta, sukses di sana. Dan semoga perjuangan para guru honorer ini secepatnya mendapat perhatian serius begitu ya dari pemerintah, sehingga kesejahteraan dan juga kualitas pendidikan di daerah itu semakin baik dari waktu ke waktu. Saya Lili Karam mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah terus memantau siaran RRI ND. Dua topik sudah kami hadirkan dan masih ada satu topik lagi. Ini masih juga dari dunia pendidikan yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana kabar baiknya dua siswa SMAK Suradikara dapat beasiswa ke Universitas Nantong Cina. Nanti kami akan ngobrol dengan Bruder Kristianus Riberu, SPD MPD, Kepala Sekolah SMAK Swasta Suradikara ND. Dan pendengar, tepat pukul 8 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku
4: pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
6: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
4: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei